dan meningkat kepada 94.1% pada 2024. Baginda bertitah demikian selepas berkenan berangkat menyaksikan majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU antara UniSiraj dan Silk Road International University of Tourism and Cultural Heritage di Samarkand, Uzbekistan. Turut berangkat sabar Raja Pemuda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Sharinakashah Halil serta Puteri Baginda Hajah Sharifah Farah Adriana Jamalulal. Sementara itu, sebanyak 24 projek perundingan bernilai hampir 1.5 juta ringgit berjaya diperoleh UniSiraj, hampir 15 kali ganda berbanding sasaran 100 ribu ringgit yang ditetapkan. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Fazlin Putra Jamalulal selaku Chancellor UniSiraj bertitah pencapaian itu membuktikan keberkesanan strategi penjanaan pendapatan universiti menerusi perkhidmatan perundingan. Ia sekaligus mencerminkan permintaan tinggi terhadap kepakaran dan kompetensi warga UniSiraj. Baginda bertitah demikian pada majlis santapan malam yang dihoskan Timbalan Gubernur Wilayah Samarkand Kabilov Rustom Rojab Boyovic di Uzbekistan. Dalam perkembangan berkaitan, Tuanku Syed Fazlin Putra turut berkenan menyaksikan Rajasthan Sound and Light Show di Rajasthan Square, iaitu antara mercu tanda sejarah paling ikonik di Samarkand. Rajasthan Square merupakan sebuah kompleks bersejarah yang terkenal dengan tiga madrasah utama, iaitu Uluk Bek, Shardon dan Tilia Kori, yang mengelilingi sebuah dataran awam yang menjadi simbol kegemilangan tamadun Islam di Asia Tengah. Akses digital lebih menyeluruh, bantuan kos pengajian dan sara hidup serta peluang kerjaya dengan gaji setimpal antara aspirasi belanjawan 2027 yang disuarakan golongan belia termasuk mahasiswa di Perlis. Sokongan itu penting bukan sahaja untuk meringankan beban semasa, malah membantu mereka membina masa depan lebih baik selepas tamat pengajian. Muhammad Daniel Kashfullah M. Khairullah berharap jurang akses internet antara pelajar di bandar dan luar bandar dapat dikurangkan. Katanya pelajar di Sabah dan Sarawak juga memerlukan liputan 5G selain menambah baik kemudahan seperti makmal digital supaya semua pelajar mendapat akses yang sama. Siti Nur Ain Muhammad Zaim pula berharap bantuan keperluan asas dan sokongan keuangan kepada pelajar dapat diperluas. Sementara itu, Presiden Majlis Belia Negeri Perlis Syahirunisa Ramli berpendapat perhatian sememangnya wajar diberikan terhadap usaha meningkatkan kemahiran dan menyediakan laluan kerjaya yang menawarkan pendapatan setimpal. Menurut beliau, penetapan gaji tidak seharusnya hanya tertumpu kepada kadar minimum, sebaliknya perlu mengambil kira peningkatan kemahiran dan produktiviti seseorang pekerja. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum ini memberi bayangan akan peruntukan khusus untuk golongan belia dalam belanjawan 2027 yang akan dibentang petang ini. Kempen internet selamat perlu dijadikan sebagai budaya dalam masyarakat bagi memastikan penggunaan teknologi digital dilakukan secara bijak, selamat, beretika dan bertanggungjawab. Pengarah Kanan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC Wilayah Utara Izzani Osman berkata perkembangan teknologi termasuk kecerdasan buatan AI menjadikan masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam menilai kesahihan sesuatu kandungan sebelum berkongsi atau menyebarkannya di platform digital. Beliau berkata cabaran keselamatan digital kini semakin besar apabila AI mampu menghasilkan atau mengubah gambar, video dan suara sehingga kelihatan seolah-olah benar. Ia sekaligus memerlukan pengguna meningkatkan tahap kewaspadaan ketika menerima sesuatu maklumat. Beliau berucap merasmikan Carnival Community Campaign Internet Selamat X-Prince and Pixel Expo Pre-PAX 2026 di Dewan 2020 Kanga. Karnival itu dianjurkan dengan kerjasama MCMC Perlis dan Jabatan Pendidikan Perlis.
Katanya lagi, ibu bapa dan guru perlu mewujudkan persekitaran yang selamat supaya anak-anak berani berkongsi pengalaman atau masalah berkaitan penggunaan internet dan mendapatkan bantuan apabila diperlukan. Sekian berita disunting oleh Izwani Abdul Wahab. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
3: Hai semua, saya Ainul. Kadang-kadang kita senyum tapi hati sedang penat. Kalau rasa terbeban, jangan pedam seorang diri. Berkongsi bukan tanda lemah, tetapi satu langkah untuk pulih. Jaga kesihatan mental kerana anda lebih bahagia daripada yang anda sangka. Vibe Gen Z.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga tidak terkecuali. Tetapi, rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang. Too fair, too fair, too fair.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainul Mardiah binti Muhammad Khairi daripada sekolah SMA Al-Madrasah Al-Alawiyah Ad-Diniyah. Alhamdulillah, saya memperolehi 10A dalam SPM. Nak berjaya dalam pelajaran, perkara yang paling penting adalah tawakal. Oleh itu, bacalah Bismillah tawakkaltu 'alallahi wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ingat, do the best, Allah make the rest. Terus dengarkan Vibe Gen Z, ada vibe. Vibe Gen Z, Vibe Gen Z, ada vibe. Vibe Gen Z, Vibe Gen Z. Nak dengar Pola FM kat mana-mana pun boleh lo ni. Tak kira lah, hampa duk utara ke, selatan ke, luar negara pun boleh. Stream je kat rtmclick.rtm.gov.my. Tak gaduh nak bayar. Betul-betul percuma.
1: Betul-betul.

0: Alright, Plains FM 102.9 MHz. Terima kasih kepada kawan-kawan yang terus mendengarkan 102.9 MHz di mana juga anda berada hari ini dah Jumaat 9 Oktober 2026. Saya bersama dengan Ijal pagi ini.
1: Assalamualaikum, Jo.
0: Assalamualaikum.
1: Apa abang sihat?
0: Alhamdulillah lah, macam itulah.
1: Pertama kali bergandengan.
0: Betul.
1: Selalu jumpa-jumpa aku tu je kan?
0: Jumpa-jumpa aku tu je. Hari ini dapat bersama lah.
1: Rezeki Allah hari ini.
0: Betul. Tapi jauh perjalanan.
1: Itulah asam garam kehidupan.
0: Betul. Dalam kehidupan ni kadang-kadang cabaran dia tak sama,
1: tak
0: kan.
1: Sama.
0: Tapi alhamdulillah lah dah selamat sampai ke negeri Perlis yang sebut indah ni.
1: Memang memang Perlis memang di hati lah.
0: Betul. Jerebu dekat tempat.
1: Tadi dalam perjalanan Jerebu. Mm-hmm. Semalam dalam perjalanan dari Sungai Petani pun Jerebu. Tapi alhamdulillah lah dapat sampai dengan selamat, dapat balik pun dengan selamat.
0: Ya, kan. Nak buat macam mana dalam keadaan law ni.
1: Law
0: kan
1: ni.
0: Tapi kita
1: minta
0: betul. Kita kena berhati-hatilah kepada anda yang mendengarkan Plains FM waktu ni. Ada golongan yang berisiko tinggilah semasa Jerebu ni. Keadaan Jerebu yang berterusan dia mendatangkan kesan buruk sebenarnya kepada anda semua, terutamanya bagi anda yang berisiko tinggilah, kanak-kanak, orang tua, wanita mengandung, pesakit jantung, juga mereka yang sensitif lah kepada habuk, orang yang merokok, termasuk mereka yang sentiasa bekerja di luar pejabat lah, kan. Kalau di Perlis ni kebanyakannya bekerja di lapangan. Jadi kena hati-hatilah kepada anda, jaga kesihatan anda. Okey, antara yang boleh anda lakukanlah ketika Jerebu ni, dinasihatkan supaya sejauh manalah boleh berada dalam bangunan, itu yang penting. Kurangkan aktiviti lasaklah di luar rumah. Orang dinasihatkan juga supaya kerap membasuh muka, bahagian-bahagian yang terdedahlah kepada Jerebu. Basuh muka ni kadang kita ni ialah lelaki ni tak apa tau.
1: Sebab kan? kita ambil mudah. Orang lelaki ni ambil mudah.
0: Mudah kan. Orang perempuan ni biasanya dia ada make up kan. Kan. Tapi kena ambil perhatian lah kan. Dinasihatkan supaya anda banyak minum air kosong juga. Mereka yang menggunakan kenderaan yang berhawa dingin dalam menghidupkan alat penghawa dingin. Mod kitaran dalaman. Macam mana kita nak tahu mod kitaran dalaman tu? Dia ada dekat kita punya alat penghawa dingin tu. Dia ada gambar Kona tu.
1: Mana kita pengudaraan dalaman.
0: Pengudaraan dalaman kan. Yang itu anda kena hidupkan dan menutuplah semua tingkap. Penutup hidung mulut hendaklah sentiasa digunakanlah oleh anda yang melakukan aktiviti di luar lah. Terutamanya mereka yang berisiko tinggi. Mereka yang mengalami penyakit seperti batuk, selsema, asma, sakit mata, jangkitan paru-paru yang kronik. Kena datang ke klinik lah dengan seberapa segera lah jika keadaan penyakit bertambah dengan teruk lah kan. Dalam keadaan law ni kan, bagi anda yang mempunyai penyakit kronik ni, saya percayalah pastinya terasa dalam keadaan law ni kan. Jadi dapatkan khidmat nasihat yang betul. Jangan sekadar beli ubat je.
1: Sebab kandungan Jerebu ni kita ingatkan pemandangan kita nampak macam kosong macam kan. Tapi sebab kandungan dalam asal Jerebu ni mengandungi zarah halus.
0: Betul.
1: Dan juga gas pencemar yang komposisinya bergantung pada sumber pencemaran, bahan yang terbakar serta keadaan atmosfera.
0: Ya. Kalau tengok bacaan indeks pencemaran udara di negeri Perlis setakat ini 92, yang mana tahap sederhana lah, tahap pencemaran sederhana lazimnya tidak membahayakan kesihatan umum lah. Tiada sekatan untuk aktiviti untuk semua golongan setakat inilah dinasihatkan supaya mengamalkan cara hidup yang sehat lah. Ini sekitar negeri Perlis hari ini.
1: Kita yang penting kalau berada di luar tu pakai topi muka.
0: Betul. Yang tu yang paling terbaik lah, kan? Yang paling mudah untuk kita jaga kesihatan kita. Okey, kejap lagi. Okay. Jal, kita nak kongsikan. Okey, Jal, okey.
1: Faizal.
0: Okey. Dia tak tentu lah.
1: Tapi kalau kampung ni, keluarga ni, dia ada nama manja dia.
0: Okey, kan? Nama manja dia apa dia?
1: Jan
0: je. Jan, okey.
1: Tak kenal.
0: Ya.
1: Tak kenal. Memang panggil Faizal
0: lah. Okey, Faizal lah. Pejan. Kalau orang ni panggil
1: boleh
0: Pejan
1: juga,
0: kan.
1: Pejan.
0: Panggil Pejan lah kan. Okey. Kejap lagi kita nak kongsikan berkenaan dengan belanjawan 2027 yang di akan berlangsung nanti petang ini. Tak, yang dikatakan sebagai belanjawan rasa. Apa yang dikatakan sebagai belanjawan rasa ni? Okey, kejap lagi saya kongsikan dengan anda. Orang Perlis.

0: boleh.
1: Okey. Eh. Ini joget orang Perlis, Amir. Kalau nak tahu tentang lagu ni, siapakah dia Amir? Jangan lupa besok bersama dengan saya dalam 10 hits terbaik lah . Saya akan bersama dengan Amir esok. Alright. Saya akan kongsikan berkenaan dengan lagu inilah, joget orang Perlis. Pelancarannya insyaAllah esok menerusi Perlis FM. Amir akan bersama dengan anda. Siapakah dia Amir? Macam mana lagu ni boleh tercipta? Nantikan besok . InsyaAllah.
0: Kekasan Jojo esok lah.
1: 9.15 minit pagi tau. Okay, Faizal, kita nak kongsikan juga berkenaan dengan ini berkenaan dengan kerja kecemasan ya, pembaikan kebocoran pipe air mentah bersaiz 650mm yang semalam ni ada berlaku gangguan berkenaan air lah dan sekarang ini telah pun beroperasi seperti sediakala lah. Jadi ada yang terlibat, mohon bersabarlah kerana kejap lagi sampailah tu ayak tu. InsyaAllah dari semasa ke semasa. Itu dikongsikan.
0: Bersabarlah.
1: Okey, kita nak kongsikan berkenaan dengan dia hari ni. Setimana yang anda tahulah kan, akan berlangsung berkenaan dengan belanjawan 2027
0: petang nanti pembentangannya.
1: Jadi saya terbaca jugalah berkenaan dengan belanjawan 2027 ni yang dikatakan bakal menjadi belanjawan rasa ini belanjawan 2027 yang dijangka memberi tumpuan lebih besarlah kepada usaha meningkatkan pendapatan dan juga kuasa beli rakyat. Bukan sekadar menerusi pemberian bantuan sedia ada, ini demi untuk memastikan manfaat pelbagai reformasi ekonomi kerajaan benar-benar dirasailah oleh isi rumah dan langkah ini penting bagi memastikan rakyat bukan saja mampu berdepan dengan kos hidup semasa, malah mempunyai pendapatan boleh gunalah yang lebih kukuh serta keupayaan membina simpanan dan juga aset lah untuk jangka masa yang panjang. Penganalisis ekonomi Uni KL Business School Profesor Madya Dr. Aimi Zulhalmi berkata empat belanjawan terdahulu sudah meletakkan asas menerusi reformasi lah, seperti subsidi bersasar, penggalan data utama padu e-invoice dan sumbangan tunai rakamah STR lah. Walau bagaimanapun, beliau berkata manfaatnya masih belum dirasai sepenuhnya lah pada peringkat isi rumah kerana pendapatan boleh guna rakyat kekal terhad lagi buat masa inilah. Jadi belanjawan 2027 2027 ni bakal menjadi belanjawan rasa.
0: Belanjawan rasa tu
1: reformasi tanpa rasa akan kekal sebagai retorik katanya. Jadi kita nantikan pada petang ni lah. Beliau berkata antara keutamaan yang dijangka dalam belanjawan kali ni adalah memastikan kos hidup benar-benar terkawal, bukan hanya bergantung kepada angka inflasi keseluruhan lah tumpuan juga supaya dapat meningkatkan pendapatan boleh guna rakyat sekitar RM300 hingga RM500 secara kekal. Ini melalui pelaksanaan gaji minimum RM2,000 secara berperingkat dan juga sistem gaji berasaskan productivity PLWS. Pada masa yang sama juga, bantuan perlu beralih kepada bentuk yang mengurangkan kos tetap seperti voucher taska dan juga skim sewa mampu bilik. Ini tumpuan kepada gaji bermaruah dan pekerjaan bernilai tinggi juga penting. Ini bagi mengurangkan kebergantungan kepada bantuan kerajaan dalam jangka masa yang panjang, kerana peningkatan gaji bukan sahaja meningkatkan pendapatan malah membina caruman kumpulan wang simpanan pekerja KWSP dan juga pertubuhan keselamatan sosial perkeso serta keupayaan memiliki aset. Turut dicadangkan sebahagian subsidi dialihkan kepada pembangunan ini kemahiran pendidikan dan latihan teknikal vokasional TVET serta kecerdasan buatan AI termasuk allowan latihan dengan jaminan pekerjaan. Ini antara je lah. Jadi kita nantikan apakah antara model baharu belanjawan 2027 pada petang ni insyaAllah.
0: Segalanya lepas solat Jumaat nantilah.
1: Ya betul.
0: Selalunya pukul 3 je.
1: Di awalkan sikit pada tahun ini insyaAllah Jadi anda boleh ikuti pembentangan belanjawan 2027 ni melalui TV1 nanti dan juga insyaAllah melalui radio Perlis FM. Tunggu tau. Yeah.

0: Khalifa, aku dah duit geng. 8.40 dah balik pagi dah. Alhamdulillah hari ni kita ada rezeki tau. Oh, bagi kita rezeki pagi ni.
1: Ada.
0: Ada.
1: Tadi nampak tadi.
0: Betul.
1: Adik tu tunjuk dah.
0: Betul.
1: Di fikah kita kan.
0: Alhamdulillah.
1: Itulah dia. Last intern sini hari ni.
0: Rezeki ni dia mai dalam pelbagai bentuk lah kan. Jadi alhamdulillah hari-hari Jumaat ni terima kasih kepada adik kita lah yang memberikan rezeki kepada kita.
1: Okay, itulah. Hari Jumaat juga merupakan hari yang di afdal lah untuk kita
0: bersedekah. Untuk kita bersedekah kan. Alhamdulillah. Terima kasih kepada adik yang kita sebenarnya kita sebut adik je.
1: Adik Fika.
0: Nama tak tahu.
1: Nama, Fika.
0: Okey. Orang banyak ingat nama.
1: Bukan apa. Duduk depan meja saya cam
0: dah. Alhamdulillah. Betul. Okey, Kak Sabrina, terima kasih. Waalaikumsalam. Katanya salam Jumaat, cuaca sederhana je. Panas-panas mendung sikit katanya. Kak Sabrina, kita lama tak bertegur sapa dengan Cik katanya. Dan juga Faizal. Saya dengan Faizal pagi ni. Moga sihat-sihat je. Alhamdulillah lah. Setakat ni dikurniakan dengan kesihatan yang baik-baik. Allah. Faizal pun ceria. Muka pun, wajah pun berseri-seri pagi ni.
1: Sebab hari Jumaat.
0: Sebab hari Jumaat. Dan yang kedua berada di negeri Perlis.
1: Beli orang manis-manis.
0: Orang manis-manis semua. Itu dia kan. Hari ni katanya sambil-sambil layan radio ni, sambil siapkan ada preparation lah untuk masak katanya. Menu simple je hari ni. Mi kuah. Oh. Dia. Sedap lah. No.
1: Mi kuah pagi-pagi ni. Mi kuah
0: Sabrina.
1: Oh.
0: Pagi ni. Buat awal-awal dia kata. Buat awal, rehat awal. Moga dapat selesaikan lah tugas dengan baik dan jayanya hari ni. Kerja juga suatu ibadah katanya. Terima kasih si Sabrina bersama dengan saya pagi ni. Tok Mun, terima kasih Tok Mun. Waalaikumsalam. Terima kasih dengarkan Police FM. Itu dia. Dia kata DJ Kedah main pula Police FM.
1: Kita dia, di mana pun boleh.
0: Dia kata kenal Mun ni. Jalan Abi Tok Hashim.
1: Mana boleh tak kenal orang lama gitu. Itu
0: dia. Bamut, terima kasih Bamut bersama dengan kami di Police FM. Bamut, Jalan Abi Tok Hashim katanya. Terima kasih Bamut dengarkan Police FM juga pagi-pagi ni. Alhamdulillah. Itu dia. Dan terima kasih juga. Waalaikumsalam. Selamat pagi-pagi. Saya nak ucapkan apa khabar kepada kita berdua ni. Teruskan dengarkan lagu-lagu di Police FM. Bahari Ghazali dari Taman Meru, Ipoh, Perak.
1: Bahari Ghazali. Dia pendengar setia Radio RTM ni.
0: Itulah. Dia kata DJ Faizal terus menggegarkan Police FM, geng. Bukan biasa.
1: Bukan apa. Dia bagi semangat kat saya tu.
0: Semangat.
1: Antara pendengar-pendengar setia di stesen kedua saya dulu. Masa satu ketika dulu. Ni antaranya lah. Cik Bahari lah.
0: Itu dia. Terima kasih. Bahari ya.
1: Bahari Ghazali ya.
0: Ghazali daripada Ipoh, Perak. Atau orang Perak.
1: Atau
0: orang Perak dengar Police FM juga. Okey, terima kasih lah. Waalaikumsalam. Selamat pagi-pagi juga. Alhamdulillah diberikan kesihatan untuk melihat dunia pagi ini. Terima kasih Rapishah yang juga mendengarkan 102.9 MHz Police FM. Cik Ma, terima kasih Cik Ma. Waalaikumsalam. Selamat pagi-pagi. Semoga semua dalam rahmat Allah SWT katanya. Doa di Jumaat yang mulia ni yang kesempitan diberi ikan kelapangan. Amin.
1: Kita mendoakan rakan-rakan kita ni kan.
0: Betul. Kak Zibah Hassan, terima kasih juga. Selamat pagi-pagi. Salam Jumaat. Semoga baik-baik saja untuk hari ini. Dan ada yang manis-manis lah untuk kami. Pesara. Ya, betul. InsyaAllah nantikanlah jam... kalau ikut tu 3:30 petang kan,
1: insyaAllah
0: petang,
1: insya petang
0: nanti menerusi Police FM dan juga Radio RTM lah insyaAllah dan terima kasih juga kepada Cik Ma yang pagi ni memberikan ucapan sambil berdoa. Jadi kita yang mendengar ni ucapkan amin gitu kan. Bukan senang tau orang nak mendoakan kita kan.
1: Tambah-tambah mendoakan tanpa disedari oleh kawan kita kan.
0: Betul. Itu yang penting geng. Okey. Hampir ke pukul 9 pagi geng. 9 pagi macam biasa. Okay. Kita akan dapat ikuti utama 9

89. Hyperlist FM. Hidup kita ni kan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Rezeki kita ni kan makin dikongsi, makin bertambah tau. Jika ada yang lebih, berkongsilah. Mungkin makanan, mungkin kenderaan, mungkin ilmu, mungkin juga pengalaman. Ya, kita kena percaya. Tak ada orang yang hidup sempurna tanpa ada bantuan daripada orang yang lain. Memberilah, bersedekahlah, berinfaklah. Tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Salam dari UAM, padu, berstyle, semasa.

Belanjawan 2027 perkukuh ekonomi ringankan beban rakyat. Impak platform e-dagang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi.

0: Belanjawan Madani 2027 akan dibentangkan di Dewan Rakyat petang ini. Ia merupakan belanjawan madani kelima dan belanjawan kedua di bawah rancangan Malaysia ke-13. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berharap belanjawan yang akan dibentang berupaya terus memperkukuh ekonomi negara dan meringankan beban rakyat. Beliau telah melahirkan harapan agar belanjawan itu membuka lebih banyak peluang dan memastikan manfaat pembangunan dirasai secara lebih adil. Katanya belanjawan 2027 berpaksikan tekad yang jelas bahawa ekonomi negara mesti terus diperkukuh. Maka pertumbuhan perlu diterjemahkan kepada kehidupan rakyat yang lebih baik. Belanjawan Madani kelima itu telah melalui sesi lipat urus yang panjang dan menyeluruh. Pandangan demi pandangan turut diperhalusi yang memfokuskan kesejahteraan rakyat, pertumbuhan ekonomi dan pembaharuan tata kelola. Laporan Nurin Farhana Rishdi.
1: Kesejahteraan rakyat kekal diutamakan menerusi 10 bidang tumpuan yang digariskan dalam Belanjawan 2027. Antaranya memperkukuh pelindungan sosial dan pembangunan, menangani tekanan kos sara hidup selain memperkasa pendidikan, kesihatan dan perkhidmatan asas. Juga pengukuhan hasil negara, penambahbaikan kutipan cukai serta kesinambungan reformasi struktur. Dalam aspek percukaian, kajian semula terhadap pelepasan cukai individu wajar dilaksana untuk bantu ringankan tekanan kos sara hidup. Perkara itu dinyatakan Presiden Institut Cukai Bertauliah Malaysia, Alan Chung.
2: Pelepasan cukai untuk diri sendiri di mana dia tidak beranjak sejak 16 tahun. Jadi daripada RM9,000 patutlah dilitikan supaya boleh dicadangkan untuk ditingkatkan sehingga RM15,000.
1: Pemain industri pula berharap pengumuman positif kepada kesinambungan kelangsungan perniagaan, daya saing sektor perkilangan serta kemampuan rakyat memiliki kediaman. Harapan itu disuarakan Presiden Persekutuan Perkilangan Malaysia, Jacob Lee Chong Kong.
3: Malaysia perlu memperkukuh daya tahan rantaian pekalan. FMM mencadangkan National Supply Chain Resilience Fund sebanyak RM100 juta bagi membantu syarikat mendapat super critical, melayakkan pembekal alternatif dan memperbagaikan sumber bekalan.
1: Harapan dan pandangan sudah disuarakan. Nantikan pembentangan Belanjawan 2027 oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim di Dewan Rakyat pukul 3.30 petang. Nurifana Rishdi, RTM.
0: Sementara itu, lebih banyak dana dan pengurangan kos perniagaan antara keutamaan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi dalam Belanjawan 2027. Menterinya Steven Sim Chee Kiong berkata, Kementerian termahu meningkatkan kecekapan bantuan kerajaan kepada perusahaan kecil dan sederhana. Beliau berkata, sekurang-kurangnya 100 syarikat disasarkan mencapai hasil RM100 juta dalam tempoh jangka sederhana. Kementerian Belia dan Sukan pula berharap Belanjawan 2027 membawa berita gembira kepada seluruh warga sukan negara. Menterinya Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, kebajikan atlet perlu diberi perhatian termasuk selepas persaraan. Katanya pembangunan belia khususnya golongan tidak bekerja, tidak mengikuti pendidikan atau latihan serta belia rentan turut menjadi fokus kementerian. Dalam hal itu, Kementerian Komunikasi akan membantu Kementerian Kewangan menyebarluaskan maklumat Belanjawan 2027 menerusi program Yakini Madani di seluruh negara. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, usaha itu akan melibatkan semua agensi di bawah kementeriannya termasuk Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia dan Jabatan Penerangan. Beliau berkata program jelajah itu akan memberikan ruang kepada orang ramai mendapatkan maklumat lengkap mengenai inisiatif kerajaan dalam Belanjawan 2027. Program berkenaan akan dimulakan dengan sesi taklimat Belanjawan kepada komuniti Madani pada Ahad malam. Susulan keluhan peniaga kedai fizikal yang terjejas akibat persaingan sengit platform e-dagang. Dato' Sri Fahmi berkata satu pendekatan menyeluruh akan digerakkan bersama kementerian dan agensi berkaitan bagi memastikan keseimbangan ekonomi digital dan peniaga fizikal terus terpelihara.
4: Kita tidak menghalang peniaga dan usahawan daripada memanfaatkan platform e-dagang. Tapi kita waspada sekiranya ada kesan negatif terutama kepada ekosistem tempatan. Sama ada sektor jualan, sektor runcit ataupun sektor pos dan kurier.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Pembelajaran sepanjang hayat perlu dibudayakan dalam kalangan penjawat awam. Ini bagi memastikan ilmu, kemahiran dan kompetensi sentiasa relevan dengan keperluan semasa. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, Jabatan Perkhidmatan Awam JPA menggalakkan penjawat awam menambah pengetahuan termasuk melanjutkan pengajian di peringkat sarjana dan PhD.
5: Sekarang ini sesuatu ilmu itu mungkin tidak dapat bertahan lama dengan kepesatan pembangunan teknologi. Jadi kalau dulu mungkin satu-satu bidang itu boleh bertahan sehingga 20 tahun, tetapi sekarang hanya mungkin boleh bertahan antara 5 tahun ke 6 tahun saja. Jadi GPA memberi galakan kepada semua penjawat awam untuk menambah lagi pengetahuan dengan cara kita menyediakan tawaran-tawaran bagi penjawat awam untuk melanjutkan pelajaran.
0: Bagi menyokong usaha itu, JPA menyediakan tajaan menerusi beberapa program antaranya hadiah latihan persekutuan separa biasiswa swadaya serta penajaan kumpulan pelaksana.
6: Faham 60 saat Cakna Fakta. Berani bersuara di alam maya, tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
7: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, syarikat penerbangan India termasuk Air India dan Indigo menggantung penerbangan dari dan ke Riyadh Arab Saudi sehingga 10 Oktober susulan serangan kumpulan Houthi. Menurut pihak berkuasa AM, penerbangan awam Arab Saudi, 3 orang awam terbunuh dan 36 lagi cedera dalam serangan terhadap 2 lapangan terbang utama di Riyadh dan Abah. Selain itu, kerajaan India di Riyadh menasihatkan rakyatnya supaya sentiasa berwaspada dan mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan. Dua vaksin percubaan terhadap virus Ebola Bunibugyo memasuki fasa baru ujian klinikal di Uganda ketika wabak berkenaan terus melanda Republik Demokratik Kongo. Menurut Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika, ujian vaksin dibangunkan Universiti Oxford bermula 6 Oktober maka vaksin keluaran Moderna menerima kelulusan etika untuk menjalani ujian sehari kemudian. Ketika ini belum ada vaksin mentarawatan khusus yang diluluskan bagi virus Ebola Bunibugyo. Beralih ke sukan, kejuaraan Kelab ASEAN ACC 2026-2027. Jodoh Tanzim JDT membuka kempen dengan kemenangan bergaya 6-0 ke atas Kelab Kemboja PKR Sveriang FC di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Pemain muda Danish Amiruddin mencuri tumpuan dengan 2 jaringan manakala 4 gol lagi disumbangkan Arif Aiman, Marcus Kilimer, Kevin Medina dan Zahid Ditawar Shahab. Ketua Jodoh JDT Sisko Munoz menyifatkan kemenangan itu hasil prestasi mantap anak buahnya selain yakin pasukan mampu mengharungi jadual padat menerusi penggiliran pemain. Penyerang Manchester City Erling Haaland menyeru rakan sepasukannya supaya kekal positif dan bersatu menjelang pertemuan menentang Liverpool hari ini. Seruan itu susulan keputusan Suruhanjaya Bebas yang mendapati City bersalah atas lebih 100 pertuduhan pelanggaran pertaruhan kewangan Liga Perdana Inggeris. Kelab itu berdepan kemungkinan pemotongan mata atau penyingkiran daripada Liga susulan pelanggaran peraturan kewangan bernilai lebih £900 juta. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 perkukuh ekonomi ringankan beban rakyat. Impak platform e-dagang diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Ikuti siaran langsung pembentangan Belanjawan 2027 bermula 3.30 petang ini di RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Lah ni ramai yang suka OOTD kan. Ha, banyak kan tempat healing kat sini. Tapi bila kita tangkap gambar tu, tak cantik lah kan kalau ada sampah. Rosaklah gambar pun nanti. Ha, macam mana nak FIP? Kita ni tak malu nak buang sampah, tapi malu nak kutip sampah. Saya Madam Nani, aktivis alam sekitar Perlis.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports beat science.
1: Kita hungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
2: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penerima langsung di RTM Click. Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
4: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
5: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
6: Belanjawan 2027, Budi Agri Komoditi Budi Madani dari RM300 ke RM400 sebulan. Apa kata mereka?
7: Saya Masyita binti Zubir, pemilik kepada Masyita Nursery yang telah beroperasi sejak 2004 sehinggalah kini. Alhamdulillah pada tahun 2025 kami telah menerima bantuan agri komoditi sebanyak RM300 yang mana dapat membantu secara tidak langsung dalam meringankan kos operasi kami dan juga dapat menampung beberapa kos-kos yang lainlah dari segi penyelenggaraan terhadap nursery. Dan juga kami juga menerima subsidi kecil daripada bantuan Budi Madani lah.
6: Apakah harapan daripada Belanjawan 2027 bagi membantu pengusaha tanaman dan industri nursery terus berkembang?
7: Pada harapan saya pada tahun 2027, bajet yang bakal dikemukakan nanti lebih meringankan beban pengusaha-pengusaha kecil seperti kami ini yang mana sekarang berhadapan dengan krisis ekonomi, berhadapan dengan masalah jualan. Kami berharap bantuan yang diberikan adalah menepati sasaran, lebih telus. Dan kepada penerima bantuan juga, kami berharap lebih telus dalam menggunakan bantuan yang diberikan oleh pihak berjenak.
6: Hashtag Belanjawan 2027, hashtag apa kita dapat. Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
8: Belanjawan 2027, apa yang kita harapkan? Kos sara hidup yang lebih baik, peluang pekerjaan yang luas. Semuanya dalam Belanjawan 2027.
9: Bagi rakyat yang layak, Budi 90.

0: Hari orang pergi kerja. Ada yang jauh, ada yang dekat, ada yang hantar anak pergi sekolah dan sudah semestinya urusan seharian.
1: Tapi persoalannya, cukup kau 300 liter sebulan? Apa kata orang ramai?
2: Alhamdulillah, setakat ni Budi 95 daripada Kerajaan Madani serba sedikit membantu saya lah untuk saya travel, saya pergi ke kerja menggunakan Budi tersebut dan memang tidak dinafikan lah, sangat banyak membantulah.
3: Saya ni yang terkenal, kecil ni saya ingat cukup lah 300 liter, tapi minta lah kebian tu tak sangat dalam. Minyak tu kita pakai untuk enjin, untuk isi rumput apa semua kan. Tak ada kereta pun kita pakai minyak tu kan. Kalau boleh tu saya memang minta lah tambah dalam 4 liter lagi kan.
4: Saya rasa cukup kot untuk saya ulang alik untuk pergi kelas ke apa ke. Kalau macam saya Kelantan ke sini pun okey je lah. Depends kereta jugalah kan. Ada yang guna kereta yang lagi hard tu lebih memerlukan lagi tinggi lah. Kalau macam saya guna kereta yang biasa ni okey je lah, cukup je lah.
5: Satu belanjawan, sejuta harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia. Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan 2027 Malaysia Madani.

0: Alright, 102.9 MHz Malaysia FM. Geng, 9.22 minit pagi dah tu dia.
1: Dia masih lagi Jojo dan juga saya Faizal lah.
0: Rasa macam Jojo dah ada ijal pula. Okay.
1: Boleh ke aku? Kan? Saya rasa pelik lah Jo.
0: Pelik eh?
1: Rasa pelik kalau ada ijal tu. Sebab dulu masa sekolah dulu, kawan-kawan nak pergi kita kan. Pergi ijal. Weh, jangan nak pergi tu geli tengah-tengah lah.
0: Betul.
1: Tapi
0: dia kena Faizal juga lah.
1: Faizal juga. Tapi ada juga yang pergi ijal tu pun.
0: Dia kadang-kadang, itulah dia ada nama-nama singkat. Nama-nama apa, kasih sayang.

0: Belah kan. Kalau dengan keluarga kita lain.
1: Kalau keluarga tu lah. Adik selalunya kita bongsu.
0: Bongsu adik.
1: Adik Jan. Kawan-kawan kampung Jan ya. Tapi kawan-kawan sekolah betul. Faizal ataupun Jan jugalah kan.
0: Tapi nama-nama kita lah ni dia panjang dan susah nak sebut tu.
1: Berbelit-belit
0: betul.
1: Tapi kalau ikutkan dulu-dulu ayah kita tu kan. Buh nama kita nama saya Faizal je.
0: Ya. Mudah.
1: Tapi main dekat anak-anak sekarang ni.
0: Betul. Nama panjang-panjang.
1: Orang kata apa, dia cantum-cantumkan tu. Tapi cantum maksud yang baik tak apalah.
0: Betul-betul kan. Kadang-kadang kita lah susah nak sebut.
1: Tambah cikgu kan.
0: Betul.
1: Tak panggil kan.
0: Kan dah agak nikah pun payah tu.
1: Allah
0: agak
1: nikah jenuh dah. Kena bersyarah dengan
0: betul
1: tadi. Ni apa buh nama sampai panjang-panjang ni.
0: Betul. Hatu yang pertama. Yang nombor dua, bila kita nak isi borang apa-apa kan,
1: tak cukup kotak.
0: Kan jenuh isi sampai terkeluar kotak-kotak.
1: Dia kalau keluar pada kotak tu boleh
0: dia tak boleh keluar pada kotak lah kan. Setengah terutamanya anda yang nak isi borang biasiswa sebagainya lah kan, dia ada kotak dia, jadi kena isi dalam kotak tu. Jadi terlebih pada kotak dia akan reject. Tapi nama macam mana, dah nama kan,
1: dah nama tertera macam tu. Tapi sekarang ni kalau nak daftar kelahiran yang baru kan, dia ada syarat-syarat
0: dia,
1: guideline dia kata nama tak boleh lebih pada beberapa perkataan.
0: Kan?
1: Itu untuk memudahkan kita lah kan.
0: Betul. Kalau tidak dia akan jadi panjang-panjang
1: cacat merbar nantinya.
0: Kita di di bidang penyiaran ni, kita selalu baca berita.
1: Tadi Jo baca berita tadi.
0: Betul.
1: Nama apa? Uzbekistan ke apa?
0: Betul.
1: Nama Rusia tu kan.
0: Berbelit. Berbelit. Sebab baca berita tak boleh berhenti.
1: Tak boleh berhenti
0: kan. Kita baca terus je lah.
1: Sungguh.
0: Dan ejaan pun berlainan sebenarnya kan. Kalau macam Y tu dia sebutan dia tu lain. Kalau J sebutan lain. Ikut negara.
1: Ikut negara.
0: Tapi kita ni kalau rasa-rasa macam payah, kita baca ikut kita lah. Minta maaf lah kalau tersilap kan.
1: Sebab nama ni, kalau dia ingat dulu pemain import Selangor. Ada kan. Kita ada sebut Zoltz Parks.
0: Apa ni? Zoltz Park
1: Z-O-L-T-S itulah. P-U-C-K-H-C-S
0: tu dia.
1: Kita sebut Zoltz Parks.
0: Betul.
1: Tapi saya pernah dengar saya tak ingat siapa. Tapi orang-orang terkenal juga lah dalam bidang penyiaran kita. Saya tak ingat siapa. Jadi kita sebutan yang betul Josh Bush.
0: Jauh lari tu.
1: Tapi Zoltz Park ni dia negara mana? Caucasian kot.
0: Itulah dia. Sebab sebutan mengikut negara ni dia berbeza-beza kan. Nak sebut Kazakhstan tu pun rasa
1: pelik.
0: Rasa pendak juga. Nak kena hapai kat rumah. Kazakhstan kan.
1: Kalau dulu kan pemain import di Malaysia ni ramai kan. Masa zaman semi pro kalau ingat kan.
0: Betul.
1: Tu nama
0: betul.
1: Macam-macam. Bratislava saya ingat pemain import hijau kuning tu. Pemain import daripada Thailand untuk Perlis tu. Peradupan Jarunya. Saya suka sebut.
0: Betul.
1: Saya suka sebut nama
0: Peradupan Jarunya kan.
1: Pemain penyerang tu kan. Nama dia sedap sebut. Peradupan Jarunya.
0: Betul. Nama-nama nasib baik kita kat sini mudah-mudah eh. Sazali, Faizal,
1: Heros,
0: kan, mudah-mudah.
1: Mohd Shah panjang sikit.
0: Mohd Shah. Tak apalah, kita panggil Pak aja. Nama-nama yang mudah disebut lah kan. Alright, please have fun. Serasi dengan ku ya.

0: Okey, Aksin dan juga Erika Fu, indahnya Police FM. Terima kasih kepada sahabat saya di Hai. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siti Ajar, selamat pagi-pagi katanya. Joe dan juga Faizal pagi ni. Semoga sihat selalu. Selamat menjalankan tugas lah. Anak-anak kita berdua lah. Alhamdulillah. Terima kasih juga ni kepada Noli. Noli. DK Empire katanya. Selamat pagi-pagi juga. Waalaikumsalam. Noli dari Kuala Perlis dah buat ucapan buat yang mengenali Noli lah. Buat kawan-kawan dia setiasa dalam keadaan baik. Jaga diri dan kesihatan. Keadaan jerebu yang teruk. Jaga kesihatan lah. Be safe katanya. Jangan lupa pakai mask.
1: Yang tu yang sepatutnya pakai mask kalau nak keluar ni.
0: Betul. Dia minta lagu ni, kejap lagi kita tunaikan lah permintaan . Terima kasih juga kepada sahabat saya Zidin yang sedang dengarkan Police FM. Sekarang ni berada di Pulau Pinang.
1: Pinang jauh jalan ni.
0: Betul. Faizal, kita doakan jugalah untuk kakak kita yang mengalami masalah kesihatan ni. Doakan untuk mereka semoga kembali sihat di hari Jumaat ni, insyaAllah. Kejap lagi ada info kesihatan juga kita nak kongsikan.
1: Alright.
0: Berkenaan dengan apa tau? Punca utama bibir kita jadi gelap. Kenapa?
1: Dia tunggu nanti.
0: Sebab apa? Ada orang kata lah kalau lelaki ni, kalau bibir gelap ni sebab dia merokok kan.
1: Oh. Okay. Betul lah. Tapi ya je tak gelap sangat pun. Saya yang gelap.
0: Saya biasalah bersih kan.
1: Tapi kita ada cara tradisional kalau nak merahkan bibir mulut.
0: Tu dia. Yang tu yang penting. Kejap lagi kita nak kongsikan berkenaan dengan bibir ni, kan, salah satu bahagian wajah yang menjadi perhatian lah. Betul tak? Kejap lagi kita kongsikan dengan anda. Tunggu tau Police FM, serasi dengan ku.

0: bibir yang mengandungi bahan tertentu ni mungkin menyebabkan iritasi lah, tidak balas kepada individu yang sensitif. Ini boleh menyebabkan bibir menjadi kering, ya, kemerahan ataupun lebih gelap selepas mengalami keringsaan lah. Jadi untuk menjaga kesihatan penampilan bibir ni, ada beberapa tabiat yang anda boleh amalkan lah. Antaranya, memastikan tubuh mendapat air yang mencukupi. Mudah je. Minum air kosong. Betul. Menggunakan pelembap bibir yang berkala. Melindungi bibir daripada cahaya matahari dan mengelakkan tabiat menjilat ataupun menggigit bibir. Kena gunakan produk penjagaan bibir yang sesuai lah dengan keadaan, eh. Bukan yang cantik tau.
1: Tapi sebab selalunya orang letakkan pemerah bibir ni untuk kelihatan cantik.
0: Betul kan. Tapi nak memilih gincu pemerah bibir pun kena ada cara dia.
1: Jangan kandungan dia tu.
0: Jangan pakai beli yang orang tengok kawan pakai elok, kita pun pakai elok. Dia tak sama.
1: Tak sama kan.
0: Jadi bibir ni boleh gelap disebabkan oleh kerana berbagai faktor sebenarnya. Okey, kita sebenarnya tak sabar-sabar nak dengar ni.
1: Simple kan?
0: Simple je.
1: Sebab saya cik-cik dulu, kakak saya akan dia letakkan ubat gigi.
0: Okey.
1: Ubat gigi, ya? Ubat gigi kat gigi mulut ni. Itulah.
0: Bila sapu ubat gigi,
1: esok pagi dia jadi merah, dia kata. Saya tak pastilah esok pagi kita
0: pergi. Pedih tu.
1: Itulah. Tapi dalam keadaan sikit kot.
0: Kita sebut tentang ubat gigi ni. Dulu masa kita remaja, zaman kita lah. Ladi dah ada macam-macam dah.
1: Dah purba lah kita.
0: Zaman kita dulu kalau ada jerawat tu. Kita buat ubat gigi juga.
1: Ya
0: ke? Masa tu lah.
1: Tindak balas dia macam mana?
0: Dia hilang. Hilang. Jerawat tu hilang. Dia jangan ikut lah. Ini contoh.
1: Tapi mungkin bergantung pada sesetengah individu, ya. Mungkin pada Jojo jadi, pada saya tak jadi.
0: Tengok Zali, ya, Zali. Contoh terdekat, contoh terdekat.
1: Dia buat yang tu.
0: Contohlah kan.
1: Dia yang buat tu.
0: Tengok apa jadi lah kan. Alright, Play Sound FM. Serasi dengan ku. Alright.

0: Okay, Levitating ini Dua Lipa langsung dah live daripada Royal Albert Hall. Alright, 9.43 pada pagi, 102.9 MHz. Geng, hampir ke pukul 10 pagi dah, Faizal.
1: Saja. 16 minit saja lagi akan tamat tugasan kita dalam segmen hingap pagi ini.
0: Tadi kita kongsikan berkenaan dengan memerahkan bibir dengan cara yang benda yang selalu ada kat rumah lah. Kan? Jangan-jangan orang tak ada ubah gigi ni.
1: Tapi kalau dulu-dulu orang lama-lama kita dulu lah, mak-mak kita tu, dia tak pakai lipstick sangat kot. Dia pakai pakai sirih kan?
0: Pakai sirih nampak berah. Tak, lipstick tu dia wujud sebab benda-benda lagu tu lah. Itu yang wujudnya gincu ni ataupun lipstick ni lah. Mungkin ada juga cara-cara lain lah kan. Memang kalau ikutkan generasi lama ni, mereka punya ubatan-ubatan ni tradisional sebenarnya. Dan lebih baiklah untuk kesihatan kita. Kan?
1: Sebab natural. Tak ada bahan kimia kan.
0: Dulu orang orang tentua dulu dia makan halba tau.
1: Halba.
0: Bukan herba. Halba. Betul.
1: Untuk panaskan badan kan.
0: Panaskan badan kan. Pilar ni dah... Kalau kita sebut lah kan, makan halba ni ataupun minum air halba tu, orang heran tu kan. Orang macam mana kan.
1: Cakap tentang minum air yang berherba-herba tapi bukan halba lah. Saya tak minum teh halia.
0: Okey.
1: Orang pun order teh halia minggu lepas. Kami memang minum secawan lah kan. Saya rasa sedap pula.
0: Teh
1: tarik halia.
0: Betul. Dia ada teh tarik halia. Kemudian satu lagi teh apa yang dia panggil tu, dia bubur herba dalam
1: teh masala.
0: Marsala
1: kan. Allah, teh masala sedap. Tapi kadang-kadang kalau tak kena gaya, dia terlebih
0: masalah tu dia jadi pedas pula.
1: Jadi kelat pula.
0: Jadi
1: kelat sedap tapi sedap lah.
0: Betul. Ini antara produk kesihatan yang original lah, yang asli, Faizal. Tapi sekarang ni kebanyakan daripada kita dah mula beli vitamin tambahan lah,
1: suplemen ni kan.
0: Suplemen yang tak tahu
1: bantang dengar viral je.
0: Betul.
1: Beli.
0: Jadi hati-hatilah geng. Terutamanya anda yang kadang-kadang kita duduk sembang-sembang dengan kawan-kawan ni kan. Kita tengok kulit kawan kita elok je kan. Duduk berhati waktu tak ada orang kita bertanya, duduk makan suplemen apa, tengok kulit elok. Kawan tu pun habak lah nama vitamin tu.
1: Tapi kadang-kadang kalau dekat dia elok, dekat kita
0: belum tak semestinya lagi, betul. Sebab kita tak sama geng kan. Jadi sikitlah tips untuk anda yang selalu ikuti Medic Radio ni kan. Setiap hari Ahad kita ada Medic Radio dekat Place FM ni. Mengikut kata-kata doktor-doktor yang pakar ni, setiap makanan tambahan yang anda nak ambil, anda perlu dapatkan nasihat daripada doktor dulu. Kan, ambil darah dulu, kita tengok apa yang kurang. Bila kita ambil darah tu, baru kita beli suplemen ni. Jangan main beli saja, sebab kita takut nanti suplemen kita makan, contohlah kita makan 3 suplemen, 3-3 ada vitamin yang sama. Dia akan vitamin terlebih pula nanti.
1: Terlebih dalam dalam badan, dalam darah kita.
0: Betul. Yang tu kena jaga-jaga. Jangan terlampau mempercayailah segala apa yang diiklankan di media sosial dan sebagainya. Bahaya.
1: Orang nak cari untung. Untung ke mereka?
0: Betul.
1: Kita tak detect mereka.
0: Mereka untung, kita tak berapa nak untung. Hati-hati geng. Alright. 9.43 pagi.

0: Pagi geng, terakhirlah untuk anda daripada kita berdua lah, Faizal dan juga
1: Jojo.
0: Jojo.
1: Kurang lebih 9 minit je lagi.
0: Ya, yeah. Please FM.

0: Alright gang, kita pun dah sampai ke penghujung dah. Terima kasih tau teman kita berdua lah pagi
1: ni. Yes, walau di mana saja anda berada, tetap bersama Perlis FM.
0: Ya, kejap lagi rakan setugas akan menemani anda. Ya, Cik Tika akan teman anda.
1: Dah melangkah ke sini dah tu, nampaknya. Tapi dia cari menu dulu.
0: Cari menu dulu. Alhamdulillah lah.
1: Pilih-pilih. Dengar dah.
0: Alright, jaga peribadi anda, banyakkan doa tau. Assalamualaikum. Bye.
1: Bye-bye.

kegemparan yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat pagi. Kita bersua kembali Hangat Lir bersama dengan saya Atika Nordin, kembali menemani anda bagi edisi Jumaat 9 Oktober 2026, bersamaan 27 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Terima kasih untuk duo jejaka pagi ini, Feroz Han bersama dengan Faizal, teman anda hingga pagi 6 hingga ke pukul 10 pagi. Terima kasih untuk anda yang terus mendengarkan Plus FM seawal jam 6 pagi tadi ini, dan saya sambunglah hingga ke pukul 2 petang anda. Okey, ada pelbagai pengisian yang kita bawakan untuk anda, dan juga kita bawakan rancangan Pakat Dengar Hukum pada pagi ini jam 11.15 minit pagi. Jadi nantikan bersama hanya di frekuensi 102.9. Teruskan kesetiaan mendengarkan Hangat Lit.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan curah penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Belanjawan 2027, Budi Agri Komoditi Budi Madani dari RM300 ke RM400 sebulan. Apa kata mereka?
1: Saya Mashita binti Zubir, pemilik kepada Mashita Nursery yang telah beroperasi sejak 2004 sehinggalah kini. Alhamdulillah, pada tahun 2025, kami telah menerima bantuan Agri Komoditi sebanyak RM300 yang mana dapat membantu secara tidak langsung dalam meringankan kos operasi kami dan juga dapat menampung beberapa kos-kos yang lainlah dari segi kita penyelenggaraan terhadap nursery, dan juga kami juga menerima subsidi usia daripada bantuan Budi Madani lah.
0: Apakah harapan daripada Belanjawan 2027 bagi membantu pengusaha tanaman dan industri nursery terus berkembang?
1: Pada harapan saya pada tahun 2027, bajet yang bakal dikemukakan nanti lebih meringankan beban pengusaha-pengusaha kecil seperti kami ini, yang mana sekarang berhadapan dengan krisis ekonomi, berhadapan dengan masalah jualan. Kami berharap bantuan yang diberikan adalah menepati sasaran, lebih telus. Dan kepada penerima bantuan juga, kami berharap lebih telus dalam menggunakan bantuan yang diberikan oleh pihak kerajaan.
0: #Belanjawan2027 #ApaKitaDapat Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

tu. Pasti faham suara saya dengan ku bagai hidup semula Aizat Amdan. 10.25 minit pagi untuk anda, jangan ketinggalan untuk ikuti bersama rancangan Pakat Dengar Hukum pada pagi ini bersama dengan tetamu kita di jam 11.15 minit pagi untuk tajuk yang bakal dikupaskan berkenaan hukum seorang Muslim terlibat dalam proses pengubahan bahan haram ataupun najis. Jadi nantikan bersama untuk anda langsung melalui Facebook Plus FM dan juga pastinya di frekuensi 102.9 MHz. Okay? Dan untuk anda, kita dah macam biasalah dah menghampiri ke sinar duha jam 10.30 minit pagi. Jadi untuk anda tengah dengarkan Plus FM, mungkin sedang bertugas sekarang ini, selamat menjalankan tugasan anda. Semoga segala urusan hari ini berjalan dengan lancar hendaknya, dan mungkin sedang memandu, semoga selamat dalam pemanduan. Dan dengarkan seketika ini The Jacqueline Victor, Sebelah Jiwaku. Paralisa Farm, serasi dengan ku.

Anda muskil, keliru tentang hukum hakam? Ikuti kupasan ilmiah bersama panel-panel jemputan dalam rancangan Pakat Dengar Hukum dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Perlis membawakan penjelasan hukum yang sahih, jelas dan mudah difahami. Pakat Dengar Hukum setiap Jumaat jam 11.15 pagi hanya di Perlis FM. Pakat Dengar, Pakat Belajar.

0: Ustaz.
1: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ustaz, ni nak tanya hari ni tentang bersin ni Ustaz. Jadi macam mana cara, adakah adab untuk kita melepaskan bersin kita ni Ustaz?
2: Okey, kalau kita tengok pada zaman Nabi pun, Nabi pernah bersin. Dan sahabat cerita macam mana adab yang mana dilakukan oleh Nabi SAW ketika bersin. Dalam riwayat Tirmizi disebutkan Nabi ni akan ghatta wajhahu biyadihi. Nabi akan tutup muka baginda ketika bersin. Macam kita duduk tutup muka lah, kita bersin tutup muka. Nabi akan tutup menggunakan dengan tangan, biyadihi. Yang kedua, bisaubihi, dengan pakaian. Persoalan yang ditanyakan, boleh ke macam law ni kita guna sabun tangan? Boleh tak? Imam Ibn Hajar dan juga Imam Ramli dipersebutkan disunatkan juga untuk tutup betul dengan syait. Syait itu sesuatu. Maka kalau kita guna sapu tangan pun boleh lah, tak ada masalah. Sebenarnya banyak dah benda-benda kita buat dalam kehidupan kita ni bertepatan dengan agama, bertepatan dengan apa yang mana diajarkan penunjuk Nabi SAW. Pasal bersin ni pun dah dapat pahala lah kalau kita tutup dengan cara yang betul dan lain-lain. Yang terakhir, Nabi suruh Nabi macam mana waktu bersin? Abu Hurairah menyebutkan Nabi akan merendahkan suara baginda waktu bersin. Taklah bersin tu satu bangunan RTM ni dengar. Taklah macam tu. Maksudnya bersin Nabi akan merendahkan suara. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW.
1: Terima kasih Ustaz. Semoga kita sama-sama dapat pahala. Adab bersin pun dapat pahala. Ya, Ustaz. Okay. Mudahnya Islam.
3: Anda kini di Zone Lagu-Lagu Nasyid. Perlis FM.

0: dan Malaysia.
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit membuka Alpacus kekal di puncak. Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.
3: Hanya
4: Blaze FM, terima kasih dengan ku. Terima kasih untuk anda tengah dengarkan Blaze FM walau di mana jua anda berada. Sebentar tadi di Sinar Doha dibawakan khas untuk anda. Mudah-mudahan waktu ini adalah waktu yang terbaik untuk kita menunaikan, mendirikan dua rakaat solat sunat Doha dan juga kita memohon keberkatan dalam kerja yang kita lakukan. Semoga di dalam keberkatan Allah dan dalam yang mencari rezeki, pastinya kita ni yang mencari rezeki, doakan semoga rezeki yang tidak putus seperti air zam-zam yang mengalir tanpa hentinya, insyaAllah. Mudah-mudahan untuk anda sekarang dah pun 10.45 minit pagi. Selamat pagi, terima kasih masih lagi stream Polis FM walau di mana jua anda berada. Jam ini kita dah masuk di ruangan
5: FYP, lagu hit di TikTok yang tengah hot trend. Jom layan lagu FYP.
4: Kita ada lagu FYP di TikTok untuk anda, jangan lupa ikuti di TikTok Polis FM. Dengarkan Meghan Trainor, No Polis FM.

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
2: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Khairul Azwan Arba dalam ulasan berita. Hari ini tumpuan rakyat pastinya kepada Belanjawan 2027 mengangkat tema Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Tema ini bukan sekadar ungkapan yang indah, tetapi menggambarkan dua perkara yang perlu bergerak seiring dalam pembangunan negara. Kita mahu Malaysia menggapai lebih tinggi, namun tidak boleh lupa untuk mengakar di bumi. Menggapai di langit bermaksud kita mahu ekonomi negara pergi lebih jauh. Kita mahu pelaburan berkualiti, teknologi lebih maju, produktiviti lebih tinggi dan pekerjaan dengan tawaran pendapatan lebih baik. Selain itu, isu gaji minimum tidak boleh dipisahkan daripada agenda pembangunan ekonomi. Gaji minimum penting untuk memastikan pekerja berpendapatan rendah mendapat pendapatan yang lebih munasabah. Namun, dalam jangka panjang, matlamatnya bukan sekadar menaikkan paras gaji minimum. Lebih penting ialah memastikan pekerja mempunyai peluang meningkatkan kemahiran, produktiviti dan pendapatan. Maksudnya, bukan sekadar menaikkan gaji tetapi menaikkan nilai pekerjaan. Itulah sebahagian daripada maksud menggapai di langit. Namun, dalam mengejar kemajuan, pembangunan juga perlu mengakar di bumi. Kemajuan ekonomi mesti dirasai dalam kehidupan seharian rakyat. Harga makanan, rumah, pengangkutan, pendidikan dan kesihatan semuanya memberi kesan kepada kehidupan. Sebab itu, usaha menangani kos sara hidup, bantuan bersasar dan perlindungan sosial masih penting. Dalam masa sama, rakyat perlu diberikan peluang untuk meningkatkan pendapatan dan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Bukan sekadar membantu rakyat bertahan tetapi membantu mereka bergerak ke hadapan. Dalam proses ini, sesi libat urus adalah penting. Belanjawan yang baik bukan hanya dibentuk berdasarkan angka dan data di atas kertas. Pandangan pekerja, majikan, PMKS, persatuan industri, golongan muda, akademik dan komuniti di luar bandar juga perlu didengar. Mereka yang berdepan dengan masalah sebenar setiap hari mempunyai pandangan yang penting untuk membantu kerajaan memahami keperluan sebenar di lapangan. Daripada isu gaji dan pekerjaan kepada kos menjalankan perniagaan, pendidikan, perumahan, kesihatan dan pembangunan wilayah. Lebih banyak suara didengar, lebih dekat dasar yang dirangka dengan realiti rakyat. Di sinilah tiga tonggak ekonomi madani menjadi penting, menaikkan siling, menaikkan lantai dan memacu pembaharuan tata kelola. Setiap ringgit kerajaan perlu memberi nilai. Projek perlu dilaksanakan dengan baik, bantuan perlu sampai kepada sasaran dan ketirisan perlu dikurangkan. Belanjawan 2027 juga melihat perkara yang dekat dengan kehidupan rakyat, antaranya keterjaminan makanan, peralihan tenaga, perubahan iklim serta pembangunan yang lebih seimbang. PMKS dan perniagaan tempatan juga perlu terus diperkukuh. Ini supaya lebih banyak syarikat kecil boleh berkembang dan wujudkan lebih banyak peluang pekerjaan. Sebab itu, ukuran sebenar belanjawan 2027 bukan hanya pada angka yang diumumkan. Ukuran sebenar ialah apa yang berubah selepas itu. Seperti peribahasa Melayu, yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran. Masa depan memang perlu dikejar. Teknologi, pelaburan dan pertumbuhan perlu terus menjadi agenda. Tetapi dalam mengejar semua itu, masalah rakyat tidak boleh tertinggal. Menggapai di langit bermaksud berani meletakkan cita-cita lebih tinggi untuk negara dan mengakar di bumi bermaksud memastikan rakyat kekal menjadi asas kepada pembangunan. Pastinya rakyat bukan hanya mahu mendengar tentang pembangunan. Rakyat mahu merasainya. Itulah ukuran sebenar belanjawan 2027. Menggapai lebih tinggi tetapi tetap mengakar di bumi. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Nick Hafizul Baharudin.

0: Belanjawan 2027, apa yang kita harapkan? Kos sara hidup yang lebih baik, peluang pekerjaan yang luas. Semuanya dalam Belanjawan 2027. Bagi rakyat yang layak, Budi 95 menyediakan RON 95 bersubsidi pada harga RM1.99.
1: Kerajaan bersetuju mengembalikan kelayakan asas Budi 95 daripada 200 kepada 300 liter sebulan.
0: Hari-hari orang pergi kerja. Ada yang jauh, ada yang dekat, ada yang hantar anak pergi sekolah dan sudah semestinya urusan seharian. Tapi persoalannya, cukup ke 300 liter sebulan? Apa kata orang ramai?
2: Alhamdulillah, setakat ni Budi 95 daripada Kerajaan Madani serba sedikit membantu saya lah untuk saya travel, saya pergi ke kerja menggunakan Budi tersebut dan memang tidak dinafikan lah, sangat banyak membantulah.
3: Saya ni yang terkenal kecil ni, saya ingat cukup lah 300 liter, tapi minta lah kebian tu tak tanggalang. Minyak tu kita pakai untuk enjin, untuk mesin rumput apa semua kan. Tak ada kereta pun kita pakai minyak tu kan. Kalau boleh tu saya memang minta lah tambah dalam 100 liter lagi lah.
4: Saya rasa cukup kot untuk saya ulang alik untuk pergi kelas ke apa ke. Kalau macam saya Kelantan ke sini pun okey je lah. Depends kereta jugalah kan. Ada yang guna kereta yang lagi hard tu lebih memerlukan lagi tinggi lah. Kalau macam saya guna kereta yang biasa ni okey je lah, cukup je lah.
5: Satu Belanjawan Sejuta Harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia, menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan 2027 Malaysia Madani.
6: Belanjawan 2027 Budi Agri Komoditi Budi Madani dari RM300 ke RM400 sebulan. Apa kata mereka?
7: Saya Mashita binti Zudin, pemilik kepada Mashita Nursery yang telah beroperasi sejak 2004 sehinggalah kini. Alhamdulillah pada tahun 2025 kami telah menerima bantuan Agri Komoditi sebanyak RM300 yang mana dapat membantu secara tidak langsung dalam meringankan kos operasi kami dan juga dapat menampung beberapa kos-kos yang lainlah dari segi penyelenggaraan terhadap nursery dan juga kami juga menerima subsidi usil daripada bantuan Budi Madani lah.
6: Apakah harapan daripada Belanjawan 2027 bagi membantu pengusaha tanaman dan industri nursery terus berkembang?
7: Pada harapan saya pada tahun 2027, bajet yang bakal dikemukakan nanti lebih meringankan beban pengusaha-pengusaha kecil seperti kami ini yang mana sekarang berhadapan dengan krisis ekonomi, berhadapan dengan masalah jualan. Kami berharap bantuan yang diberikan adalah menepati sasaran, lebih telus. Dan kepada penerima bantuan juga, kami berharap lebih telus dalam menggunakan bantuan yang diberikan oleh pihak kerajaan.
6: Hashtag Belanjawan 2027, hashtag apa kita dapat. Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
8: Anda muskil, keliru tentang hukum hakam? Ikuti kupasan ilmiah bersama panel-panel jemputan dalam rancangan Pakat Dengar Hukum dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Perlis membawakan penjelasan hukum yang sahih, jelas dan mudah difahami. Pakat Dengar Hukum setiap Jumaat jam 11.15 pagi hanya di Perlis FM. Pakat Dengar, Pakat Belajar.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anda kembali bersama dengan saya Atika Nordin untuk jam yang kedua bagi segmen Hangat Lit, dan kita dah masuk di slot rancangan yang kita nanti-nantikan. Pada setiap hari Jumaat jam 11.15 minit pagi, anda boleh ikuti sekarang ini langsung menerusi Facebook Plus FM frekuensi 102.9 MHz, juga di RTM Klik. Sekarang ini saya bersama di Konti sekarang ini bersama dengan Yang Berusaha Profesor Dr. Basri bin Ismail. Maafkan saya, Yang Berusaha Profesor Dr. Basri bin Ibrahim. Minta maaf. Assalamualaikum Prof.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar Prof?
1: Baik.
0: Alhamdulillah. Selamat datang ke Konti Perlis FM. Saya rasa ini kali pertama.
1: Kali kedua.
0: Kali kedua ya bersama dengan saya. Oh, gitu.
1: Kali pertama dengan DJ Sazali.
0: Oh, dengan DJ Sazali. Ya, jadi ini kali pertama untuk saya lah. Untuk dengarkan kupasan bersama dengan Profesor Dr. Basri. Untuk tajuk pada hari ini berkenaan hukum seorang Muslim terlibat dalam proses pengubahan bahan haram atau najis. Jadi kita tumpukan perhatian bersama, kita dengarkan untuk mukadimah dan kupasan tajuk pada hari ini. Silakan Prof.
1: Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa ad-din. Wa salawatullah wa salamuhu ala nabiyina al-karim wa ala ahli.

0: عذاب الله عليه توكلت وإليه أنيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. yang dihormati DJ Atika yang bertugas pada hari ini, tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pada pagi ini kita akan dapat mendengar kupasan berkait dengan hukum seorang Muslim terlibat dalam proses pengubahan bahan haram atau najis. Pada dasarnya, sebagai mukadimah, berhubung kait dengan perkara haram dan najis ini, ada perkara yang tidak boleh kita lakukan, dan itulah yang sering kita ketahui. Tetapi di sana ada beberapa perkara yang boleh kita lakukan sekiranya ianya mendatangkan masalah pada umat Islam berdasarkan kepada fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan, terutama sekali oleh fatwa negeri Perlisnya. Jadi salah satu di antara tujuan diadakan penjelasan hukum ini adalah untuk memberitahu pada masyarakat awam tentang fatwa-fatwa yang pernah dikeluarkan negeri Perlis berkaitan dengan isu semasa dia. Jadi isu yang kita pilih pada pagi ini ialah hukum seorang Muslim terlibat dalam proses pengubahan bahan haram atau najis.
1: Baik, itu dia untuk permulaan pengenalan bagi tajuk pada hari ini. Jadi kita nak teruskan, nak tanya dekat Prof mengenai apakah hukum berinteraksi dengan orang Islam dengan bahan haram seperti arak sebagai bahan minuman.
0: Terima kasih kepada Puan. Pertama, kita sebagai seorang Islam hendaklah mengetahui bahawa arak ini merupakan bahan yang diharamkan di dalam Islam. Ini berarti perbuatan meminum arak atau apa-apa sahaja yang membantu proses pembuatan dan penggunaan arak adalah haram, serta termasuk dalam dosa besarlah. Dengan itu, membeli, menjual, memiliki serta termasuk dalam dosa besarlah. Begitu juga menghidangkan dan apa-apa sahaja proses yang menggalakkan pengambilan arak adalah diharamkan. Dan arak ini sebenarnya dianggap sebagai induk kepada segala keburukan. Antaranya Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-90, Ya ayuhal ladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal amsar wal azlam rijsum min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bahawa sesungguhnya arak, judi, pemujaan berhala, mengundi nasib dengan barang-barang anak panah adalah semuanya kotor keji dari perbuatan syaitan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Allah Ta'ala menegaskan arak ini dapat menimbulkan permusuhan sesama manusia dan boleh menghalam seseorang dari mengingati Allah dan daripada menunaikan solatnya. Allah Ta'ala melarang manusia dari melakukan perbuatan itu sebagaimana disebut di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 91 misalnya, Innama yuridu syaitan an yuki'a baynakumul adawata wal baghdha'u fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillah wa 'anil shalah fahal antum muntahun. Sesungguhnya syaitan itu hanyalah bermaksud mahu menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dengan sebab arak dan judi, dan mahu memalingkan kamu daripada mengingati Allah dan daripada mengerjakan solat. Oleh itu, mahukah kamu berhenti daripada melakukan perkara-perkara yang keji dan kotor itu, atau kamu masih berdegil? Di dalam hadis memberi amaran keras pada sesiapa yang menjadi penagih arak ataupun yang minum arak. Jika seseorang peminum arak meninggal dunia dan sebelum sempat dia bertaubat, maka Nabi SAW menyebut di dalam hadis baginda, iaitu la yadkhulul jannah aq wala mudmin al-khamr. Maksudnya, tidak akan masuk syurga sesiapa yang menderhaka kepada kedua ibu bapa dan penagih arak ni. Hadis riwayat An-Nasa'i. Jadi berdasarkan hadis ni, tuan-tuan, dia memberi satu peringatan pada kita supaya menjauhi arak dalam bentuk minuman. Kerana di sana masih banyak lagi minuman-minuman alternatif yang boleh kita minum lah. Jadi oleh kerana itu, sebenarnya apa yang saya sebut tadi berupa ayat-ayat Al-Quran dan hadis sudah cukup menjadi iktibar pada kita sebagai seorang Islam dalam kehidupan seharian.
1: Ya, itu dia. Setelah pun dia dijelaskan mengenai kedudukan arak dalam agama kita, dan itu dia antara hukum berinteraksi orang Islam dengan bahan haram seperti arak yang telah pun dijelaskan oleh Profesor Dr. Basri sudah tadi. Jadi, adakah penglibatan orang Islam dalam proses pengubahan bahan haram ataupun najis ditegah dalam Islam dan hukumnya adalah haram sama sekali?
0: Okay, terima kasih kepada Puan. dalam perbahasan fiqh semasa, persoalan

0: Seorang Islam yang terlibat dalam proses pengubahan bahan haram atau najis perlu dilihat secara lebih terperinci. Ia tidak memadai mengatakan bahawa semua pelibatan adalah haram hanya kerana bahan asalnya haram atau najis. Sebaliknya, hukum bergantung kepada jenis bahan asal, bentuk pelibatan, tujuan proses, tahap perubahan yang berlaku, sifat bahan akhir dan pandangan fiqh yang digunakan. Dan dalam masalah ini, tuan-tuan, dalam fatwa Perlis menyebut, jika perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan bukan tujuan untuk menggalakkan arak, seperti mengangkatnya untuk tujuan penyelidikan, rampasan, pelupusan, sekatan atau untuk membuktikan di mahkamah dan seumpamanya, tidak termasuk dalam kategori yang diharamkan. Arti yang kita faham di sini, pengubahan bahan-bahan haram seperti arak, ya, dengan tujuan untuk minuman atau dicampur dengan bahan-bahan yang menajis, maka itu adalah haramlah. Tetapi kalau sekiranya kita terlibat dengan arak dari aspek yang lain, misalnya kata pihak kastam telah menyerbu satu kedai arak dan didapati arak itu tidak ada lesen, dia termasuk arak yang dilarang lah. Jadi bila diserbu, mana pihak polis akan mengambil arak itu, dibawa dia dalam lori, dan lori pun bawa arak, kemudian arak itu akan disimpan satu tempat untuk proses penyiasatan. Jadi apakah dengan perbuatan itu termasuk dalam arti kata berinteraksi dengan arak yang dilarang? Jawabnya, ia tidak dilarang. Berdasarkan fatwa yang disebutkan tadi, haruslah bagi pihak berkuasa berinteraksi dalam bentuk saya sebutkan tadi. Jadi maknanya pihak berkuasa misalnya dia nak menjelaskan berapa kotak arak, berapa banyak arak yang telah pun disita, contohnya kerana kesalahan undang-undang. Maka pada masa itu tidak jadi masalah kalau dia memegang botol arak itu dengan tujuan untuk memberitahu, bukan tujuan untuk meminum. Itu jawapan saya ni.
1: Ya, baik, itu dia. Baik, kita akan berehat seketika dan akan kembali selepas ini. Mungkin anda yang ada sebarang soalan yang nak dikemukakan bersama dengan Profesor Dr. Basri sekarang ini, dan petikakan di ruangan komen menerusi Facebook Perlis FM ataupun WhatsApp di 017 4541 688.

0: hukum.
1: Pakai dengan hukum kembali di Perlis FM sekarang ini. Terima kasih untuk anda yang tengah dengar Perlis FM walau di mana jua anda berada untuk kita dengarkan rancangan Pakai Dengan Hukum. Sekali lagi di Konti bersama dengan saya yang berusaha, Profesor Dr. Basri bin Ibrahim Al-Azhari, Profesor Sanjung Fakulti Pengajian Islam Universiti Islam Antarabangsa Tuanku Syed Sirajuddin, juga merupakan Ejekutif Fatwa Negeri Perlis. Terima kasih untuk Prof yang dah pun kongsikan berkenaan hukum berinteraksi orang Islam dengan bahan haram sebentar tadi, dan juga tentang penglibatan orang Islam. Tapi saya tertarik dengan soalan nombor 2 tadi ni berkenaan penglibatan orang Islam ni. Dan kalau kita tengok sekarang ni ada macam-macam produk kan, ada yang produk kadang-kadang dah disedia maklum mempunyai bahan-bahan haram kan. Tapi adakah sesuatu bahan haram ni boleh berubah menjadi halal selepas melalui proses kimia ataupun pemprosesan tertentu, bagi pendapat Prof?
2: Okay, terima kasih kepada DJ Atika. Berhubung dengan penggunaan bahan-bahan haram terutama dalam kosmetik yang kita tahu pada dasar dicampurkan sedikit dengan benda-benda haram, tetapi kemudian diproses, dimakma dan dicampur dengan bahan kimia tertentu sehingga berubah melalui satu proses yang dinamakan sebagai proses istihalah. Istihalah ni perubahan satu zat pada satu zat yang lain yang suci, ataupun satu proses lain yang disebut sebagai istihlah, iaitu satu zat yang najis campur dengan benda yang halal, tiba-tiba zat najis tu hancur. Contoh kita kata seekor contoh klasik yang dibuat oleh ulama dahulu, iaitu seekor khinzir, seekor babi, dia jatuh dalam kolam garam. Nah, jadi bila dibiarkan begitu lama sehingga dah tak nampak ciri-ciri binatang najis tadi, jadi ulama memutuskan bahawa garam itu boleh kita makan sebab dia sudah pun hancur zat dia tu dalam garam makanan, tidak ada ciri-ciri seekor khinzir, bahkan yang ada hanya garam saja. Yeah. Begitu juga kita jadi di sini kosmetik ini tuan-tuan, sebenarnya dia bergantung kepada fatwa negeri lah. Yeah. Mengikut bentuk-bentuknya. Cuma saya nak sebutkan berhubung penggunaan bahan-bahan haram dalam benda kosmetik ini, kalau kita lihat dari segi dasar-dasarnya mudah nampak, apabila dia melibatkan perubahan, walaupun pada dasar melibatkan kebenaran, tetapi melibatkan perubahan daripada haram kepada halal, di mana ciri-ciri haram pun langsung tidak ada, maka pada masa itu boleh kita gunakan. Cuma berlaku sedikit pertemuan kalau di sana ada bahan-bahan kosmetik yang yang mana tidak ada unsur haram pada peringkat prosesannya. Yeah. Yang pertama ada unsur haram, yang kedua tak ada unsur haram. Jadi di sini berlaku pertemuan dari segi keutamaan. Jadi wanita kita sarankan pilihlah kosmetik yang tidak ada unsur haram pembuatannya, itu adalah lebih utama. Namun kalau dia memilih kosmetik yang kata peringkat awal tu ada unsur haram, tetapi telah berlaku istihalah, sehingga keluar satu benda lain, jawabnya boleh. Sama lah kita kata macam di beberapa negara, contohnya Singapura, mereka mengadakan proses menyuling air kumbahan. Jadi air kumbahan itu adalah asalnya air najis, tapi telah disuling dan diakui dia telah sampai satu proses dan menjadi benda yang suci. Dan ini tidak terdapat unsur najis pada sifat dia, warna dia, rasa dan sebagainya. Tiga perkara tadi yang biasa dibincang dalam tafakur, artinya air itu boleh kita gunakan. Jadi tidak ada masalah lah pada kaum wanita untuk menggunakan alat solek ataupun kosmetik yang pada asalnya dicampurkan sedikit sumber yang haram, kemudian diproses menjadi satu benda lain yang halal. Cuma kalau ikut fatwa negeri ataupun asas saya sebutkan tadi ikut halal, cuma dalam memilih tadi kita kena buat perbandingan sikit antara keharusan dan keutamaan.
1: Berbalik kepada keharusan dan keutamaan. Kalau tadi soalan yang sebelumnya mengenai penglibatan orang Islam dalam proses pengubahan, dan memang Prof dah terangkan tadi ni, kan, walaupun macam ayak suling, dia suling balik dan sebagainya, kan. Jadi dah dipersedia maklum kalau ada bahan seperti khinzir dalam kosmetik itu, apa pula jatuh hukum kepada pekerja yang melakukan tugasan itu, bagi Prof?
2: Ni benda ini telah menimbulkan sedikit perbezaan pandangan ulama dari segi sengaja proses atau perubahan tu berlaku dengan sendiri. Di dalam mazhab Syafi'i mengatakan kalau benda najis tadi dia dah masuk di dalam benda yang halal dan proses perubahan berlaku dengan sendiri, mazhab Syafi'i mengiktiraf. Tetapi mazhab-mazhab lain mengatakan lebih luas daripada itu. Mazhab Maliki, mazhab Hanafi mengatakan bahawa kalau berlaku campuran itu dan dimasukkan bahan kimia, manusia yang mengadakan proses kan, dikilan dan seumpamanya, lalu berubah dan membentuk satu benda lain yang telah diakui oleh pakar-pakar kimia dan juga pakai-pakai yang berkaitan bahawa ia adalah satu benda yang suci, maka pada masa itu boleh kita gunakan. Tidak ada masalahnya.
1: Ini seperti soalan yang kita nak tanya, kalau tadi ni berkenaan kosmetik, kalau ini arak pula, penggunaan alkohol ni kan banyak sekarang dalam ubatan dan sebagainya. Jadi adakah yang ini boleh digunakan dengan mudah ke, bagaimana bagi Prof?
2: Pada dasarnya kita kata dalam ubat-ubatan, elok kita mencari ubat-ubatan yang tidak ada unsur-unsur arak. Tetapi kalau misal kata ada satu ubat-ubatan yang mana proses pembinaannya berdasar pada arak, kemudian diproses sehinggalah akhirnya menjadi satu bahan perubatan yang tidak lagi mengandung unsur arak, bahkan nama lain yang baru, ciri-ciri arak sudah tidak ada, seperti mana saya sebutkan tadi, mana harus dipakai. Sebab para ulama dahulu mengkiaskan, contoh kita kata najis tai lembu, misal kata kita ambil, kita bakar, kita bakar, akhirnya menjadi baja. Dia asalnya tai lembu, dia baja, kemudian dia bertukar jadi baja proses pembakaran tadi. Maka itu juga tidak ada masalah dan kita boleh menggunakan. Cuma saya katakan sebagai seorang pengguna Islam, kita termasuk dalam bab lain lah, bab keutamaan. Jadi kalau kita tengok ada kosmetik yang tidak ada bahan-bahan arak misalnya, tapi kalau berdasarkan pada fatwa perlis, tidak ada masalah lah kalau seseorang itu hendak menggunakan bahan-bahan kosmetik yang pada asal dimasukkan campuran sedikit, kemudian prosesnya menyebabkan keluar satu benda yang lain, yang baru, yang tidak lagi dinamakan arak, bahkan diakui oleh pakar sedikit pun tidak mengandung unsur arak, maka memakannya hukumnya harus pada ketika itu.
1: Baik, itu dia. Jadi kita sebagai umat Islam ni kena peka lah dalam penggunaan ubat-ubatan, makanan dan sebagainya, ataupun kosmetik. Jadi bolehkah mengubah arak kepada bahan yang suci sebagai satu cara pelupusannya yang boleh memanfaatkan sektor pertanian misalnya?
2: Contohnya pada zaman Nabi SAW, apabila diturunkan ayat pengharaman arak, jadi orang-orang Islam di kota Madinah pada masa itu melupuskan arak itu dengan cara mencurahkan ke jalan-jalan raya. Kerana pada masa itu cara pelupusannya begitu terhad dan begitu terbatas, dan kaedah moden belum diperkenalkan, maka cara yang paling senang sekali ialah mereka mengambil arak, lalu arak itu dibuang di tepi-tepi jalan. Di dalam Al-Quran, Al-Quran tidak menyebut cara melupuskan arak. Yang ada ialah ayat Al-Quran melarang kita meminum arak. Innamal khamru wal maisir, sehingga akhir tadi menyebut bahawa dia adalah satu benda yang rejisun, iaitu satu benda yang najis. Jadi fajtanibuh, kita kena jauhkan. Tetapi di dalam ayat itu tidak sebut cara pelupasan itu dilakukan. Jadi oleh kerana itu, para sahabat zaman dahulu bila turun ayat mengharamkan minum arak, mereka telah melupuskan arak itu dengan cara mencurahkan di jalan-jalan. Pada zaman kita hari ini, kaedah melupuskan arak ini tak mestinya kita buat. Contoh arak-arak yang kita rampas daripada syarikat-syarikat yang ketika itu tidak berdaftar dan melanggar undang-undang dan sebagainya, lalu dibawa, dan pihak berkuasa memikirkan satu cara baru boleh dibuat untuk menggunakan arak tadi untuk sektor pertanian misalnya. Jadi saya sebut tuan-tuan begini, proses mengubah arak pada bahan yang tidak memabukkan atau untuk kegunaan lain seperti bahan pembersih, baja dan seumpamanya adalah dibolehkan dengan syarat proses ini tidak menyumbang kepada galakan pembuatan arak seperti judi dan sebagainya, seperti jual beli arak ni. Justru pihak pemerintah boleh menukar arak yang dirampas kepada bahan lain yang tidak haram sisi syarak. Tindakan penukaran arak kepada bahan lain yang tidak haram yang dilakukan oleh pemerintah boleh dikategorikan sebagai salah satu cara pelupusan arak. Langkah ini lebih utama dari pelupusan yang merosakkan alam sekitar atau pelupusan yang melibatkan kos yang terpaksa ditanggung oleh pihak kerajaan. Jadi kadang-kadang bila kita nak lupus arak ini, dia melibatkan kos yang besar. Satu. Yang kedua, kadang-kadang kita nak lupuskan arak, arak itu ditanam bumi, dia akan mencemarkan tanah itu, menyebabkan tanah itu tidak sesuai untuk tanah pertanian seterusnya. Jadi kalau sekiranya ada satu kaedah yang lain yang boleh kita gunakan untuk proses menjadikan arak, misal kata baja ke, atau bahan-bahan yang boleh dimanfaat untuk pertanian, maka pada masa itu boleh. Jadi saya baca tadi adalah merupakan fatwa perlis pada tahun 2026 oleh jawatankuasa fatwa perlis, yang menyatakan bahawa boleh diadakan pelupusan arak itu di dalam bentuk proses bentuk lain, contoh buat baja, buat apa semua, bukan untuk diminum. Diminum itu satu benda yang telah disepakati, benda itu adalah haram dan tidak boleh dilakukan.
1: Itu dia. Baik, dan kita dah nak sampai ke penghujungnya. Mungkin Prof boleh kongsikan sebagai kesimpulan lah, apakah pesanan dan memberikan panduan kepada umat Islam supaya lebih berhati-hati dalam memilih pekerjaan, pemprosesan bahan dan nak pastikan sumber pendapatan serta produk yang dihasilkan sentiasa menepati tuntutan syarak.
2: Okay, terima kasih. Dalam bab ini suka kita nyatakan bahawa sebagai seorang Islam, perkara-perkara yang diharamkan hendaklah kita jauhi. Wama atakumur rasul fakhudhu wama nahakum anhu fantahu. Allah Taala menyatakan apa saja yang dibawa oleh rasul itu kamu ambil, kamu laksanakan, kamu pegang, dan apa saja yang dilarang oleh rasul itu maka hendaklah kamu tinggalkan. Jadi antara benda-benda yang perlu kita tinggalkan ialah benda-benda yang haram seperti arak atau benda-benda najis, kan? Cuma kita bincang pada pagi ini soal perubahan atau disebut sebagai istihalah. Maka bila bincang tentang istihalah ini, dia telah menimbulkan perbezaan pandangan di kalangan ulama. Jadi fatwa-fatwa Perlis memilih untuk mengatakan bahawa dalam soal pengubahan arak kepada benda yang suci untuk tujuan sektor pertanian, maka hukumnya adalah harus. Nah, itu kita bincang dalam konteks syarikat, dalam konteks ekonomi lah. Tapi dalam konteks individu, sesuailah kita baca hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka." Tinggalkan apa yang meragukan kamu pada sesuatu yang tidak lagi meragukan kamu. Jadi dalam kehidupan kita ni, kalau kita rasa sesuatu tu tidak jelas, maka lebih baik kita mengambil pendekatan meninggalkan tidak jelas. Satu. Yang kedua, di pasaran kita sekarang banyak ala-ala kosmetik atau bahan-bahan yang dibuat yang confirm tidak bercampur aduk dengan asal bahan-bahan haram. Maka pada masa itu lebih baik kita pilih buatan ataupun kosmetik yang diproses ataupun dikilan dan kilan yang saya sebut tadi tak campur, itu lebih baik. Cuma misal kata arak ni kalau dibuat minyak wangi, arak dibuat minyak wangi itu juga menimbulkan perbezaan di kalangan ulama. Sebab ada ulama kata arak itu dia najis dari sudut tidak boleh diminum. Najis tak boleh diminum. Tapi bukan menajis kalau kena tangan kita kena basuh. Jadi dia kata najis itu adalah dipanggil najis maknawi. Tetapi satu golongan ulama lagi mengatakan arak itu dia najis maknawi sahaja, dia bukan najis fizikal, kalau kena tangan tak payah. Satu golongan lain kata arak itu maknawi dan juga hissi, artinya arak itu tak boleh minum dan kalau kena tangan. Jadi walaupun saya melihat pada fatwa dikeluarkan Al-Azhar, bahkan Perlis juga mengeluarkan fatwa yang sama iaitu sekiranya arak tadi telah diproses menjadikan dia satu minyak wangi, alkohol dan sebagainya yang disebutkan tadi, dia jadi alkohol dan dia telah menjadi satu benda yang lain, maka pada masa itu memakainya hukumnya adalah harus. Cuma kalau individu Muslim tadi hendak memilih antara keharusan dan keafdolan, misalnya dia kata walaupun benda ni dah berlaku perubahan, tapi saya nak cari yang lebih menenangkan hati saya nak cari yang 100% pada semua-semua yang halal, maka kita kata itu adalah satu benda yang sangat bagus.
1: Alhamdulillah, terima kasih, beribu-ribu terima kasih untuk penjelasan yang saya pastinya sentiasa menjadi kecelaruan dalam kita nak menjalani kehidupan. Dalam memakai minyak wangi pun kita kena menitik beratkan dalam isu ini. Baiklah, jadi semoga kita mendapat manfaat bersama untuk perkongsian hari ini dan menambahkan kefahaman kita dalam mencari rezeki dan keberkatan dan kehalalan yang juga perlu kita utamakan. Jadi sekali lagi terima kasih kepada panel jemputan kita hari ini yang berusaha Profesor Dr. Basri bin Ibrahim Al-Azhari, Profesor Sanjong Fakulti Pengajian Islam Universiti Islam Antarabangsa Tuanku Syed Sirajuddin, juga merupakan AJK Fatwa Negeri Perlis. Terima kasih Prof. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Kita akan teruskan selepas ini untuk dengarkan utama 12:30 hari menerusi Nasional FM. Terlepas siaran Pakat Dengar Hukum, ikuti ulang siar eksklusif rancangan Pakat Dengar Hukum setiap Ahad jam 5.15 petang hanya di Perlis FM. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: #penyiaranjakim.
1: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.
2: Mak, tengok tu, ada orang risau kok.
3: Ish, tak boleh jadi ni.
2: Mak nak buat apa tu?
3: Sat, Mak nak buka My Sejahtera. Nak buat aduan dalam My Lapor.
2: Eh, Mak dah siap buat aduan?
3: Yo, senang je. Lihat, klik dan lapor. Jika hampa nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapor. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor.
4: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
5: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
6: Annyeong, sarahe. Dua lagu back to back for this FM, Jesuk Suraba. Baby, don't say no.

keringat, perjuangan dan air mata kegembiraan. Tahniah Wira dan Wirawati Negara atas kejayaan cemerlang merangkul pingat di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Setiap kilauan pingat anda adalah kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih kerana mengharumkan nama negara. Namun, perjuangan belum tamat. Obor semangat ini akan terus menyala. Bersedia untuk cabaran seterusnya. Jumpa lagi di Doha, Qatar.

Belanjawan 2027, kemajuan negara perlu dirasai rakyat. 37 kawasan di Semenanjung catat bacaan IPO tidak sihat. Sukan berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM ikuti siaran langsung pembentangan Belanjawan 2027 bermula 3.30 petang ini di RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026 Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam bertempat di Detar Putra Unimas Kota Samarahan Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam ke puncak Bintang Piramli 2026. Semuanya hanya

Breeze FM, serasi dengan ku. Terima kasih untuk anda yang tengah dengarkan Breeze FM. Kita dah masuk di jam yang ketiga. Assalamualaikum, salam Jumaat, salam Saidul Ayam. Saya Atika Nordin kembali untuk edisi Hangat Lit Jumaat 9 Oktober 2026 bersamaan 27 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Sebelum masuk jam yang ketiga lagi, sebenarnya dah ada pendengar-pendengar kita yang kirimkan ucapan dan juga di ruangan tidur saji. Ya, saya pun tak sabar nak kongsikan untuk anda sekejap saja lagi. Jadi untuk anda yang nak kirimkan hidangan tengah harian di ruangan tidur saji, WhatsApp di 017 454 1688. Teruskan.

0: Hampa tahu tak, penyakit macam darah tinggi dan kencing manis boleh mai tanpa tanda. Salingan kesihatan awal boleh kesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi hampa, pi buat pemeriksaan awal di klinik berdekatan. Hampa juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan.
1: Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan hampa dan keluarga.
0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
3: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Masa tudung saji kita dah pun datang di ruangnya. Terima kasih untuk anda yang tengah dengarkan Polis FM. Walau di mana jua anda berada. Apa khabar semuanya yang mungkin sedang memandu sambil dengar Polis FM. Semoga selamat dalam pemanduan dan juga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Yang dah hantar mai kiriman di WhatsApp 017-454-1688. Pendengar kita hari ini, bawah tudung saji ada masak gulai cili api nangka campur dengan udang kering, masak dengan kicap ayam, ada goreng ikan, tumbuk cabai burung, cicah ulang rebung, rebus dengan ayam sirap. Tu dia. Nasib ada koma tau. Terima kasih Kak Wah atas perkongsian hidangan di bawah tudung saji hari ini. Selamat menjamu selera. Mungkin yang tengah dengar Polis FM di bawah tudung saji di ruangan gerai-gerai ataupun restoran sekarang ini. Jadi untuk anda, selamat menjamu selera. Apa jua hidangan, semoga hidangan itu memberikan khasiat dan juga menambahkan kesihatan untuk kebaikan bersama. Tahu tak, kita ada lagu tudung saji sebenarnya. Kalau biasa kita sembang tudung saji, hari ini saya hidangkan untuk anda Razis Ismail dengan tudung saji. Terus dengar.

0: Nak ladu? Saya buat ni. Air tangan yoga tau.
1: Wow, ladu? Sebelum ni kau dah tengok lah Tata Hindustan je orang nak makan ladu. Ni kali pertama nak rasa yoga buat.
0: Ya ke kakak? Rasalah special untuk akak je.
1: Manisnya. Manis meleceh.
0: Ayu akak, ada manis ada irkano. Kenapa kakak? Tak sedap ke?
1: Dok. Bukan dah sedap. Manis meleceh lah. Maksud kau, manis yang sangat-sangat lah yoga. Orang boleh sebut meleceh yoga.
0: Faham. Manis meleceh.
1: Bukan meleceh. Meleceh. Nurai anak berlih. Hashtag diodoh.

menawan ni, no? Ada bukit bukau yang indah, ada sawah bendang, sayup-sayup mata memandang, ada laut, ada banyak tempat-tempat menarik. Alah, jagalah kebersihan alam sekitar di negeri kita ni bersama-sama, no? Kita buanglah sampah dalam tu.

0: Padu Von Style Semasa.
1: Setiap tahun berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen katakan tidak pada plastik sekali guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

Saya ingat Perlis FM terasi dengan ke-12 47 minit tengah hari. Selamat tengah hari. Terima kasih untuk anda tengah dengar Perlis FM walau di mana jua anda berada. Saya harapkan yang terbaik sahaja buat anda. Dan yang mungkin baru saja kirimkan untuk turun saja, terima kasih banyak-banyak pendengar setia Macak. Katanya hari ini Macak masak asam pedas ikan puyuh dengan ubi. Lepas tu kita buah sayur sikit dengan ikan lampam goreng, sambal belacan, ulam daun kaduk dengan rebung, semua rebus-rebus je hari ni. Goreng ayam rempah untuk Pak Cak. Okey, tika itu saja. Wah, sedapnya hidangan tengah hari ni Macak. Terima kasih. Seterusnya ke apa? Hari ni girl kita buat sambal ikan mambu tika. Wah, lama saya tak rasa ikan mambu tu. Dengan goreng kobis, goreng ayam, ayam asam dan ulam-ulaman. Selamat menjamu selera. Terima kasih sudi untuk perkongsian pada hari ini. Baiklah, dan sekarang ini dah pun 12.48 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda. Dan sedikit hari ini di ruangan Sega yang saya ingin kongsikan untuk anda, yang mana sekarang ni pastinya kita tahu mengenai keadaan yang berjerebu sekarang di mana-mana saja. Di Perlis sendiri pun berjerebu. Kalau semalam mungkin lebih kabur pandangan kita kan, hari ini boleh tahan jelas sedikit lah, tapi masih lagi ada jerebu di sekitar kita. Tapi kan kalau buat anda yang suka aktiviti seperti berlari, berjoging, berswalk dan sebagainya, kita kena ingat kan, nak pulun-pulun juga, tapi kena ingat keadaan cuaca di sekeliling kita. Kita ingat jerebu tu sikit saja dan tak akan mengganggu kita sebab kita tengah bersukan, kita nak sihat. Tetapi sebenarnya ketika jerebu, kita bukan hanya menyedut oksigen, kita turut menyedut udara yang tercemar. Jadi semakin laju dan dalam kita bernafas, semakin banyak udara tercemar masuk ke dalam paru-paru. Jadi zarah halus yang boleh sampai jauh ke dalam paru-paru ni sehingga ke alveoli, mencetuskan keradangan dan memburukkan masalah pernafasan. Dan yang lebih membimbangkan, kita mungkin masih mampu berlari 5 hingga 10 kilometer tanpa rasa apa-apa. Tetapi tidak sesak nafas bukan bermakna paru-paru kita tak terdedah kepada pencemaran. Jadi apabila IPU melebihi 100, tidak sihat, aktiviti sukan luar lebih baik ditangguhkan. Jadi kalau kita boleh hentikan perlawanan, kalau hujan lebat dan petir, kenapa susah sangat kita nak tangguh aktiviti luar ketika udara tidak sihat? Jadi sukan ni boleh tunggu, nak sukan dalam rumah pun boleh sebenarnya kan. Sekarang ni macam-macam. Dan yang pastinya, kesihatan janganlah kita pertaruhkan. Itu dia untuk anda. Dan sekarang ini dah 12.50 minit tengah hari. Dan di samping itu, ada hebahan yang saya nak kongsikan untuk anda, yang mana berkenaan isu gangguan bekalan, kecemasan gangguan bekalan air yang berlaku sejak semalam dan dijangkakan hingga selesai. Dan kita masih lagi menanti jika gangguan ini sudah pun selesai, di mana antara kawasan yang terlibat sebahagian kawasan Arau, UATM, Oran, Berseri, Taman Seri Wan dan kawasan sekitar dengannya. Dan ini dikeluarkan oleh syarikat air Perlis berkenaan tekanan rendah dan gangguan bekalan air ini, yang mana kerja-kerja kecemasan pembaikan kebocoran pipe air mentah bersaiz 650mm dia jenis MS di flyover Arau. Dan pelbagai lagi perkongsian insyaAllah saya akan bawakan untuk anda. Dan untuk panel bersama, maksudnya waktu solat fardu zuhur dan juga waktu fardu jumaat bagi seluruh negeri Perlis hari ini, iaitu pada pukul 1.08 minit tengah hari. Beras ketika dengan Yarab, Afma dan Munawir, Perlis FM serasi denganku.

0: Belanjawan 2027. Bodi Agri Komoditi Budi Madani dari RM300 ke RM400 sebulan. Apa kata mereka?
1: Saya Masyidah binti Zubir, pemilik kepada Masyidah Nursery yang telah beroperasi sejak 2004 sehinggalah kini. Alhamdulillah, pada tahun 2025, kami telah menerima bantuan Agri Komoditi sebanyak RM300 yang mana dapat membantu secara tidak langsung dalam meringankan kos operasi kami dan juga dapat menampung beberapa kos-kos yang lainlah dari segi penyelenggaraan terhadap nursery. Dan juga kami juga menerima subsidi usia daripada bantuan Budi Madani lah.
0: Apakah harapan daripada Belanjawan 2027 bagi membantu pengusaha tanaman dan industri nursery terus berkembang?
1: Pada harapan saya pada tahun 2027, bajet yang bakal dikemukakan nanti lebih meringankan beban pengusaha-pengusaha kecil seperti kami ini yang mana sekarang berhadapan dengan krisis ekonomi, berhadapan dengan masalah jualan. Kami berharap bantuan yang diberikan adalah menepati sasaran, lebih telus, dan kepada penerima bantuan juga kami berharap lebih telus dalam menggunakan bantuan yang diberikan oleh pihak berjenayah.
0: #Belanjawan2027 #ApaKitaDapat Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kata laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak pengurkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya.

0: Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
2: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

0: Sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala salah. Hayya 'ala salah. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا ilaha illallah.
2: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fatila wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta.
0: Selamat menunaikan ibadah solat Jumaat daripada kami warga kerja Perlis FM.
3: Doa mengagumi ciptaan Allah Subhanahu wa taala.

0: Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari azab neraka.
1: Alhamdulillah saudara, sebentar tadi telah pemasuknya waktu solat fardu zuhur dan juga waktu fardu jumaat bagi seluruh negeri Perlis. Dan seketika kita terus saja untuk dengarkan secara langsung khutbah solat jumaat menerusi Nasional FM.
2: Dan juga hari ini hari jumaat, hari yang penuh barakah, penuh mulia ya insyaAllah. Dan kita orang kata apa, hari jumaat penghulu segala hari, yang mana terkumpul di dalamnya banyak fadilat dan juga kelebihan yang Allah kurniakan kepada kita umat Islam. Dan saudara, jadi kita marilah sama-sama orang kata apa, merebut peluang dan juga perbanyakkan amalan-amalan sunat di hari Jumaat ini, antaranya membaca ayat-ayat suci Al-Quran, lebih-lebih lagi 10 ayat awal dan juga 10 ayat akhir surah Al-Kahfi. Membaca surah Al-Kahfi ini adalah antara surah yang menjadi pilihan kerana mempunyai pelbagai kelebihan yang boleh kita dapati, antaranya dapat menghindarkan diri kita daripada fitnah dajjal dan juga pelbagai lagi. Dan keduanya, kita kena perbanyakkan bersedekah. Sedekah juga antara amalan sunat yang dituntut dalam Islam, kerana selain daripada mensucikan harta kita, harta yang diberi dapat membantu bagi mereka yang memerlukan dan juga mengeratkan hubungan sesama manusia. Dan seketika nanti insyaAllah kita akan terus ke Dewan Solat Utama untuk mendengarkan laungan azan yang kedua dan seterusnya mengikuti khutbah Jumaat yang akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Haji Hazman Hashim dengan tajuk Al-Quran Menyatukan Hati, Kasih Merentas Generasi. Terus saja ke Rasul Utama Masjid.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله القائل وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Taala dengan melaksanakan segala perintahnya, dan waktu yang sama meninggalkan segala larangan dan tegahannya. Ketahuilah, ketakwaan bukan sekadar terlihat pada banyaknya ibadah, tetapi turut terpancar pada hati yang bersih, lidah yang terpelihara dan persaudaraan yang dijaga. Pada hari ini, mimbar mengajak sidang jemaah menghayati khutbah yang bertajuk Al-Quran Menyatukan Hati, Kasih Merentas Generasi. Muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah lagi dikasihi sekalian, hampir setiap rumah kita mempunyai Al-Quran. Ada yang tersusun rapi di atas rak, ada yang diletakkan di sisi tempat solat. Kini Al-Quran juga boleh dibaca melalui telefon yang sentiasa berada di tangan kita. Namun, cuba kita bertanya, adakah Al-Quran yang berada di dalam rumah itu benar-benar menyatukan hati penghuninya? Kadang-kadang kita tinggal di bawah satu bumbung, akan tetapi jarang berbicara. Kita berada dalam satu kumpulan WhatsApp keluarga, tetapi hubungan adik-beradik masih dingin. Kita duduk sebaris ketika kenduri, tetapi menyimpan perselisihan bertahun-tahun. Kita membaca Al-Quran yang sama, kita menghadap kiblat yang sama, kita menyembah Tuhan yang sama, namun kita masih sukar memaafkan dan berlapang dada. Allah Subhanahu wa Taala berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat 63 yang dibaca pada mukadimah khutbah tadi yang bermaksud, dan dialah yang menyatu padukan antara hati mereka yang beriman itu. Kalaulah engkau belanjakan segala harta benda yang ada di bumi, nescaya engkau tidak dapat juga menyatu padukan antara hati mereka. Akan tetapi Allah telah menyatupadukan antara hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Ayat ini mengajar kita bahawa hati manusia tidak dapat disatukan dengan wang ringgit, pangkat darjat atau kepentingan. Hanya Allah sahaja yang mampu menyatukan hati manusia. Allah menyatukannya melalui iman, petunjuk dan ketaatan kepada-Nya. Al-Quran bukan sekadar menyatukan suara ketika dibaca. Al-Quran menyatukan hati apabila ajarannya diamalkan. Muslimin sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, hari ini begitu banyak perkara boleh memecahkan hubungan. Perbezaan politik menjadi permusuhan. Perbezaan pandangan menjadi alasan untuk menghina. Satu berita yang belum dipastikan boleh tersebar dalam beberapa saat dan membakar kemarahan masyarakat. Ada yang terlalu mudah percaya kepada tajuk sensasi, ada yang berkongsi kerana marah, ada pula yang membuka aib orang lain untuk mendapatkan perhatian. Kita mungkin memadam hantaran itu selepas menyedari kesilapannya. Namun, hati yang terluka belum tentu mudah dipulihkan. Justru periksalah setiap berita

menegur tanpa menjatuhkan maruah, dan mempertahankan kebenaran tanpa kehilangan akhlak. Jangan terlalu mahu memenangkan hujah sehingga kita kehilangan saudara. Al-Quran sepatutnya menjadikan lidah lebih terjaga, hati lebih tenang, dan tangan lebih berhati-hati ketika menulis. Jika bacaan Al-Quran belum mengubah cara kita melayani manusia, masih banyak ayat yang belum benar-benar sampai ke lubuk hati dan jiwa kita. Sidang jemaat yang dikasihi sekalian, kesatuan ummah mesti bermula di dalam keluarga. Apa ertinya kita bercakap tentang perpaduan masyarakat, sedangkan hubungan dengan ibu bapa dan adik beradik sendiri semakin jauh? Bersempena dengan Hari Warga Emas, mailah kita menoleh kepada insan yang pernah menghabiskan tenaga, masa dan usia untuk membesarkan kita semua. Dahulu langkah mereka pantas, kini mereka semakin perlahan. Dahulu mereka mengurus segala keperluan kita, kini mereka mungkin memerlukan bantuan untuk melakukan perkara yang mudah. Pendengaran semakin berkurang, ingatan semakin lemah, soalan yang sama ditanya berulang kali, cerita yang sama diceritakan berkali-kali. Adakah kita masih melayani mereka dengan sabar? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīma. Ya, bermaksud, dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah malaikat kepadanya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar sekalipun, perkataan dan janganlah engkau menengking menyergah mereka. Tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia, yang bersopan santun. Allah Subhanahu wa taala menyebut indakal kibar, apabila mereka mencapai usia tua di sisimu, ketika tenaga semakin hilang, mereka memerlukan kita untuk berada dekat, dekat dengan perhatian, kasih sayang dan kepedulian. Dahulu mereka sabar mendengar tangisan kita, hari ini sabarlah mendengar keluhan mereka. Dahulu mereka menjawab pertanyaan kita berulang kali, hari ini santunilah dengan lemah lembut apabila mereka terlupa. Dahulu mereka menunggu kita pulang dari sekolah, hari ini mungkin mereka hanya menunggu satu panggilan daripada kita. Jangan tunggu rumah menjadi sunyi, barulah kita nak merindui suara yang pernah diabaikan. Duduklah bersama mereka, tanyakan keadaan mereka, dengarlah cerita mereka, temanilah mereka mendapatkan rawatan, bantulah mereka memahami dunia digital agar tidak mudah menjadi mangsa penipuan. Anak muda mempunyai tenaga, warga emas mempunyai pengalaman dan hikmah. Apabila kedua-dua saling menghormati, keluarga menjadi kuat dan masyarakat menjadi matang. Muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah, bersempena dengan majlis tilawah dan hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa pada minggu ini, marilah kita membawa semangat Al-Quran ulan ke rumah masing-masing dan masuk ke dalam kehidupan kita. Bacalah Al-Quran bersama keluarga, fahamilah walaupun satu ayat, hentikan satu fitnah, sambungkan satu silaturahim. Hubungan seorang warga emas yang sedang menunggu, hubungilah seorang warga emas yang sedang menunggu khabar berita dari kita. Memar mengajak kita membawa pulang tiga pesanan, mudah-mudahan menjadi panduan di dalam kehidupan kita. Pertama, jadikan Al-Quran sebagai petunjuk yang membentuk akhlak dan kehidupan. Yang kedua, peliharalah kesatuan dengan mengawal lidah, menyemak berita dan mengurus perbezaan secara beradab. Ketiga, muliakanlah warga masyarakat.

Semangat lagi Blaze FM, terus dengan ku. Alhamdulillah untuk anda, sebentar tadi kita dah pun selesai dengarkan khutbah Jumaat secara langsung dan juga seleksi lagu-lagu dakwah yang kita siarkan untuk anda. Dan nampaknya saya punya tugasan dah pun sampai ke penghujungnya. Bagi Hangat Late edisi Jumaat 9 Oktober 2006 bersamaan 27 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, bertemankan saya Atikah Nurdin 10 pagi hinggalah ke pukul 2 petang. Dan insyaAllah esok saya akan kembali menemani anda di frekuensi 102.9 MHz dan juga pastinya di RTM Klik. Dan untuk pendengar-pendengar sekalian, jangan lupa untuk ikuti bersama pada petang ini untuk dengarkan diskusi Belanjawan 2027 yang anda boleh dengarkan pastinya menerusi Facebook Plus FM di frekuensi 102.9 MHz, juga di RTM Klik rtm.gov.my. tetamu kita pada petang ini yang anda akan dengarkan bersama mengenai Malaysia Madani menggapai di langit mengakar di bumi bersama dengan Profesor Madya Dr. Shazila Jan binti Muhammad Han pada petang ini jam 3 petang. Dan saya sampai di sini saja. Esok insyaAllah saya kembali menemani anda di frekuensi yang sama ini. Selepas ini bertemankan Shira dalam Hemoi-Hemoi 2 hingga ke pukul 6 petang. Jadi saya mohon maaf anda ada kekurangan sepanjang pengenalan konti. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah.

0: Ustaz.
1: Haba Ustaz.
2: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Ni Ustaz, nak tanya pasal makcik bawang lah ni Ustaz.
3: Ya, ya.
2: Oh, lah ni lah, kita dengar kan, banyaklah istilah makcik bawang ni. Orang yang suka ambil tahu tepi kain orang, orang yang suka mengacau ke orang. Nak tanya Ustaz, lah baru ada ke sejak dari zaman Nabi dulu dah ada dah orang-orang macam ni Ustaz?
3: Okey, tentang mengacau orang ni kita katakan, bukan makcik bawang ni bukan ada zaman kita saja. Zaman Nabi kita akan tengok, ada hadis, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Iaitu ada sahabat mengadu kat Nabi. Sahabat kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fulana, ada seorang perempuan ni. Perempuan ni, dia ni banyak solat dia. Bukan solat saja banyak, maksud solat sunat lah banyak. Disebutkan juga, siyamiha, puasa sunat pun banyak, sedekah pun banyak. Tapi problem dia ni, satu problem dia. Mulut dia ni, dia suka sakitkan hati orang, bilisaniha, dia suka sakitkan jiran dia. Maksud dia duduk mengata kat jiran dia itu, jiran ni, duduk kata macam-macam kat jiran dia. Bila mana soalan ni ditanyakan kepada Nabi, Nabi jawab apa? Nabi kata, hiya finnar, perempuan ni dalam neraka. Perempuan ni, disebutkan awal-awal tadi, banyak solat dia, bukan tak banyak, banyak. Solat banyak, puasa banyak, sedekah banyak. Tapi sebab dia menyakitkan jiran dia dengan bilisa ni, dengan lidah dia, mulut dia. Duk kata orang ni tak betul, duk mengumpat orang, kata macam-macam, Nabi kata, hiya finnar, dia dalam neraka. Kita lah ni dah lah solat pun tak apa, banyak solat sunat. Puasa sunat pun kadang-kadang malah. Kata tu orang lagi, lagilah teruk pada makcik yang tadi tu. Jadi sebab itulah kita katakan istilah berkaitan hal ini, zaman Nabi tak ada lah istilah makcik bawang tu. Tapi perangai tu ada. Perangai tu ada.
2: Jadi akak-akak semua, abang-abang semua yang mana suka ambil tahu fikir orang, mengatakan orang tu, henti-hentikan lah. Jauhilah mencorak tingkap.
4: Nidaul Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillah ma syaa Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam rancangan Nidaul Islam bersama dengan saya, Ustazah Rawdatul Jannah Muhammad Ruzli. Wahai para wanita, ketahuilah betapa berharganya dirimu menjadi wanita. Sahabat-sahabat, ada wanita yang dia rasa sedih jadi wanita. Ya, ada rasa jadi wanita ni tak adil. Dia kata tak best, kan best kalau jadi lelaki. Maka fakta yang pertama yang kita semua kena tahu bahawasanya, ketahuilah Islam memandang tinggi martabat seorang wanita. Sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba kita imbas kembali zaman kegelapan ataupun kita sebutkan the dark ages sebelum datangnya Islam ini, atau lebih khususnya lagi tradisi Arab Jahiliyah sebelum datangnya agama Islam, sering memandang rendah akan status dan kedudukan seorang wanita. Wanita dianggap tidak lebih sebagai barang dagangan, diperhambakan, diperjual beli, dan objek seksualiti dan seumpamanya. Namun, sahabat-sahabat, ketahuilah suramnya tradisi jahiliyah ini dihapuskan oleh siapa? Baginda Nabi SAW. Alhamdulillah, dengan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas bimbingan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, mensyariatkan darjat kaum wanita diangkat. Tidak ada lagi penindasan mahupun kezaliman. Buktinya, Islam ada memberikan hak waris bagi kaum wanita. Islam memberi jaminan bagi kebebasan bagi wanita melontarkan pendapat ataupun pandangan, adapun dalam batas-batas yang tertentu. Kemudian adanya keadilan agama Islam terhadap hukum hakam berkaitan wanita. Dan tiap satunya mempunyai hikmah yang sangat besar bagi dalam diri wanita itu sendiri. Islam juga memberikan kebebasan untuk wanita mendapatkan pendidikan dan adanya nafkah yang layak yang wajib diberikan daripada seorang suami, serta larangan menceraikan isteri tanpa sebab dan larangan membunuh bayi-bayi perempuan. Subhanallah sahabat-sahabat, lihatlah Allah Subhanahu wa taala meletakkan hikmah kepada peranan wanita dalam masyarakat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wanita kedudukan dan hak mereka. Sahabat-sahabat, cuba kita imbas kembali seorang pakar perubatan yang terkenal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu namanya Ummu Atiyah. Ummu Atiyah ini disertai Nabi dalam beberapa siri peperangan. Untuk apa? Antaranya untuk membantu dan merawat pejuang yang tercedera. Maka di sini kita boleh melihat ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam meraikan dan memandang tinggi bakat yang ada seperti ini pada wanita. Sahabat-sahabat, kita boleh lihat Islam juga mementingkan pendidikan terhadap wanita. Lihatlah kepada bonda kita, Ummul Mukminin, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah meriwayatkan lebih 2000 hadis sehingga beliau menjadi mufti dan sering menjadi rujukan manusia setelah wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semua ini sahabat-sahabat adalah hasil keprihatinan Rasulullah dan perhatian yang diberikan terhadap hak wanita. Malah ketika wahyu pertama diturunkan kepada Nabi SAW, Allah mentakdirkan baginda lari kepada siapa dahulu. Baginda tidak pergi bertemu bapa saudaranya maupun sahabat-sahabatnya pada ketika itu, tetapi baginda terus lari kepada isterinya Ummul Mukminin, bonda kita lagi, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Bahkan di hari terakhir dalam hidup baginda Nabi SAW juga, Allah mentakdirkan untuk menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Maka di sini kita boleh melihat risalah kenabian Nabi SAW bermula dan berakhir bersama wanita. Subhanallah, hadirnya Rasulullah membawa nur Islam. Kita melihat kalam yang diturunkan Allah untuk mengangkat martabat wanita melalui Al-Quran itu cukup banyak sekali. Antaranya Allah nyatakan keadilan balasan Allah dalam surah Ali Imran ayat 195. Allah berfirman, sesungguhnya aku tidak akan sia-siakan amal orang-orang yang beramal dari kalangan kamu, min dhakarin aw untha, sama ada di kalangan laki-laki maupun wanita. Maka sedarilah wahai para wanita, kedudukan wanita dalam Islam sebenarnya sepanjang hidupnya sangat beruntung. Ya, lihatlah sebagai seorang perempuan, ya, menjadi anak tidak menjadi kewajipan untuk mencari nafkah. Yang sepatutnya menafkahinya waktu ketika itu ialah bapanya. Ketika dia menjadi isteri yang wajib menafkahinya suaminya, tidak wajib ke atasnya untuk mencari rezeki menyara dirinya. Kemudian bila wanita itu kehilangan suami, siapa yang wajib menanggungnya? Jika ada anak lelaki, anak-anak lelakinya lah. Bayangkan jika semua memahami dan mengikuti garis panduan agama ini, sudah tentu tiada istilah ibu-ibu tunggal tersia-sia atau terseksa hidupnya. Kerana dalam Islam sendiri ada susunan-susunan pemimpin-pemimpin baik kaum wanita yang membuktikan firman Allah, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Alhamdulillah. Maka dari sini kita boleh melihat ajaran agama Islam untuk mengangkat darjat kaum wanita ini adalah sesuatu yang luar biasa dan mampu merubah wajah peradaban dunia. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah, bertemu lagi insyaAllah dalam rancangan Nidaul Islam bersama dengan saya, Raudhatul Jannah binti Muhammad Rosli. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustazah Raudhatul Jannah Muhammad Rosli. #penyiaranjakim.
4: Nidaul Islam.

0: ya. Jangan dua kali pergi mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua yang sudah mendengarkan Perlis FM di 102.9 MHz. Dengar di mana jua anda berada. Baiklah, hari ini bertemu kembali kita bersama dengan Shira di ruangan Hemo Hemo. Kita enjoy kapas sampai untuk edisi hari ini 9 Oktober 2026 bersamaan dengan 27 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada rakan tugas tadi yang teman anda semua di ruangan hangat lead selama 4 jam, iaitu DJ Atika Nurdin. Dan insyaAllah, bukan insyaAllah lah kan, macam-macam perkongsian yang dah dikongsikan oleh Atika Nurdin tadi kan di ruangan hangat lead. Dan untuk waktu ini, Shira kembali teman anda semua selama 4 jam juga sehingga ke pukul 6 petang set lagi, insyaAllah. Dan semestinya macam-macam perkongsian yang kita nak kongsikan set lagi ya. Jadi jangan ke mana-mana, terus dengar, terus saya Perlis FM serasi denganku. Sebelum tu, Shira nak ucapkan terima kasih juga kepada rakan-rakan di bahagian MCR ini kan, duk jaga Perlis FM ni, rakan-rakan di pemancar juga yang sentiasa memastikan Perlis FM berjalan dengan lancar dan terbaik untuk anda semua. Nak kongsi untuk anda ni. Dan waktu ni 2.14 minit petang. Kepada yang sedang memandu tu, hati-hati Syirah ucapkan. Jangan lupa bagi signal waktu ni. Jam kan, orang pakai nak balik pejabat, orang pakai nak balik rumah, orang nak pergi makan kan waktu ni kan. Jadi hati-hatilah memandu tu. Jangan bawa kereta tu, jangan dekat-dekat sangat. Pastikan ada jarak, orang kata dua minit ke? 2 minit ke 2 meter? Lagu tu lah, tapi jangan dekat sangat lah kan. Jangan lupa bagi segena apa semua tu kan. Okay, hati-hati semua. Yang sedang makan tu, selamat menjamu selera. Okay, makan elok-elok, jangan gelojo, jangan lupa minum air, takut menggelan sekali lagi. Baik, anda juga boleh dengarkan Perlis FM di RTM Click di www.rtmclick.gov.com.my. Okey, baiklah, jom kita nak buka tirai pertama Hemo-hemo kita petang ini. Nampaknya kita ada tetamu.
1: Hello.
0: Apa?
1: Boleh sampai.
0: Tak cakap ke? Tak payah lagi. Tapi dah pakai dah tu. Tak mahu. Tama, okey, baiklah. Tetamu kita tak mahu hari ni. Baiklah, jom kita pergi cari Zakiah dulu. Pergi mana lah Zakiah tengah hari ni? Zakiah, Zakiah. Okey, hanya di Perlis FM. Serasi denganku.

menawan ni, no? Ada bukit bukau yang indah. Ada sawah bendang. Oh, sayup-sayup mata memandang. Ada laut. Ada banyak tempat-tempat menarik. Alah, jagalah kebersihan alam sekitar di negeri kita ni bersama-sama, no? Kita buanglah sampah

0: Aduh, Von Style semasa.
1: Hampa tahu tak, penyakit macam darah tinggi dan kencing manis boleh mai tanpa tanda. Salingan kesihatan awal boleh kesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi hampa, pi buat pemeriksaan awal di klinik berdekatan. Hampa juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan.
2: Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan hampa dan keluarga.
3: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat dan berperi kemanusiaan.

0: Ya, bangun, bangun, bangun semua. Bangun budak flat ke, budak taman teres ke, budak kampung ke. Bangun, bangun semua. Waktu-waktu ni, tahu dah memang waktu mengantuk kan. Waktu dia 2.35 minit petang bila pak makan nasi. Mesti kita bosan mengantuk. Yang tambah, yang duduk di pejabat tu pula kan. Kena pula aircon. Apa nak dikatanya. Tapi jangan buat kerja anda. Jangan ingat pesanan Syira. Setiasa buat kerja dengan berintegriti dan amanah dan bersemangat wajar. Okay? Okay, Syira tengok dekat ruangan WhatsApp konti waktu ini. Ada Kak Wah, dia kata salam. Kak Wah duduk rehat-rehat baru lepas makan, sambil duduk dengar Police FM ni. Duduk tunggu nak dengar belanjawan apa petang ni. Minta-minta yang baik semua. Nah, InsyaAllah, amin. Kita harap yang terbaik lah untuk rakyat Malaysia akan mengenai belanjawan 2027. Dan belanjawan kali ini Syira baca dekat berita RTM ni kan, ada tema ya, ada tema menggapai lebih tinggi, membawa rakyat bersama ke main. Okey, hari ini tumpuan rakyat pastinya kepada belanjawan 2027. Mengangkat tema Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Itu tema dia. Menggapai di langit, mengakar di bumi. Tema ini bukan sekadar ungkapan yang indah, malah menggambarkan dua perkara yang perlu bergerak seiring dalam pembangunan negara. Fokusnya kita mahu Malaysia menggapai lebih tinggi. Dalam masa yang sama, tidak boleh lupa untuk mengakar di bumi. Begitulah maksudnya. Ada lagi. Menggapai di langit bermaksud kita mahu ekonomi negara pergi lebih jauh. Kita juga mahu pelaburan berkualiti, teknologi lebih maju dan produktiviti lebih tinggi. Selain pekerjaan dengan tawaran pendapatan lebih baik, begitu juga dengan isu gaji minimum yang tidak boleh dipisahkan daripada agenda pembangunan. Maksudnya adalah tu berkenaan dengan gaji minimum kan. Kita harap-harap ada peningkatan, ada penambahbaikan. Kan? Apa-apa kita tunggu saja laporan belanjawan 2027 setiap pukul 3 setiap lagi. Dan kita akan bawakan secara langsung untuk anda petang ni. Jadi jangan ke mana-mana, jangan duduk kali di mana. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan Perlis FM. Dan di ruangan WhatsApp konti juga waktu ni ada Mr. D katanya nak layan lagu Gelato boleh sebelum kita nak pergi KJM. Amboi nak pergi KJM. Oh, katanya ada Alpha di KJM dekat situ. Boleh lah pakat-pakat pergi di sana nanti. Okey, sebelum kita dengar lagu Alpha dulu, kita layan, kita cari Ahmad dulu nah. Baik, boleh lah Mr. D, kita cari Ahmad dulu nah. Terus layan, terus dengar Perlis FM, serasi denganku.
1: Hai Ahmad,

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: Ni abang, awak ni ayam limpah habis ni.
1: Lecak sungguh dapat dia.
0: Loh, ni orang loh ni nak jimat ayam yang abang buka ayam meneru tu pasal pon.
1: Nampak dah orang nak basuh kereta, nampak dah.
0: Nak basuh-basuh lah tutuplah ayam tu dulu. Ni duk biar macam tu tak boleh lah, rugi tau dah. Jimat dah sikit.
1: Bil bulan ni berapa?
0: Ha tau, tu 2 bulan dah tak bayar lah.
2: Jimatkan penggunaan air, elakkan pembaziran. Pesanan ikhlas dari kami di Radio Malaysia, Perlis FM.

Anda mampu mematikan telefon pintar anda dengan hanya menekan satu butang. Anda mampu menghancurkan telefon pintar anda dengan hanya satu hentakan.

dan 102.9 MHz Perlis FM Serasi dengan ku 2.55 minit petang pilihan. Dan saat lagi tepat pukul 3 petang, sama-sama kita ikuti ringkas melalui National FM dan patah balik ke Perlis FM untuk kita ikuti bersama dengan DJ Az dan juga Profesor Mada Dr. Shazida Jan Binti Muhammad Han untuk bincangkan mengenai dengan Belanjawan 2027. Baiklah Syira, nak kongsikan juga sambil-sambil tu mengenai dengan kita bagi bayangan lah, bayangan Belanjawan 2007 ni. Dia ada 10 tumpuan utamanya, antaranya ialah keadilan sosial dan pembangunan wilayah komuniti, fokus kepada kos sara hidup dan juga subsidi. Lepas tu perlindungan sosial serta persiapan negara tua menjelang 2030. Lepas tu fokus juga kepada pendidikan termasuk TVET dan juga kecerdasan buatan AI, kesihatan serta perkhidmatan. Lepas tu ada perbelanjaan berorientasikan hasil, ada juga tata kelola, kebajikan pekerja dan kadar gaji, pemerkasaan usahawan made by Malaysia. Lepas tu ada pelaburan yang bernilai tinggi. Lepas tu ada keterjaminan tenaga, makanan, iklim dan cyber. Yang tadi Syira sebut itu adalah merupakan 10 tumpuan utama lah yang mungkin akan dibincangkan di dalam Belanjawan 2027 sebentar lagi. Ada nampaknya di TV1 waktu ini Syira nampak kehadiran Perdana Menteri langsung dari Kementerian Kewangan. Nampaknya dah hadir lah tu untuk membincangkan mengenai dengan Belanjawan 2027. Jadi anda yang sedang menunggu, apakah intipatinya, bolehlah layan RTM di siaran TV ataupun di radio-radio semestinya di Perlis FM kan. Okey, jangan duduk kali pimana dah, teruskan kesetiaan anda bersama Perlis FM Serasi denganku. Ingat 102.9 MHz. Ini dia Belenggu Rindu Dahulu, Wan Hasrita dan Dato' Jamal Abdillah.

0: tu? Ada orang sokok.
1: Ish, tak boleh jadi ni.
0: Mak nak buat apa tu?
1: Sat-sat, Mak nak buka My Sejahtera. Nak buat aduan dalam My Lapor.
0: Eh, Mak dah siap buat aduan?
1: Yo, senang je. Lihat, klik dan lapor. Jika hampa nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapor. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara, 3-6 minit petang waktu ini. Seketika kita bersama-sama dalam eksklusif di Perlis FM, diskusi Prabelanjawan 2027 untuk hari ini. InsyaAllah akan disiarkan secara langsung di TV1 dan juga anda boleh mendengarkan melalui RTM Klik dan juga di Perlis FM sendiri 102.9. Untuk waktu ini, kita nak bersama-sama dengan tetamu yang cukup kita perlukan jawapan dan juga perkongsian. Sebelum kita dengarkan ataupun kita ikuti pembentangan Belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan untuk itu kita nak bersama-sama dengan Profesor Madya Dr. Syazida Jan bin Muhammad Han, Fellow Bersekutu Institut Dasar Ekonomi dan Keuangan, Pusat Pengajian Ekonomi Keuangan dan Perbankan Universiti Utara Malaysia. Assalamualaikum Doktor.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Semangat hari ni orang kita, no?
4: Kita cuba.
3: Baik Doktor, masa sebelum kita nak dengarkan untuk pembentangan Belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan ini merupakan belanjawan di bawah Rancangan Malaysia ke-13 juga, dan yang kelima untuk di bacaannya. Dan mungkin Doktor, kita secara ringkasnya dengan tajuk yang orang kata cukup dekat di hati rakyat, Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi, dan pasak di bumi itu sendiri orang kata cukup kuat untuk kita terus memakmurkan negara kita ni. Jadi mungkin tajuk itu sendiri, pandangan Doktor sejauh mana tema ini mampu untuk kita terjemahkan dalam bentuk dasar dan juga peruntukan yang akan sedikit sebanyak memberi impak kepada negara dan juga rakyat sendiri.
4: Okey, terima kasih dahulu pada Perlis FM atas jemputan. Terima kasih banyak-banyak. Saya berkongsi sedikitlah hari ini pendapat berkaitan dengan Belanjawan 2027. Menariknya, sebenarnya setiap tahun ada tema. Dan tema-tema ni sebenarnya membawa aspirasi negara. Dan setiap tahun tema ni berubah. Sebenarnya perubahan itu adalah merangkumi aspirasi negara. So kalau kita tengok daripada tahun 2023, kita patah balik sedikit. Tahun 2023, tema Belanjawan adalah membangun Malaysia Madani pada masa itu. Dan saya rasa ini tujuan tema adalah untuk membina asas dan hala tuju Malaysia Madani pada masa tersebutlah. Sebab kita bergerak pada masa itu menggunakan dasar buku Madani. Dia ada aspirasi dia tersendiri. Kemudian kita bergerak ke 2024 sebagai reformasi ekonomi memperkasa rakyat. Ini juga kita tengok tujuannya adalah untuk melaksanakan reformasi ekonomi itu sendiri dengan tujuan memperkukuhkan kedudukan rakyat. So di sini kerajaan memberi tumpuanlah bagaimana untuk menambah baik kehidupan rakyat itu diberi keutamaan. 2025 membugar ekonomi, menjana perubahan kesejahteraan, mensejahterakan rakyat. Sekali lagi kat sini wording rakyat itu ada. So menampakkan bahawa kita sentiasa diberi penekanan oleh negara lah, dan menggerakkan ekonomi, memastikan perubahan membawa kepada kesejahteraan. Tahun lepas Belanjawan Madani yang keempat, Belanjawan Rakyat. Sekali lagi perkataan rakyat juga ada di situ, dan ini memberi penekanan yang lebih langsung kepada keperluan. Kita tengok banyak inisiatif diperkenalkan, ditambah dan sebagainya. Dan tahun ini menggapai di langit, mengakar di bumi. Unik sekali peribahasa di situ. Saya rasa ini membawa kita ke satu tahap yang lebih jauh, di mana kita tidak hanya ingin melihat kepada nombor-nombor yang akan di diwar-warkan nanti melalui belanjawan, tapi kita nak tengok bagaimana kemajuan ekonomi yang kita bina itu benar-benar dapat dirasai. Maknanya kita nak tengok report card lah, so bagaimana jumlah yang kita akan announce nanti kita ubah ke dalam bentuk output. Terutama sekali kepada rakyat, kita nak tengok keluhan-keluhan yang rakyat suarakan dalam tahun ini. Kita tengok banyak keluhan, bukan sahaja daripada rakyat, malah daripada pelbagai pihak. Mungkin mereka nak tengok pembuktian daripada jumlah yang kita telah announce 2026, nanti akan dengar pula untuk 27 bagaimana ini direalisasikan dan membawa kepada perubahan, kalau kepada rakyat dari segi kos sara hidupnya, kalau daripada pertanian kepada produktivitinya, menjana pendapatan dan sebagainya, mungkin kepada PMKS bagaimana mereka boleh melonjakkan lagi perniagaan mereka. So benda-benda inilah yang kita akan tengok, sekiranya kita nak mencapai yang setinggi langit, adakah mereka yang di bawah di bumi ni juga dapat merasainya, adakah ia dapat dirasai bersama dan dapat dibuktikan menerusi aspirasi tersebutlah, kita dapat merasakan perubahan tersebut. Itulah saya rasa apa yang ingin disampaikan dalam bajet 27 yang saya rasa amat amat-amat ditunggu oleh semua pihak lah.
3: Okey. Dan macam doktor katakan tadi, belanjawan 2026 kat report card tu, kat laporan tu dah kita dah tengok dah, dan untuk tahun ni kita harapkan bacaannya lebih baik lagi.
4: Yes.
3: Okey.
4: Betul. Dan kita kena ingat 2026 ianya dibacakan secara bersama dengan RMK 13. RMK ni untuk 5 tahun, bajet untuk setahun. Tapi macam mana pun kita nak tengok adakah ianya dibaca secara bersama, jadi dia berjalan seiring untuk memastikan bahawa bila 5 tahun itu nanti, bahawa aspirasi yang diletakkan dalam 27 strategi ini bawah RMK 13 itu sebenarnya dia bergerak selari dengan kita ada juga bidang-bidang tumpuan ya, dalam 26 ini 27 ada 10. So kita tengok bahawa ini perlulah selari. Bila selari barulah kita dapat mencapai apa yang kita letakkan dalam tempoh 5 tahun 2026 ke 2030 tu nanti.
3: Okey. Untuk tahun ni pandangan doktor, mungkin sejauh mana belanjawan 2027 yang bukan saja kita harapkan mampu melindungi rakyat dalam jangka masa pendek tapi dalam masa yang jangka panjang jugalah kan. Turut membina, dapat membina ekonomi Malaysia sendiri doktor.
4: Sebenarnya kalau kita tengok belanjawan yang lepas lah, kita ambil sejauh 23 sehingga 26, asas itu telah dibentuk oleh kerajaan, sama ada kerajaan yang dulu ataupun sekarang, memang sentiasa membina asas untuk memantapkan ekonomi. Yang penting sekarang ni bila kita tengok kepada 9 bidang atau 9 tekad di bawah belanjawan 26, tahun ini ada 10, kesemuanya ini adalah berlandaskan kepada kemakmuran dan kesejahteraan negara tanpa meninggalkan rakyat di situ. So saya rasa asas itu kita dah bentuk. Sekarang ni macam mana kita nak memastikan bahawa tata kelola, pelaksanaan, merealisasikan setiap benda yang kita bentuk di bawah setiap peruntukan yang kita bagi itu menjadi kenyataan. Mungkin tak sepenuhnya, tidak semua kita boleh capai dalam tempoh yang pendek setahun. Tapi kita kena adalah report card. Saya selalu guna kata report card ni sebab kita nak tahu. Katalah saya salurkan kepada pertanian, bidang pertanian, sektor pertanian. So berapa ramai yang mendapatnya? Dapat dah satu hal. Keduanya kita nak tahu dia apa ni, macam mana sekarang ni? Ada perubahan atau tidak? Produktivitinya, pengeluarannya, adakah mampu untuk menjana pendapatan yang lebih baik, mengubah kehidupan. Kalau kepada PMKS, berapa banyak yang berubah daripada mikro kepada peringkat sederhana. Kalau perubahan itu berlaku, dalam apa perubahan tersebut? So benda ni semua kita kena tengok balik. Mungkin bukan semua kita dapat tengok lah kan, tapi at least kita kena tahu. So saya rasa asas yang kita dah bina melalui belanjawan-belanjawan yang lepas, terutama yang terdekat dengan kita 2026, perlu kita tengok balik supaya belanjawan 2027 ini dia bukan saja satu nombor tapi dia mampu menganjakkan ekonomi dan kita boleh nampak perubahan tu. Sebab sekarang ni orang bertanya, so what orang kata kan, I bagi you 18 bilion, so what, kat mana perubahan tersebut? So itulah sekarang ni kita nak tengok dan kena adalah monitor lah saya rasa selepas ini untuk pastikan bahawa belanjawan yang kita buat setiap tahun ini direalisasikan dan memenuhi keperluan mengikut apa yang kita rancangkan bagi tahun tersebut,
3: agar sampai kepada
4: sasarannya.
3: Okey doktor, kita nak rehat seketika dan kembali selepas ni. Cukup menarik sementara kita nak menantikan pembentangan belanjawan insyaAllah pukul 3.30 petang nanti oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Terus setia bersama-sama di Perlis FM.

0: Okey, masih lagi bersama-sama di Perlis FM waktu ini. Dengarkan eksklusif di Perlis FM diskusi Prabelanjawan 2027 bersama-sama dengan Profesor Mahdia Dr. Syazidah Jan binti Muhammad Han, Fellow Bersekutu Institut Dasar Ekonomi dan Keuangan Pusat Pengajian Ekonomi Keuangan dan Perbankan Universiti Utara Malaysia. Dalam kita menantikan pembentangan belanjawan pukul 3.30 minit petang nanti, Doktor. Dan orang kata kita hanya boleh mengagak dan juga orang kata untuk harapan bajet 2027 ni, antaranya tumpuan kepada gaji minimum dan juga dalam nak memastikan memacu ekonomi ke hadapan melalui pelaburan yang berkualiti lagi. Jadi jangkaan doktor sendirilah untuk tahun ni, belanjawan 2027, bidang dan juga sektor yang akan mungkin diberi keutamaan dan juga bajet yang lebih sedikit.
1: Harapan lah, itu harapan kan, sebab kalau kita tengok setiap tahun jumlah keseluruhan tu semakin meningkat, sebab tuntutan keadaannya macam itu, kan? So tidak dapat dielakkan, tapi kita tengok dah ada sinergi yang baik between kerajaan dan juga diambil kira peranan-peranan JLC, JLIC untuk bersama sebagai enabler kepada pembangunan. Saya rasa macam selalulah setiap tahun kita tengok antara sektor yang mendapat tumpuan adalah sektor pendidikan. Saya rasa sekali lagi tahun ini juga kita akan tengok akan ada penambahan yang agak ketara, sebab Yang Berhormat Perdana Menteri pernah beberapa kali menyatakan akan diberi penambahan bajet untuk menambah baik pendidikan sekolah-sekolah dan sebagainya. Begitu juga dengan IPT, Institut Pengajian Tinggi, College Community, Universiti dan sebagainya. So di peringkat universiti ni kita rasa tahun lepas kita dapat untuk IPT pengajian tinggi saja dalam 18 lebih saja bilion. Jumlah tu sebenarnya amat-amat diperlukan lah untuk kita di peringkat pengajian tinggi, sebab kita dah yang menjadi pengakhir sebelum mereka keluar kepada pasaran, kan? Jadi kita rasa tahun ni kalaulah ada peluang dinaikkan sedikit untuk pendidikan tinggi, sebab infrastruktur diperlukan bagi menyediakan makmal. So, kalau kita expect modal insan itu diberi kemahiran peringkat tinggi, jadi kita yang menyediakan khusus-khusus kahala itu juga memerlukan infrastruktur yang sama setanding untuk menyediakan mereka keluar sebagai bekal mahiran tinggi. Selain daripada itu, saya rasa tumpuan mungkin kepada sektor kesihatan. Itu juga menjadi satu isu dari segi akses kepada kesihatan, perlindungan, juga dari segi peluang pekerjaan dalam bidang kesihatan. Mungkin kita akan tengok peruntukan di situ. Satu lagi adalah bidang pertanian. Saya rasa itu juga akan menjadi tumpuan sebab sektor pertanian dan kejaminan makanan ini semakin ketara kepentingannya, especially dalam geopolitika yang tidak begitu stabil ni. Kita perlu menjana kemampuan dalaman negara sendiri. Saya rasa peruntukan akan diberi tumpuan kepada bidang pertanian.

0: pengecualian di situ bermakna hasil juga akan agak menurunlah bagi kerajaan. So kita kena tengok balik yang itu mungkin. Tapi saya pastinya setiap keputusan yang dibuat peruntukan oleh pihak kerajaan ini telah pun melibat urus keseluruhan pihak yang patut berada dalam keputusan tersebut, dan setiap keputusan itu dibuat dengan penuh teliti. Dan mungkin kita tak dapat memenuhi keseluruhan SIC dan benda ini setahun, tapi saya pasti setiap peruntukan yang diberi bagi setiap sektor itu telah pun mengambil kira keperluan yang perlu bagi setiap sektor tersebut dengan penuh teliti menerusi libat-libat urus yang telah pun dijalankan sepanjang tempoh pembentukan bajet yang telah dilaksanakan.
1: Macam doktor katakan tadi, dari segi kita di zon ataupun di utara ni sini kan, memang dalam peruntukan untuk petani, pesawah, nelayan dan sebagainya, dan dalam belanjawan 2026 tahun lalu pun 2.62 bilion ringgit diperuntukkan untuk pelbagai subsidi dan juga bantuan kepada pesawah, serta meningkatkan jugalah beberapa insentif yang berkaitan untuk pengeluaran badi. Jadi mungkin doktor fikir wajar ke diketengahkan dalam jawatan 2007 ni kita macam doktor kata tadi akan diberikan juga suntikan di situ kepada petani dalam bidang makanan, keterjaminan makanan ni, teknologi, penggunaan teknologi moden ni sekarang ni bagi membantu mengurangkan kos dan juga tenaga kerja tu sendiri.
0: Sebenarnya kalau kita tengok bidang tumpuan yang 9 tu dah jadi 10 untuk 27, dan di hujung itu yang ke-10 tu adalah bahagian pertanian dan keterjaminan makanan. Saya rasa tidak mustahil, saya pastilah untuk 2027 peruntukan pertanian akan terus diberi perhatian dan dipertingkatkan, dan of course dalam dari segi peralihan teknologi itu juga akan ada khas untuk peningkatan teknologi dalam bidang pertanian, sebab ini akan mampu untuk kalau inovasi berlaku, teknologi ada kan, produktiviti dapat ditingkatkan dan ini akan dapat menjana pengeluaran dengan lebih baik. So saya rasa tidak akan tidaklah peruntukan itu dia berkurang. Betul. Pastinya akan meningkat, terutama sekali kita dalam keadaan di mana tujuan kerajaan juga untuk meningkatkan teknologi, meningkatkan produktiviti untuk mengurangkan kos bagi setiap pengeluaran. Dan saya tengok lebih besar juga adalah kerajaan juga akan cuba untuk menambah baik rantaian bekalan itu. Itu juga penting, sebab kalau kita meningkatkan produktiviti pengeluaran tapi kita tidak ada intervensi yang baik dari segi rantaian bekalan, bagaimana pengangkutannya dan sebagainya, sebab kos kat sini due to the geopolitical issue baru ni adalah tenaga. So kos pengangkutan memang meningkat dengan begitu ketara. So kat situ juga saya rasa akan diberi tumpuan kepada oleh kerajaan, mungkin ada announcement dari segi bagaimana untuk membantu mereka yang terlibat dari segi penyimpanan, pengangkutan, pemprosesan, pasaran dan sebagainya. Sebab bila kita bantu ni, dia memanglah kita sebut sektor pertanian, tapi kesan limpahan dia itu dia juga sebenarnya mampu untuk menambah baik pendapatan pertanian secara tak langsung, menambah baik kos sehari hidup kehidupan. So dia akan berkait lah antara satu, dan saya rasa satu announcement yang baik akan berlaku lah dalam
1: pertanian. Kita tunggu-tunggukan untuk
0: saya positif lah kat situ.
1: Okey, waktu ni di TV1 anda dapat saksikan kehadiran ketibaan juga yang amat berhormat Perdana Menteri dah pun tiba di Parlimen untuk membentangkan belanjawan seketika nanti, belanjawan 2027. Apapun yang kita nantikan dan kita harapkan berita kabar baik juga pelbagai inisiatif dan juga inisiatif untuk rakyat sendiri, terutamanya golongan muda yang sekarang ni orang kata nak mencari peluang pekerjaan pun semakin agak sukar. Jadi mungkin ada inisiatif tertentu jugalah yang boleh membantu mereka. Nantikan selepas ni doktor, kita nak rehat seketika ya. Baik. Balik selepas ini. He's a one, he's a two.

0: Okey, masih lagi bersama-sama dalam diskusi petang ini pasca belanjawan 2023 bersama dengan Dr. Profesor Madya Dr. Syazida Jana binti Muhammad Han. Okey, Doktor, sedikitlah. Kita pun dah tengok dah ketibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di Parlimen, dan selepas ini kita akan ikuti secara langsung pembentangan belanjawan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Mungkin Doktor, kita nak kongsi sedikitlah. Adakah orang kata sekarang ni kos sara hidup semakin meningkat, STR dan sebagainya mungkin akan ditambah baik dari segi jumlah dan diperluas lagi kepada golongan-golongan tertentu ni, Doktor?
1: Okey, saya rasa kalau kita tengok STR sendiri dengan SARA ni, setiap tahun jumlah tu bertambah daripada start dengan 8 bilion, kalau tak silap saya last year dah 15 bilion kita tengok menghala ke arah subsidi dan juga bantuan-bantuan sara hidup ni. Bagus, memang bagus, tapi dalam masa yang sama saya rasa kita juga perlu bersama-sama dengan kerajaan lah dalam hal ini untuk meningkatkan usaha kita untuk membantu kerajaan mempertingkatkan juga ekonomi. Sebab kita pun juga tak boleh selamanya bergantung harap hanya kepada bantuan-bantuan yang diberi. Kemungkinan jumlah ini akan meningkat, sasaran akan diperluas, tapi dalam masa yang sama untuk jangka masa panjang kita perlulah memikirkan balik bagaimana kita sendiri di peringkat rakyat juga perlu membantu kerajaan. Dia kena ada dua-dua belah lah sekarang. Kesian juga sebenarnya kepada pihak kerajaan. Kita perlu bersamalah, saya rasa asas itu dah ada seperti kita tengok dalam 20 banyak daripada 23 sampailah 26 rakyat itu sentiasa dibawa bersama jadi kita rasa kita juga perlu patah balik di mana rakyat juga perlu bergerak bersama untuk membantu merealisasikan aspirasi negara kita menerima. Dalam masa yang sama kita juga perlu bertenaga dan
0: memberi balik
1: kepada kerajaan supaya kita bersama-sama lah dalam membangunkan negara. So saya rasa STR, SARA, segala bentuk bantuan itu akan kekal, mungkin akan diperluaskan lagi dari segi mungkin dari segi jumlah, dari segi tata kelola tu mungkin isu kemudian lah selepas ini diberikan, dan benda ni akan diteruskan lah saya rasa. Satu lagi saya rasa DJS adalah kepada PMKS kita PMKS juga saya rasa mereka juga menunggu-nunggu apakah bentuk sokongan, sebab saya rasa dalam keadaan sekarang ni ekonomi yang agak tidak begitu jelas, apa yang akan berlaku dengan peperangan yang masih lagi berterusan, isu tenaganya, saya rasa mereka juga menunggu apakah sokongan oleh pihak kerajaan. Ini juga saya rasa mungkin positif kerajaan sentiasa bersama dengan PMKS, sebab PMKS ini adalah penyumbang kepada keluaran negara kasar kita juga, dan kita akan lihat apakah bantuan-bantuan yang sedia ada ini akan diteruskan. Sudah pastinya lah mungkin jumlah juga akan meningkat, mungkin dia saya tak raga ada yang baru, mungkin ada penambahan saja lah. Sebab saya rasa kita tak perlu yang baru, yang sedia ada pun dah banyak, cuma bagaimana kita nak menambah baik yang sedia ada dari segi penggunaan, pemberian, dan selepas beri itu macam mana kita nak make sure benda itu digunapakai dengan sebaiknya. Kalau kita tambah pun tambah tu dengan cautious lah, supaya penggunaan itu terus menjamin pembiayaan yang terbaik untuk usahawan tempatan. Dan kita yang kita nak tengok sekarang ni adalah melihat kepada perubahan, bukan sekadar menyediakan pembiayaan semata-mata lah.
0: Okey, jadi kita harapkan mungkin kabar baik dan juga inisiatif yang yang akan ditambah baik ini memberi satu harapan kepada rakyat sendiri dan juga kepada negara, sebab dengan temanya menggapai di langit mengakar di bumi, itu sesuatu yang cukup orang kata memberikan ke arah pembangunan negara yang lebih baik lagi dari segi ekonomi dan sebagainya. Akhir sekali, Doktor, sebelum kita nak ikuti pembentangan belanjawan ini, harapan besar Doktor lah kepada kerajaan melalui belanjawan yang akan dibentangkan nanti ni, Doktor.
1: Harapan saya adalah announcement yang ditunggu-tunggu seperti yang 2-3 hari lepas kot, ada berkaitan dengan gaji, kan? Ada berkaitan untuk mahasiswa, inisiatif untuk institusi pengajian tinggi. Macam saya dia seorang pensyarah, saya mengharap sangat adalah penambahan tersebut peruntukan mungkin untuk penyelidikan dan inovasi di peringkat universiti, sebab kita juga perlukan lebihan dana tersebut untuk kita expand idea-idea tersebut dan direalisasikan melalui pengkomersialan dan sebagainya. Kita perlukan benda itu untuk PMKS kita. Saya harap adalah penambahan juga supaya mereka ini juga dapat seiring bersaing bersama dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu ini, apa pun saya rasa kita akan tengok satu jumlah yang juga tinggi berbanding dengan tahun lepas. Mungkin kita akan tengok defisit yang mungkin mengecil dan kita harap yang positif lah, insyaAllah.
0: Baik. Dadah, kita nak ikuti secara langsung pembentangan belanjawan 2027 yang disiarkan dari Parlimen. Terima kasih banyak tu, dan kita akan kembali selepas ini. Ya, baik.
2: Menteri Kewangan untuk kemukakan rang undang-undang ini. Silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tuan Sri Yang Dipertua, saya mohon mencadangkan bahawa rang undang-undang bernama suatu akta bagi mengeluarkan sejumlah wang daripada kumpulan wang disatukan untuk perkhidmatan bagi tahun 2027 bagi memperuntukkan jumlah wang itu untuk perkhidmatan bagi tahun itu dibacakan kali yang kedua sekarang.
2: Silakan.
3: Jadi Muhammad dan dengan rakyat mengikuti sidang pada hari ini. Pertama, kita mengatur syukur kepada Allah SWT atas kesempatan diberikan, dan saya ingin memulakan dengan izin Tuan Sri Yang Dipertua untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh barisan yang memungkinkan penganjuran mengejut Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia yang baru selesai dengan tertib dan jayanya. Selain dari petugas F1, acara ini turut dijayakan oleh ribuan sukarelawan, penjawat awam, pasukan keselamatan, NGO yang telah bergabung tenaga dengan semangat segulai sejalai. Malaysia mampu terangkat di peringkat antarabangsa. Sama juga Sukan Asia ke-20. Kita menyamai pencapaian terbaik. Pemenang pingat merangkumi pelbagai kaum. Menunjukkan kita mencapai yang terbaik bila kita dapat meraih kekuatan dari segenap community. Negara berbangga dengan kalian. Tuan Sri Yang Dipertua, setiap zaman mempunyai ruang lingkupnya yang tersendiri kepada sebuah bangsa untuk mencipta anjakan yang lebih jauh dan terangkum. Sementalahan ada babak tertentu dalam lipatan persejarahan, tatkala sesebuah negara bukan saja dituntut untuk cekap mengurus apa yang ada, tetapi dipanggil untuk memperluas saujana cita-cita, memperteguh keyakinan rakyatnya dan bersama membentuk masa depan dengan kesedaran yang jitu dan besar tentang zaman mansang atau zeitgeist. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Desaan kepada orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, dan hendaklah setiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang telah disediakan untuk hari esok, lirad. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah SWT meliputi pengetahuannya dengan segala yang kamu kerjakan. Ungkapan lirad merujuk kepada hari esok, membawa sesuatu tuntutan yang besar dan mendalam. Keimanan, akhlak syahsiah. Malah kita dituntut memikir serta menghamparkan asas-asas yang kukuh untuk masa depan, yakni mencerakinkan asas-asas itu. Apakah peluang yang sedang kita buka atau luaskan, dan apakah warisan yang bakal kita wariskan kepada generasi akan datang. Sesebuah bangsa mesti mempunyai cita-cita besar yang konsisten. suatu tujuan yang memberi arah dan makna kepada perjalanan. Ekonomi negara menuntut pertumbuhan dan pengagihan. Teknologi menuntut inovasi dan perlindungan. Fiskal menuntut disiplin dan ihsan. Selain pembangunan, menuntut kepantasan dan kebijaksanaan. Pemikir dan faqih besar Islam Al-Mawardi dalam tradisi pemikirannya tentang budaya dan adab pemerintahan menegaskan bahwa kekuasaan tidak berdiri dengan sendirinya tanpa tertib, hukum dan tanggungjawab. Pemerintahan hanya memperoleh makna apabila amanah kekuasaan dilaksanakan dengan adil, institusi berfungsi dengan baik dan kepentingan masa depan dan rakyat dipelihara. Hari ini itulah ujian dan tantangan kita. Dunia semakin bergejolak. Perang dan persaingan kuasa-kuasa besar serta perubahan dan kelaku iklim memberi kesan kepada harga makanan dan kos tenaga. Rantaian pembekalan yang selama ini kita tanggapi sebagai kukuh mula merapuh dan melemah. Lantas menguji aspek keterjaminan dan makanan dan bekalan. Perkembangan kecerdasan buatan AI sedang mengubah perdagangan, tenaga, pekerjaan, kehidupan dengan pantas. Namun perubahan besar tidak harus mewujudkan kekhawatiran. Ia juga membuka ruang kepada negara yang berani membaca dan menggarap zaman, menguasai ilmu baru dan mempersiapkan rakyat sedari awal. Sementara lahan, ekonomi yang benar-benar berjaya bukan hanya ekonomi berkembang, tetapi ekonomi yang mencakup persoalan hidup rakyat. Maka persoalan kita bukan sekadar berapa besar ekonomi yang mahu dibina, tetapi sama ada pertumbuhan itu membuka ruang kepada keluarga untuk membina simpanan, pekerja untuk menikmati upah yang lebih bermaruah, perusahaan kecil untuk terus berkembang, dan kepada mana-mana mereka untuk menggapai di langit dan terus mengakar di bumi. Mesti ditegaskan bahawa belanjawan negara adalah pernyataan moral atau wa'ad nasional sebuah kerajaan yang bertanggungjawab. Tradisi pemikiran Melayu sendiri telah lama meletakkan persoalan keadilan dan amanah sebagai teras dan pasak pemerintahan. Penyair dan sejarawan Melayu purba, Raja Ali Haji dalam Gurindam 12, 1847 yang masyhur mengungkapkan hukum adil atas rakyat tanda raja beroleh inayat. Dalam tradisi kita, hubungan antara pemerintah dengan rakyat tidak pernah berdiri atas kuasa semata-mata. Ia terpasak atas wa'ad, yakni suatu ikatan yang menuntut kesetiaan yang mesti dibalas dengan keadilan. Dan kuasa mesti dipagari amanah. Ini wa'ad atau covenant. Inilah juga wa'ad nasional kita. Bahawa negara tidak akan meminggirkan mereka yang dihimpit kesusahan. Setiap anak Malaysia, apapun latar belakang, keluarga, wilayah atau kedudukannya, berhak melihat dan mencapai potensinya. Wa'ad ini juga bukan janji sahala. Negara menyediakan ruang dan peluang. Rakyat mengisinya dengan ilmu, kerja, daya cipta dan keberanian. Pemerintah menjaga amanah. Rakyat memperkukuh negara melalui usaha dan kecemerlangan. Ini adalah kewajipan sejarah. Sejarah tidak diukir hanya oleh nama-nama besar, tetapi oleh jutaan manusia yang bekerja setiap hari, mengajar, merawat, berniaga, mencipta, menggembur tanah, menjaga keluarga dan membina kehidupan. Lantas, ukuran belanjawan bukan pada tebalnya dokumen, besarnya peruntukan atau banyaknya pengumuman. Ukurannya malah jauh lebih asas, yakni adakah lebih ramai rakyat dapat hidup dengan bermaruah. Apakah Malaysia yang kita serahkan kelak kepada generasi seterusnya lebih adil daripada Malaysia yang kita warisi? Maka dengan ini saya hamparkan Belanjawan Madani 2027 sebagai ikhtiar sebuah generasi untuk memperkukuh tatanan dan memenuhi janji dan waad nasional masa depan. Mengambil 4 tahun, Kerajaan Madani telah menetapkan hala tuju dan kerangka dasar ekonomi Madani, disusuli reformasi berani yang kini telah memperlihatkan hasilnya. Kerangka ekonomi Madani diperkenalkan bersama dasar-dasar yang memacu pertumbuhan dan pemerataan seperti Pelan Induk Perindustrian Baru NIMP, Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara NETR, Pelan Transformasi Ekonomi Bumi Putera Putera 35. Hanya Kerajaan Madani punya tekad menyasarkan subsidi. Subsidi ialah keistimewaan rakyat yang selama ini tiris kepada warga asing dan syarikat besar. Hakikatnya budi Madani ialah kejayaan negara. Menyasarkan subsidi untuk fiskal dan menurunkan harga untuk rakyat. Apa kesannya? Wang subsidi minyak yang selama ini tiris telah disarulkan untuk menggandakan bantuan rakyat, iaitu 8 bilion ringgit pada tahun 2022 kepada STR SARA 15 bilion ringgit pada tahun ini. Bayangkan sekiranya kita masih menangguhkan penyasaran subsidi pada saat krisis tenaga, tentu lebih besar daripada 40 bilion ringgit beban kewangan yang ditanggung pada tahun ini. Tuan-tuan dan puan, kita memperkukuh disiplin fiskal. Akta Kewangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal, Akta Perolehan Kerajaan digubal bagi mengikat kuasa Menteri Kewangan untuk dipantau. Mengikat, membatasi kuasa Menteri Kewangan supaya dapat dipantau. Akta Audit diperluas bagi menjejak dan mengaudit wang awam. Apa kesannya? Keyakinan pelaburan meningkat. Pertumbuhan ekonomi kukuh melangkaui sasaran. Pelaburan dan perdagangan tertinggi dalam sejarah. Daya saing melonjak. Mata wang ringgit kita terbaik di Asia. Seyogia belanja Madani kelima menandai ikhtiar seterusnya menuju cita-cita besar wajah Malaysia dalam tahun mendatang. Sambil reformasi diteruskan tanpa gentar, hasil pertumbuhan dan setiap penjimatan melalui pembaharuan mesti kembali kepada rakyat sebagai manfaat lebih besar. Selari dengan kerangka ekonomi Madani dan rancangan Malaysia ke-13 2026-2030, belanjawan ini wad nasional bagi menggapai di langit, mengakar di bumi, berpaksikan 8 lunas utama. Hari ini saya memilih membentang kerangka besar dan pengumuman penting. Selebihnya teks penuh dengan izin dan petua. Dalam peran yang panjang dan lebih terperinci, yang adalah sahih seperti mana yang diedarkan. Lunas pertama, kos sara hidup yang membelenggu rakyat. Kerajaan menambah baik dasar bagi memastikan kesejahteraan rakyat diberi keutamaan. Umpamanya bulan lalu, kerajaan menaikkan aras perlindungan bil elektrik daripada 600 kilowatt jam kepada 800 sebulan, yang memberi manfaat kepada 8 juta atau sehingga 90% pengguna domestik. Nah, kalau yang membantah itu hanya mewakili kumpulan 10%. Kerajaan menaikkan kelayakan budi 1995 kepada 300 liter sebulan dan budi diesel untuk jeep dan pickup mendapat 400 liter sebulan. Berdasarkan rekod September yang lalu, sekitar 100 ribu pengguna atau kurang 1% menggunakan sepenuhnya budi 95, 300 liter dan 15 ribu pengguna diesel jeep dan pickup menggunakan sepenuhnya budi diesel 400 liter. Tahun depan insyaAllah untuk keseluruhan subsidi, bantuan dan insentif akan mencecah untuk subsidi dan insentif untuk rakyat dan negara akan mencecah lebih 80 bilion ringgit. Ini termasuk subsidi bahan api yang dijangka kekal tinggi pada 40 bilion ringgit minyak, diesel dan sebagainya. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir 3.3 bilion ringgit. Sukacita saya umumkan di awal ini, peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak dua kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan ras basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani farma seluruh negara. Setakat ini rakan niaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini insya-Allah kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000. Peruntukan jualan Rahmah Madani dan jualan Agro Madani ditingkatkan kepada RM630 juta ringgit kepada 70 daripada 630 ke 750 juta ringgit dengan sasaran 35,000 penganjuran. Maknanya kita dengar keresahan golongan pertengahan juga yang cekal bersabar meskipun turut terimpit beban sara hidup untuk M40. Maka sukacita saya umumkan, pertama, had pelepasan cukai individu yang tidak disemak sejak 2010 dinaikkan daripada RM9,000 kepada RM12,000. Kedua, kadar cukai pendapatan individu pemastautin dikurangkan sebanyak 0.01%. Banjaran pendapatan bercukai antara RM70,000 hingga RM100,000 dikurangkan kepada 18%. Banjaran pendapatan bercukai antara RM100,000 hingga RM150,000 dikurangkan kepada 24%. Ketiga, pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin, penjagaan ibu bapa, tambah lagi datuk nenek, diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Dan ini boleh dimula dengan yang Muhammad supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftar. Ramai yang minat kucing, ada yang minat kupu-kupu, ada yang minat ular. Semua itu terangkum dalam cadangan kita. Pada masa yang sama, kerajaan mengambil pendekatan progresif. Kadar cukai bagi yang berpendapatan tinggi, iaitu melebihi RM1 juta, diselaraskan kepada 30%. Jadi maknanya kemudahan ini hanya untuk yang teringkat teratas dan bawah, tetapi yang paling tinggi itu tidak akan mendapat kemudahan yang sama. Ini bermakna kenaikan pelepasan cukai dan pengurangan kadar cukai individu bakal memberi lebihan pendapatan boleh guna sehingga RM1,600 kepada kira-kira 5 juta orang pembayar cukai. Kita di Dewan dan di luar Dewan mengeluh kerana berlaku kesenjangan di antara produktiviti dan upah pekerja. dan bagi negara kita harus dirapatkan. Beban kos sara hidup berbangkit kerana pendapatan rakyat tidak meningkat sejajar dengan kenaikan harga barangan. Pampasan pekerja kepada KDNK di Malaysia masih rendah pada kadar 33.9%. Oleh itu, kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minima dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027. PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta kerana kesukaran kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah RM50 juta dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat? Lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru. Kadar gaji minimum hanya menaikkan lantai pendapatan pekerja, sementara upah pekerja mahir masih tidak setimpal dengan tahap kelayakan. Maka kerajaan akan melaksanakan pembaharuan kerangka pendapatan pekerja dengan memperkenalkan gaji minima bagi pekerja pekerjaan separa mahir dan graduan pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan. Kerajaan juga menjabut baik komitmen GLIC dan GLC. Dan saya nak tekan ke pegawai ini. Syarikat-syarikat besar dan kaya harus belajar dari pengalaman ini. Syarikat-syarikat milik kerajaan menyambut dengan menetapkan penanda aras gaji sara hidup, mana gaji minima, daripada RM3,100 sekarang. Semua syarikat-syarikat kerajaan akan menetapkan sara hidup kepada RM3,400 sebulan. Dan ini akan memberi manfaat kepada 230,000 orang pekerja. Jadi gaji minima dan menetapkan gaji minima pekerjaan separa mahir dan graduan bagi menaikkan gaji pejabat awam. GLIC dan GLC telah menunjukkan teladan. Malah beberapa majikan sektor utama dalam perbankan serta minyak dan gas telah menetapkan gaji yang lebih wajar. Oleh itu, saya ingin menggesa syarikat-syarikat majikan milik swasta untuk mengikut jajak yang sama. Bukan hanya terikat dengan gaji minima, tapi melihat kepada keuntungan mereka. Saya telah umumkan dan gesa sebelum ini, ada syarikat-syarikat yang catat keuntungan melebihi RM1 bilion atau RM1.5 bilion. Tidak ada sebab mengapa mereka hanya mengikat kepada gaji minima dan tidak melihat kepentingan pekerja yang sama-sama memberi sumbangan dan pengorbanan untuk menjayakan syarikat. Tuan Sri Yang Dipertua, terkait hal gaji, bagi menutup ruang majikan menggaji pekerja asing tanpa izin, syarikat selain PMKS hanya boleh menuntut potongan cukai bagi perbelanjaan gaji sekiranya ia dibayar melalui akaun bank selaras dengan saluran dibenarkan di bawah Akta Kerja 1995. Pekerja gig sekarang ini dah mencecah 600,000 rakyat e-hailing, p-hailing. Kerajaan Mandandi akan membela nasib pekerja dengan perlindungan yang lebih menyeluruh. Majlis Perlindungan Gig sedang menetapkan kadar pendapatan minimum, formula pendapatan serta standard minimum perlindungan sosial bagi pekerja gig yang akan ditamatkan pada awal tahun 2027. Sementara itu, kerajaan dan pihak Grab bersetuju untuk membiayai bersama satu pakej bernilai RM160 juta bertujuan untuk meningkatkan pendapatan bersih dan menambah baik pekerja, kebajikan pekerja e-hailing dan p-hailing bermula awal 2027. Pakej ini meliputi peningkatan kadar pendapatan minima bagi pekerja e-hailing dan p-hailing, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan dan insurans serta caruman perkeso. Ini bermakna pendapatan bersih untuk pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan dari pendapatan ada sekarang penambahan, manakala pendapatan pengantar e-hailing meningkat sehingga RM100 sebulan. Kerajaan bersetuju menawarkan insentif caruman padanan per keso 35% kepada pekerja e-hailing dan e-hailing. Insentif akan ditingkatkan kepada 50% sekiranya syarikat pada platform turut menanggung caruman untuk pekerja. Kerajaan turut menawarkan insentif caruman padanan per keso 70% kepada lebih 200,000 orang pekerja sendiri dalam 17 sektor tidak mandatory. Bagi menggalakkan simpanan persaraan oleh pemandu e-hailing dan p-hailing, kerajaan menawarkan insentif caruman padanan KWSP kepada sehingga RM600 setahun atau RM6,000 seumur hidup. BSN dan Agrobank menyediakan RM270 juta bagi membiayai pekerja gig yang mahu berniaga dan membeli rumah pertama. Kerajaan akan mengawal selia sektor p-hailing secara menyeluruh di bawah APAD dan LPKP. Lunas kedua ialah kesertaan pembangunan negeri. Kita tekankan soal menggapai di langit dan mengakar di bumi bermaksud mengangkat kekuatan ekonomi setiap negeri seiring dengan kewajipan menyelesaikan permasalahan yang telah sekian lama membelenggu rakyat. Kita harus jelas bahawa keserataan tidak pernah bererti memberikan perkara yang sama kepada keadaan yang berbeza. Saya nukil pandangan sarjana ekonomi John Rawls tentang gagasan beliau, justice as fairness, sebenarnya diungkapkan dalam A Theory of Justice, yang meminta membayangkan suatu original position di sebalik veil of ignorance. Ketika seorang tidak pun mengetahui sama ada kelak dilahirkan kaya atau miskin, berada di puncak atau pinggiran, memiliki kelebihan atau serba kekurangan. Maka itulah konsep yang diterjemahkan dalam soal peruntukan kepada negeri-negeri yang telah maju terus mencipta lonjakan. Negeri yang sedang berkembang memperoleh ruang untuk mempercepat langkah dan wilayah yang masih tertinggal diberi kekuatan untuk merapatkan jurang perbezaan. Kita hadapi banjir, masalah banjir, terutama banjir kilat termasuk di Lembah Kelang yang harus ditangani segera. Maka Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Selangor menyepakati 5 langkah utama termasuk menilai keupayaan empangan batu dan empangan Kelang Gate bagi 30 tahun mendatang. RM100 juta disediakan untuk membangunkan kolam takungan dan menyelenggara sungai bagi mengurangkan risiko banjir. Kelantan, Kerajaan akan memulakan perencanaan projek empangan lebih sebagai penyelesaian jangka panjang. Serta itu, pembinaan loji jawatan air macang dan penggantian paip uzur sedang berjalan sekarang. Pulau Pinang dipeta sebagai pusat kewangan teknologi negara. Oleh itu, Khazanah dan Invest Penang telah mewujudkan dana pelaburan strategik RM100 juta bagi membantu syarikat semikonduktor dan pembuatan termaju pada peringkat awal pertumbuhan. Kesesakan lalu lintas di Johor Bahru mesti ditangani. Kerajaan telah bersetuju melaksanakan STA, Sistem Transit Aliran Otonomi Bertingkat, EART, ERT sebagai penyelesaian utama. Menjelang pembukaan RTS Link, kita akan menambah laluan dan kekerapan bas henti-henti, meningkatkan kekerapan KTM komuter serta menyediakan khidmat Grab Shuttle kawasan tumpuan. Kerajaan turut menyokong pembangunan industri setiap negeri iaitu Hub Maritim di Lumut, Perak, Semiconductor Kulim Hightech Park, Kedah dan Eko Pelancongan di Terengganu. Pada masa yang sama, projek berkepentingan rakyat turut diberi keutamaan. Rancangan tebatan banjir di Sungai Rambai, Melaka, pembangunan Lembah Cuping di Perlis, jalan baru di KLIA ke Bandar Enstik, Negeri Sembilan dan perumahan rakyat berhampiran ECRL Stesen Kota SAS, Pahang. Perjanjian Malaysia 1963, saya telah tekankan di Kuching baru-baru ini, mesti dilihat sebagai sebahagian daripada wa'ad nasional. Bukan tuntutan Sarawak atau Sabah, tetapi tanggungjawab nasional yang mesti dijawab secara nasional. Selama puluhan tahun, pemberian khas tidak seiring dengan keperluan pembangunan Sabah dan Sarawak. Kerajaan Malini telah meningkatkan kadar pemberian khas sebanyak 3 kali dengan kadar interim terkini sebanyak 1.5 bilion ringgit untuk Sabah dan 1.5 bilion ringgit untuk Sarawak. Dan insya-Allah dilunaskan sebelum hujung tahun. Sementara rundingan untuk mengutamakan formula tahunan yang adil serta mampan diteruskan. Peruntukan untuk Sabah dan Sarawak bagi tahun 2027 memang kekal tertinggi. Sabah menerima 18.7 bilion ringgit dan Sarawak 16.2 bilion ringgit. Dan kita setuju menggandakan tawaran tajaan JPE kepada anak kelahiran Sabah dan Sarawak. Bermakna seramai 4,200 anak Sabah dan Sarawak mendapat peluang melanjutkan pengajian ke Menara Gading setiap tahun. Kerajaan Sarawak telah menzahirkan kesungguhan untuk membangunkan zon ekonomi khas Sibu. Beberapa projek lebuh raya, infrastruktur besar yang selama ini menjadi tanggungjawab Kerajaan Persekutuan juga dibiayai oleh Kerajaan Negeri Sarawak. Saya harus tekankan ini untuk membetulkan kekeliruan. Umpamanya pengambil alih Pelabuhan Bintulu, Kerajaan Sarawak setuju, malah sudah pun membayar 1.8 bilion ringgit kepada Kerajaan Persekutuan. Bayaran tunai. Kuala Lumpur sebagai ibu kota tidak hidup pada gahnya pencakar langit. Jiwa ibu terletak pada gerai dan warung yang selesa dan selamat. Kediaman rakyat yang manusiawi serta warisan kota yang bernyawa sebagai pentas budaya yang menarik pelancong. Jadi saya ucap tahniah luar biasa atas kejayaan khazanah dengan ikhtiar warisan Kuala Lumpur. Memelihara bangunan Sultan Abdul Samad dan warisan sekitar telah menarik 500,000 pengunjung tempatan dan asing. Tumpuan seterusnya adalah memelihara Menara Daya Bumi, Stesen Kereta Api Kuala Lumpur dan Ibu Pejabat KTMB. Kepada PNB yang berjaya memelihara Stadium Merdeka dan seterusnya Stadium Negara. Ini bagi menghidup semula warisan negara. Oleh kerana semangat untuk menghidupkan warisan negara, kita akan kecualikan kedua-dua stadium ini dari duty hiburan. Tanah pajakan seluas 100 ekar di Bukit Kiara akan diwartakan sebagai tanah persekutuan untuk kegunaan awam. DPKL akan membina laluan berjalan kaki berbumbung 22 kilometer. Dalam keadaan cuaca yang baik, jangan sekarang waktu jerbu. Menghubungkan mercu tanda seperti Masjid Negara, Dataran Merdeka, Pasar Seni. Laluan berbumbung turut dibina dari kediaman rakyat ke premis perniagaan, sekolah, klinik dan stesen pengangkutan awam. Bagi projek jalan desa, ditingkatkan kepada 2.3 bilion ringgit. Secara keseluruhan, projek prasarana asas desa diperuntukkan 3.3 bilion ringgit. Termasuk memasang jalan lampu jalan kampung, kemudahan komuniti, bekalan air bersih dan elektrik. Projek jendela memperkukuh ketersambungan internet negara dengan jumlah pelaburan 5 bilion ringgit. Kita berjaya meliputi Wi-Fi di semua kampus universiti awam dan 4G di semua penempatan felda. Tahun depan, tumpuan kita meliputi semua kampung orang asli dengan 4G. Memastikan pencapaian internet 7,000 kilometer jalan raya dan 1,700 kilometer rel kereta api serta pelaksanaan kabel dasar laut Madani Salam. Bukit Jalil, Bandar Madani akan dibangunkan sebagai kawasan kediaman rakyat yang lengkap dengan kemudahan termasuk sekolah vertikal. Pendapatan, ini bukan saja pengumuman. Pendapatan fasa 1 akan dibuka mulai Isnin ini. Kerana kalau tidak, mengatakan umum mungkin 2 tahun lagi. Tidak. Hari ini Jumaat umum, hari Isnin boleh daftar. 1 bilion ringgit disediakan untuk projek seperti rumah mesra rakyat dan program residensi rakyat. 4 projek perumahan baru dilaksanakan di Kulai Johor, Nilai Negeri Sembilan, Paya Rumput Melaka, Lembah Pertang, Terengganu. SJKP menyediakan jaminan pembiayaan perumahan hingga 20 bilion ringgit. Jaminan ini bakal membantu 80 ribu pembeli rumah pertama, terutama dalam kalangan orang bekerja sendiri yang tidak mempunyai pendapatan tetap. Kerajaan bercadang memberikan pengecualian penuh duty stamp ke atas perjanjian pinjaman dan surat cara pindah milik bagi rumah pertama berharga sehingga RM500,000. Bagi rumah sehingga RM750,000, pengecualian penuh duty stamp untuk RM500,000 pertama dan 50% bagi baki. Darah sifar perumahan projek terbengkalai menjelang 2030, kita akan pastikan ada pengecualian penuh duty stamp ke atas perjanjian pinjaman dan surat cara pindah milik yang disempurnakan oleh kontraktor atau pemaju penyelamat serta pembeli asal. Sejak 2024, Tan Sri Ketua, Kampung Angkat Madani dan Sekolah Angkat Madani telah memberi manfaat kepada hampir 500 kampung dan 1,700 sekolah. Umpamanya, Jabatan Peguam Negara pun menyediakan kemudahan di Kampung Jilid 8 di Kuala Muda, Kedah, Padang Bola, Jati Nelayan dan Mesin ATM BSN. Sekolah Kebangsaan Teluk Kalung, Terengganu mendapat bilik pemulihan khas dan kemudahan pembelajaran robotik hasil sumbangan Saim Dabi Berhad dan ratusan cerita-cerita yang lain. Bukan saja berikan peluang kepada anak-anak kita, tetapi beri pendedahan kepada golongan korporat dan profesional untuk turun ke bawah melihat sendiri kampung halaman. Untuk tahun 2027, kerajaan akan melaksanakan komuniti Madani, komuniti angkat Madani dengan peruntukan RM50 juta. Tumpuan kali ini untuk membantu komuniti PPR bandar. Universiti dan institusi TVET turut dilibatkan supaya dapat menawar kekemahiran yang diperlukan. Untuk membaiki prasarana kampung baru Cina, ditingkatkan kepada lebih RM100 juta, termasuk untuk membaik pulih dan membina semula prasarana yang uzur. Untuk menyelenggara rumah ibadat bukan Islam yang berdaftar juga ditingkatkan kepada RM80 juta. Yayasan GLIC GLC menyediakan geran padanan RM100 juta antaranya untuk memperkasa ekosistem penjagaan kanak-kanak dan menyediakan latihan kepada 6,000 pengasuh di lebih 50 kawasan baru di 9 negeri. Kerajaan akan memperkenalkan inisiatif sukuk simpanan runcit bertoken. Melalui teknologi blockchain, rakyat biasa boleh melabur dalam sukuk kerajaan dan memilih sama ada dana dikumpulkan disalurkan untuk pendidikan, kesihatan atau perlindungan sosial bagi golongan miskin. Lunas ketiga, membela nasib semua rakyat. Untuk ekonomi Bumi Putera, agenda Bumi Putera dipacu dengan pendekatan terangkum melalui Putera 35. Kerajaan telah mewartakan 50 ekar sebelum ini tanah di Kuala Lumpur sebagai tanah rezerv Melayu. Pertama kali dilakukan dalam sejarah sejak merdeka. Petronas telah memulakan pembangunan 10 ekar pertama menyediakan perumahan mampu bilik. Kali pertama kerajaan menyediakan endowment kepada Yayasan Pelaburan Bumi Putera adalah pada tahun 1978 berjumlah RM200 juta. Sejak 1981, tiada endowment susulan diberikan kepada PNB, badan induk yang menjaga kepentingan Bumiputera. Oleh itu, atas wa'at dan tanggungjawab memperkasa ekonomi dan pemilikan Bumiputera, Kerajaan Medani bersetuju menyediakan tanah strategik seluas 50 ekar di sekitar Kuala Lumpur bernilai RM1 bilion sebagai endowment baru kepada Yayasan Pelaburan Bumiputera. Ini adalah tambahan daripada 50 ekar yang disebut tanah rizab Melayu. Tanah ini akan dibangunkan oleh PNB mengambil kira keperluan rumah bapa milik serta kepentingan Bumiputera di bandar. Kita bersetuju supaya tanah kerajaan hampir 11 ekar di Belfield, Kuala Lumpur dibangunkan bagi membina sekurang-kurangnya 2,500 unit rumah madani dengan 70% dikhususkan untuk Bumiputera. Saya telah mengadakan sesi libat urus bersama Wakil Persatuan dan Syarikat Kontraktor Bumiputera untuk mendengar sendiri keresahan terkait perusahaan mereka. Sukacita saya umumkan, nilai perolehan kerajaan yang dikhususkan untuk kontraktor Bumiputera G1 ke G4 ditingkatkan kepada RM7.5 bilion. Bagi kerja selenggara perbaikan, penambahan fasiliti kerajaan, had perolehan nantikan terus dibenarkan sehingga RM200,000 dan sebut harga dibenarkan sehingga RM3 juta. Ini atas permintaan dan perbincangan teliti dengan mereka, dengan Putera 35, jawatankuasa dan juga yang telah dirojok kepada Kementerian Kewangan. Teraju menyediakan pembiayaan sehingga RM1 bilion. Keupayaan Teraju turut diperkasa supaya dapat membantau lebih berkesan projek-projek Bumiputera menentas semua jabatan, agensi dan syarikat. Kerajaan memberikan kemudahan duty stamp hanya RM10 ke atas penjanjian pinjaman dan pembiayaan di bawah skim Cakna 2 yang akan diperkenalkan dari 1 Januari 2027 hingga 31 Disember 2030. Syarikat Glick akan melabur RM2 bilion untuk memperkasa syarikat Bumiputera. Umpamanya, Equinas dan PHB akan membantu syarikat Bumiputera menuju penyenaraian awam dan memperkukuh pemilikan hartanah strategi. Malaysia akan memperkukuh kedudukan sebagai penaju ekonomi dunia, ekonomi Islam dunia. Ke arah Malaysia sebagai pusat pengurusan dana Islam, penyedia perkhidmatan pengurusan dana patuh syariah diberi pengecualian cukai pendapatan 40% bagi taksiran 2028 hingga 2030. Malaysia insya-Allah akan mengekalkan kedudukan sebagai antara pasaran sukuk terbesar di dunia. Kita hanya bersaing dengan Arab Saudi. Ada setahun kita menang, ada tahun Arab Saudi menang. Tapi di antara dua yang tertinggi dari segi sukuk. Bagi menggalakkan pembiayaan syariah lestari, penerbit sukuk Prisma layak menerima potongan cukai atas kos penerbitan yang diluluskan oleh Suruhanjaya Security bagi tahun taksiran 2027 hingga 2030. Geran yang diterima di bawah skim sukuk SRI dan geran bond diberi pengecualian cukai pendapatan mulai 1 Januari 2027. Tuan Sri Ketua, kebanyakan usahawan kita punya produk berkualiti tetapi sukar mendapat persijilan halal dan menembusi pasaran lebih luas. Maka atas cadangan jatuh kuasa majlis halal, kerajaan bersetuju menyediakan geran padanan sehingga RM5,000 kepada setiap syarikat PMKS yang mahu mendapatkan sijil halal kali pertama. Kebajikan kumpulan tumpuan meningkatkan usaha mempersiapkan negara menuju status negara tua. Rang undang-undang warga emas akan digubal bagi menangani pengabaian dan memperkukuh ekosistem penjagaan yang menyeluruh. Mulai 1 Januari 2027, kadar cukai perkhidmatan jagaan warga emas diturunkan daripada 8% kepada 6%. Pengecualian penuh diberikan bagi yuran jagaan sehingga RM96,000 setahun. Ini untuk supaya jangan ketinggalan. bapa-bapa dan ibu-ibu kita. Bagi melahirkan lebih ramai tenaga kerja dalam sektor penjagaan warga emas, lebih 40 juta ringgit disediakan melalui HRD Corp untuk melatih 8,000 orang, sekaligus membuka peluang pekerjaan kepada mereka dalam bidang ini. Sementara itu, bantuan warga emas tahun depan ditingkatkan kepada 1.3 bilion ringgit yang akan memberi manfaat kepada 200,000 penerima. Ahli KWSP yang mencapai usia 55 dan 60 tahun boleh memilih skim iMas untuk menerima pengeluaran bulanan supaya baki simpanan terus menjana dividen. Kepada komuniti kurang orang kurang upaya, sukacita saya umumkan, peruntukan keseluruhan bagi bantuan OKU ditingkatkan kepada 1.5 bilion ringgit untuk manfaat lebih 300,000 orang OKU. Ini termasuk bantuan penjagaan OKU terlantar, pesakit kronik kepada RM600 sebulan. Ini termasuk allowance murid berkeperluan pendidikan khas diberi RM200 sebulan. Insentif pengajaran murid berkeperluan khas ditingkat kepada RM300 sebulan. Dan ini akan memberi manfaat kepada 20,000 guru pendidikan khas. Jabatan Kemajuan Orang Asli diperuntukkan selain daripada kemudahan-kemudahan yang diperoleh melalui program Bumi Putera, diperuntukkan khas RM445 juta. Ringgit. Ini termasuk projek penanaman semula di Pos Pui, Sungai Siput, Perak, pembinaan tabika orang asli di Kampung Angkek dan Pos Belatim, Gua Musang, Kelantan. Di daerah Kinta, Perak, ada anak orang asli yang tinggal jauh dari sekolah dan berisiko tercicit kerana sukar berulang alik setiap hari. Atas desakan dan cadangan mereka, kerajaan bersetuju membina sebuah asrama khas dengan 100 tempat untuk anak-anak orang asli. Sejak 2023, kerajaan Madani telah membantu lebih 250,000 rakyat keluar dari belenggu kebangkrapan. Ya, tolong tuang. Terima kasih. Mulai 2027, kerajaan memutuskan untuk menaikkan ambang bangkrut daripada RM100,000 kepada RM150,000 ringgit. Bagi mempercepat proses bebas bangkrut, dasar peluang kedua prihatin diperluas kepada penjaga utama ahli keluarga OKU, pesakit kronik, warga emas, penjaga pekerja gig dan yang berpendapatan tidak tetap. Lunas keempat, mengangkat mutu perkhidmatan rakyat. Ketakasan perkhidmatan itu harus diutamakan. Bermula dengan Kementerian Kesihatan. Maka Kementerian Kesihatan ditambah peruntukan menjadi 47.7 bilion ringgit.

mencari jawaban dan bagi kita bagaimana dapat pertahankan dalam mengarungi liku-liku ini supaya matlamat kita mengangkat martabat, harakat dan darjat bangsa dan negara terus hidup. Demikianlah juga halnya dengan negara kita dan kehidupan dalamnya. Banyak jalan, pelbagai kejayaan dan pencapaian dan pelbagai ujian dan kepayahan yang ditempuh. Tapi akhirnya, satu-satu bangsa itu harus tahu apakah ithakanya, matlamatnya. Apakah cita-cita yang mau digapai. Apakah nilai dan akar yang mau dipertahankan. Maka belajaran ini bukan noktah kepada satu perjalanan. Ia adalah satu langkah menuju Ithaka. Pada awal pembentangan, kita mengingatkan diri kita kepada seruan Lirad. Yakni setiap jiwa menggarap apa yang telah dipersiapkan untuk hari esok. Maka akhirnya inilah tanggungjawab kita. Bukan sekadar apa yang kita belanjakan, tapi apa yang kita sediakan untuk rakyat menempuh hari besok. Kita tidak membina negara untuk suatu tahun fiskal. Kita membina negara untuk satu generasi. Tugas sebuah generasi bukan semata-mata menikmati apa yang diwarisi, tetapi memperluaskan apa yang boleh diwariskan. Tan Sri Yang Bertuah, di sinilah wa'ad nasional memperolehi maknanya. Janji negara tidak akan kehilangan kasih terhadap rakyatnya. Kuasa akan terus dipagari amanah dan hasil negara akan kembali kepada kemaslahatan ramai. Dan bahawa setiap generasi mempunyai tanggungjawab untuk menyerahkan sebuah Malaysia yang lebih baik. Inilah maksud intergenerational responsibility. Wa'ad ini juga mengingatkan kita bahawa pembangunan bukan kerja kerajaan semata-mata, tapi ikhtiar kolektif. Wa'ad, pemerintah menggalas amanah, rakyat mencurahkan daya usaha, negara membuka ruang, masyarakat mengisinya dengan ilmu, kreativiti dan keberanian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon mencadangkan.

0: Baik, terima kasih Yang Berhormat Menteri Kewangan. Ada yang menyokong?
1: Tan Sri Yang Ketua, saya mohon menyokong.
2: Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan akan mencadangkan usul.
0: Baik, dengan ini saya persilakan Yang Berhormat Menteri Kewangan.
3: Saya mohon mencadangkan bahawa usul atas nama saya di dalam aturan urusan mesyuarat yang berbunyi bahawa Dewan ini mengikut subsection 4.3 dalam kurungan Akta Kumpulan Wang Pembangunan 1966 dalam kurungan Akta 406 membuat ketetapan iaitu suatu jumlah wang sebanyak tidak lebih daripada 85 bilion ringgit dibelanjakan daripada kumpulan wang pembangunan bagi tahun 2027 dan bagi tujuan dan butiran perbelanjaan pembangunan yang dinyatakan di bawah maksud pembangunan atau P dalam senarai anggaran perbelanjaan persekutuan 2027 yang dibentangkan sebagai kertas perintah 22 tahun 2026 adalah diuntukkan di bawah maksud-maksud yang berkenaan jumlah-jumlah yang bersetentangan dengan butir-butir itu di ruangan 6 dan 7 senarai tersebut diserahkan kepada Tuan Kuasa sebuah majlis.
0: Baik, ada siapa yang menyokong?
1: Tan Sri Yang Ketua, saya mohon menyokong.
0: Terima kasih. Ahli Yang Berhormat, mengikut peruntukan peraturan mesyuarat 63/3, perbahasan di atas usul-usul bagi bacaan kali yang kedua atas rang undang-undang perbekalan 2027 dan usul anggaran perbelanjaan pembangunan tahun 2027 hendaklah ditangguhkan kepada satu tarikh tidak kurang daripada 2 hari setelah usul-usul tersebut dicadangkan dan disokong. Maka dengan yang demikian, mesyuarat Dewan hari ini ditangguhkan hingga jam 10 pagi hari Isnin 12 Oktober 2026.
4: KWSP.
5: Baik, sekian saja.
6: Baik, tadi demikian tadi saudara pembentangan belanjawan 2027 yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri. Baik, kita masih lagi bersama-sama waktu ni dengan Profesor Madya Dr. Syazida Jan binti Muhammad Han, Fellow Bersekutu Institut Dasar Ekonomi dan Kewangan, Pusat Pengajian Ekonomi Kewangan dan Perbankan Universiti Utara Malaysia. Baik doktor, kita dah dengar begitu menarik, menggapai di langit, mengakar di bumi, kesemua semuanya diperuntukkan untuk demi kemaslahatan rakyat sendiri dan juga kemajuan negara. Jadi sedikit ulasan daripada doktor, perkara paling positif tentang belanjawan kali ini.
7: Okey, alhamdulillah yang ditunggu dah didengar. Okay. So kita tengok belanjawan 2027 ni menyeluruh lah. Okay, kita ada perlindungan dari segi sumbangan tunai rahmah, sumbangan asas rahmah masih diteruskan, yeah. Subsidi bantuan pesawah dan sebagainya. Ada pendapatan dari segi peningkatan gaji graduan, separah mahir, sokongan dan sebagainya untuk gig, pekerja gig dan sebagainya. Ada juga disebut tentang kapasiti firma, cukai perusahaan mikro, tentang berkaitan modal insan, kapasiti negara dan juga berkaitan kita punya disiplin fiskal kita. Tapi kita juga kena lihat kepada keseimbangan yang perlu kita perhatikan lah. Kita nampak ada 4 trade-off utama lah kat sini. Gaji naik bagus, tapi kita juga perlu menjanjikan produktiviti. Dia perlu seiring lah. Cukai PMKS turun bagus, tapi kerajaan juga melepaskan hasil. So kita mengharapkan pelaburan dan pertumbuhan firma ni akan timbal balik lah dan memberi kesan kepada ekonomi dan juga membawa kepada pertumbuhan growth of economy sendiri. Bantuan subsidi meningkat, ini melindungi rakyat, tapi dia juga perlu bergerak bersama dengan peningkatan pendapatan supaya dia tidak terlalu kebergantungan itu, bukan secara berterusan. Perbelanjaan pembangunan meningkat, ini menyokong pertumbuhan, tetapi kejayaan perlu diukur melalui outcome dan bukan semata-mata berdasarkan jumlah yang dibelanjakan. Itu antara angle yang saya nampaklah buat masa ini untuk apa yang telah dibentangkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri tadilah.
6: Okey. Jadi kita harapkan mengenai pembentangan belanjawan 2027 ini sedikit sebanyak inisiatif yang diberikan terutamanya kepada golongan belia juga kita tengok kepada gig, golongan gig yang kata membantu mereka untuk memperkembangkan dan juga menjana pendapatan, dan juga banyak juga faedah lain antaranya penghargaan kepada penjawat awam, juga inisiatif Rahmah dan juga Agro ni, dan juga hak pelepasan cukai doktor yang kita boleh lihat dinaikkan daripada RM9,000 kepada RM12,000 kepada individu ni sendiri. Dan satu lagi tak lupa juga kepada warga emas ni juga, ha, yang mana kerajaan juga akan mengubah rang undang-undang warga emas bagi menangani isu pengabaian selain daripada memperkukuhkan lagi ekosistem penjagaan yang lebih menyeruh. Ini semua untuk orang kata kepada rakyat. Juga
7: warga emas ni baguslah kita bagi tumpuan, sebab kita pun dah ke arah warga tua kan,
6: negara menua
7: dan kita kelompok warga tua ni akan melebihi, dan ada kebimbangan juga kelompok yang muda yang akan masuk ke dalam pasaran semakin perlahan, semakin perlahan. Jadi ini adalah satu tumpuan yang saya rasa memang kena dan bertepatan pada time lah, jadi timely untuk kita lihat bukan saja kepada apa yang telah diwarkan tadi, tapi juga kepada apa kita nak buat selepas ini kepada mereka yang warga tua ini, sebab ada antara mereka yang masih aktif yang masih boleh menyumbang. Kita juga perlu bagi peluang kepada mereka untuk terus berada dalam ekonomi, untuk mereka terus menyumbang selain pada apa semua yang telah di beri oleh Yang Berhormat tadilah. Saya rasa tujuan kesemuanya adalah untuk membangunkan balik ekonomi. Cuma kita berharap kenaikan gaji, penurunan cukai ini akan menyumbang baliklah kepada pertumbuhan ekonomi kita, sebab akan ada pengurangan dari segi pendapatan negara. So kita kena menyumbang balik lah, dan produktiviti dan pembangunan pendapatan itu kena datang daripada kita, sebab sekarang ni kita dah diberi. Diberi apa yang kita harapkan itu kita dapat. Jadi sebaiknya macam kita cakap awal tadi lah, perlu ada timbal balik lah. Orang memberi, kita menerima kan. Jadi kita kenalah sama-samalah membantu dalam melangkah membentuk tahun yang akan datang.
6: Semoga tahun hadapan lebih makmur lagi negara kita, menggapai di langit, mengakar di bumi. Ini untuk tema belanjawan 2027 untuk tahun hadapan. Baik, terima kasih banyak Profesor Madya Dr. Syazida Jan binti Muhammad Han, Fellow Bersekutu Institut Dasar Ekonomi dan Keuangan, Pusat Pengajian Ekonomi Keuangan dan juga Perbankan Universiti Utara Malaysia, bersama-sama dengan kita petani dalam diskusi perbelanjawan. Dan kita pun dah tahu dah belanjawan untuk tahun 2027 ni bagaimana, dan insyaAllah di lain kesempatan mungkin dalam masa dekat kita akan hubungi doktor lagi ya, berkongsi lagi pandangan. Okey, terima kasih banyak doktor. Assalamualaikum, terjumpa lagi. Baik, saudara, kembali bersama dengan Syira selepas ini dan terus setia mendengarkan Perlis FM 102.9.

Anda sedang ditemani frekuensi 102.9. Terima kasih atas kesetiaan Anda.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang buat semua yang masih lagi setia bersama di frekuensi 102.9 MHz. Kembali untuk terus bersama dengan kami. Ni petang ni kita dah masuk ke ruangan cerita orang boleh 6.12 untuk edisi hari Jumaat penghulu segala hari 9 Oktober 2026 bersamaan dengan 27 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan saya Salman Syafiq kembali untuk terus bersama dengan anda 6 jam. Pastinya banyak perkongsian yang kita nak kongsikan buat anda, terutama sekali berkenaan dengan belanjawan 2027 yang kita dah pun sama-sama ikuti sebentar tadi. Dan banyak yang kita nak kongsikan bersama sepanjang 6 jam pertemuan kita terus sampai pukul 12.30 malam. Pastinya anda boleh dengarkan Plus FM di frekuensi 102.9 dan juga dalam talian di RTM Click. Jadi apa pun, terima kasih tadi buat rakan tugas Syira bersama juga dengan Aas dan juga tetamu kita pada hari ini yang dah mengupas sedikitlah beberapa perkara berkenaan dengan belanjawan 2027. Dan pastinya input-input yang akan kita kongsikan nanti kita akan terus sampaikan sepanjang 6 jam pertemuan bersama dengan saya dalam ruangan cerita orang boleh 6.12. Dan jangan risau juga, pilihan lagu-lagu kenangan tetap ada juga sagi. Sambil-sambil kita layan lagu, sambil-sambil tukar kita selitkan juga info-info yang kita boleh selitkan dari semasa ke semasa. Jadi apa pun, selamat petang buat semuanya. Terima kasih banyak-banyak sebab sudi bersama dengan Plus FM. Kita harapkan segala urusan kita dipermudahkan. Hati-hati selalu yang mana tengah memandu tu. Mungkin ada yang baru balik kerja, ada yang balik dalam keadaan happy. Hang ini pun ada juga ni. Tambah-tambah lagi, esok pun dah hujung minggu, dah bercuti. Jadi kita harapkan hati-hati selalu ketika berada di atas jalan raya. Semoga selamat tiba ke destinasi lah. Tak kira ke mana jua yang anda ingin tujukan waktu-waktu begini. Jadi apapun, jom kita nak buka tirai jam yang pertama terlebih dahulu. Sehari saya akan kembali untuk terus teman dalam ruangan COP 6.12. Jangan dua kali, pergi mana dah no. Terus layan, terus setia Plus FM, serasi denganku.

0: Nak kirim lagu? Nak kongsikan aktiviti harian anda? Tak semosi bang pun boleh.
1: Jom WhatsApp 47 0174541688.

0: 6.13 minit petang jam yang pertama Ruangan Cerita Awam pukul 6.12 untuk edisi hari Jumaat hari ini. Dan itu dia dua lagu yang membuka tirai pertemuan kita. Saya Kaku Cinta Kaku dengan Hey Kau. Dan pastinya banyak lagi perkongsian, banyak lagi lagu yang kita nak layan bersama. Dan sagi pun kita nak terus kongsikan buat anda beberapa perkara lah yang melibatkan belanjawan 2027. Tapi sebelum tu, jom sama-sama kita ikuti terlebih dahulu Biz On Air untuk pertemuan kita hari ini. Jom sama-sama kita ikuti
1: Biz On Air Perlis FM.
2: Terima kasih buat rakan penyampai yang memberi ruang dan juga peluang untuk Biz On Air bersiaran pada waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat pendengar setia Perlis FM. Biz On Air hari ini bersama dengan Lin. Dan bersama dengan Lin waktu ini adalah Muhammad Nabil bin Nafi atau lebih dikenali dengan Abil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abil.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Okey, baik Abil. Abil boleh perkenalkan diri dan juga perniagaan yang Abil jalankan kepada semua pendengar Poli FM.
3: Okey, baik. Nama saya Muhammad Nabil bin Nafi. Orang selalu panggil saya Abil lah kat area di Poli ni. Perniagaan yang saya lakukan sekarang ni adalah bubur yang bermacam-macam jenis bubur ya. Okay, sebab itulah kami dinamakan sebagai syurga bubur. Bubur kita memang sangatlah unik. Antaranya roti kapal, kita ada bubur wadah keping, bubur sum-sum, bubur pengat pisang dan macam-macam lagi yang apa tak pernah jumpa. Syurga bubur ni dia dah beroperasi selama 2 tahun. Asalnya dulu-dulu waktu saya kecil, Atuk Wan lah, dia ada berniaga bubur juga bersama-sama dengan nenek. Jadi dari situlah kami sambung saja. Untuk harga di syurga bubur ni, harga dia sangatlah rahmah. Untuk bekas kecil RM4 saja, bekas besar RM6 saja. InsyaAllah lah mampu milik untuk semua. Bubur ni boleh makan bila-bila masa saja. Tak kira pagi, petang, malam, tak kira sakit, tak kira sihat ke, boleh makan bila-bila masa saja. Sebab itulah kami pilih untuk jual bubur sampailah sekarang. Okey, cabaran untuk menjual bubur ni macam-macam. Antaranya persaingan. Lepas tu bubur ni dia cepat basi. Jadi kita kena tahu cara untuk masak bubur ni dengan betul. Yang paling killer, yang paling best seller dekat sini, bubur roti kapal, bubur siput locong dan juga bubur sum-sum pandan.
2: Baik Abil, sebelum kita nak akhiri Biz On Air kita hari ini, kata-kata akhir daripada Abil lah untuk semua pendengar Perlis FM.
3: Kepada semua warga Perlis, lokasi kami dekat betul-betul sebelah Bank Islam Kangar Perlis, berhadapan dengan McDonald Kangar Perlis. Kedai warna pink nampak tak? Untuk waktu operasi buka setiap hari kecuali hari Isnin sahaja. Daripada pukul 11 pagi hingga pukul 6.30 petang. Apa-apa kat main no? Yang nak buat majlis kenduri ke, nak buatlah majlis apa-apa akikah ke, kami juga ada menyediakan tempahan bubur untuk majlis. Boleh je WhatsApp call 012-336-1030. Yang teringin nak tengok jenis-jenis bubur, apa boleh je ikut kami di social media, di TikTok, apa boleh je tulis Syurga Bubur Perlis ataupun di Facebook tu Syurga Bubur Perlis lah. Jemput main, jemput sigar, jemput follow kami. Selain dari bubur, kami juga ada menyediakan air dan juga kuih-kuih tradisional Melayu kita. Selain daripada hampa boleh tapau, hampa boleh juga main makan sini ataupun COD pun boleh. Yang penting hampa boleh roje-roje halu-halu kami. Jemput sigar.
2: Baik, terima kasih kepada Abil kerana sudi juga bersama dengan Lin dalam Biz On Air hari ini. Dan kepada anda semua yang mana mendengarkan saat ini, terus menyokong usahawan tempatan kita. Okey, sampai kita jumpa lagi dalam Biz On Air akan datang. Kembali semula bersama dengan rakan penyampai di Konti dan terus setia bertemankan Perlis FM serasi denganku.
1: Sekiranya anda mahukan Perlis FM untuk mempromosikan kedai-kedai anda dalam Biz On Air, ikuti kami di media sosial, Instagram, Facebook dan juga TikTok Perlis FM. DM untuk maklumat lanjut.
0: Jadi Biz On Air untuk pertemuan kita hari ini, hari Jumaat, dah pun 9 Oktober 2026 dan pastinya buat kawan-kawan semua yang menantikan lagu-lagu kenangan, sagi kita akan terus putarkan. Tapi sebelum tu kita nak kongsikan beberapa perkara lah berkenaan dengan belanjawan 2027. Dan tadi ada Syirah dah kongsikan bersama dengan anda semua, tapi kita nak kongsikan lagi sekali. Ini 10 perkara apa yang kita dapat daripada belanjawan 2027. Yang pertama, penerima STR dapat SARA sehingga RM1,800 setahun pada 2027, yang mana semua penerima sumbangan tunai rahmah STR akan menerima sumbangan asas rahmah iaitu SARA sehingga RM150 sebulan atau maksimum RM1,800 setahun pada 2027. Dan penerima STR berusia 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 dua kali iaitu sebelum Aidilfitri dan juga menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Dan pemberian dua kali SARA Madani dijangka memanfaatkan sehingga 13 juta rakyat termasuk golongan M40. Dan peruntukan STR SARA 2027 ditingkatkan kepada RM16 bilion. Penggunaan diperluas ke 216 pasar tani farma dan 15,000 premis rakan niaga. Itu berkenaan dengan STR. Seterusnya kita nak kongsikan juga berkenaan dengan gaji minimum yang dinaikkan kepada RM2,000 yang berkuat kuasa Jun 2027. Kita tekan lagi sekali, berkuat kuasa Jun 2027. Yang mana kadar gaji minimum akan dinaikkan kepada RM2,000 sebulan berbanding RM1,700 ketika ini yang berkuat kuasa Jun tahun depan. Dan kerajaan akan melaksanakan pembaharuan kerangka pendapatan pekerja dengan memperkenalkan gaji minimum RM2,500 sebulan bagi pekerjaan separa mahir dan graduan sebagai permulaan. Ini berkenaan gaji minimum lah yang dinaikkan. Janganlah terus hari ni dengar kata naik RM2,000, esok terus minta dekat bos terus nak naik RM2,000. Kat sini dia kata dah berkuat kuasa Jun 2027. Itu berkenaan dengan SARA, STR dan juga gaji minimum. Seterusnya kita nak kongsikan juga buat kawan-kawan kita yang merupakan pesawah dan juga pekebun kecil di luar sana yang mungkin terlepas dengan pembentangan belanjawan 2027 yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia sebentar tadi, yang mana insentif penuaian padi RM100 naik daripada RM50 sehektar semusim dan insentif pembajakan RM300 dikekalkan dan diperluas ke Sabah serta Sarawak. Selain itu, pembiayaan hibrid tanam semula sawit RM100 juta untuk 4,500 pekebun kecil dengan hanya separuh pembiayaan perlu dibayar balik serta insentif pengeluaran getah RM3.30 sekilogram naik daripada RM3 memanfaatkan lebih 300,000 pekebun kecil. Itu inisiatif yang diberikan oleh kerajaan kepada pesawah dan juga pekebun kecil bagi belanjawan 2027. Dan selain itu, kita nak kongsikan juga buat anda yang mana BAP naik RM200, 53 juta murid terima manfaat iaitu bantuan awal persekolahan yang dinaikkan daripada RM150 kepada RM200 bagi setiap murid pada tahun depan sekaligus memberi manfaat kepada 5.3 juta murid di seluruh negara. Sekali lagi kita ingatkan berkenaan dengan bantuan awal persekolahan ni, katakanlah anak ada 3, makna kata tu seorang-seorang tu dapat RM200 lah. Bukan RM200 tu untuk ketiga-tiga tu nah. Jadi apapun, satu lagi yang kita nak kongsikan ini berkenaan dengan ahli KWSP yang berusia 55 dan juga 60 tahun boleh pilih 55 hingga 60 tahun boleh pilih pengeluaran bulanan menerusi iEmas, yang mana ahli kumpulan wang simpanan pekerja KWSP yang mencapai usia 55 dan 60 tahun boleh memilih skim iEmas bagi menerima pengeluaran secara bulanan. Dan menerusi skim itu, bagi simpanan ahli akan terus kekal dalam KWSP dan berpeluang menjana dividen. Itu beberapa yang kita boleh dapat kongsikan. Pastinya ada lagi yang kita nak kongsikan buat anda. Jadi teruskan kesetiaan selagi kita nak terus layan pilihan lagu-lagu kenangan. Jadi jangan ke mana-mana, terus layan, terus setia Plus FM, serasi denganku.

Setiap hari dalam ruangan cerita orang pilih 6.12, jam yang pertama. Jom sama-sama kita layan pilihan lagu-lagu kenangan terbaik sepanjang zaman. Hanya di Perlis FM, serasi denganku.

Taman Astakona dan juga Rindu selalu membuka tirai pilihan lagu kenangan bagi pertemuan kita hari Jumaat. Hari ini, ini pun dah 6.33 minit petang. Anda masih lagi setia bersama untuk jam yang pertama Ruangan Cerita Mempelai 6.12 bersama dengan saya. Jadi terima kasih buat sahabat-sahabat semua yang terus setia, tak kira lah yang mendengarkan di frekuensi 102.9 ataupun dalam talian di RTM Click. Dan pastinya kita nak terus kongsikan buat anda berkenaan dengan belanjawan 2027. Tadi kita dah kongsikan 5 perkara yang kita dapat untuk belanjawan 2027. Kita nak teruskan dengan lagi 5 lagi, iaitu bantuan warga emas naik RM1.3 bilion untuk tahun 2027, yang mana kerajaan meningkatkan peruntukan bantuan warga emas kepada RM1.3 bilion pada tahun depan, yang dijangka memberi manfaat kepada hampir 200,000 penerima. Dan kerajaan akan mengubah rang undang-undang warga emas bagi menangani isu penggabaian, selain memperkukuh ekosistem penjagaan yang lebih menyeluruh, yang mana mulai 1 Januari 2027 kadar cukai perkhidmatan bagi penjagaan warga emas turut diturunkan daripada 8 kepada 6%. Dan selain itu, had pelepasan cukai individu juga dinaikkan daripada RM9,000 kepada RM12,000, yang mana pelepasan cukai asas individu dinaikkan buat kali pertama sejak 2010, yang kini berjumlah RM12,000. Itu yang ketujuh lah. Yang manakala yang ke-8 pula, kuota lebih luas bahan api dipertingkatkan bagi membantu meringankan perbelanjaan rakyat, iaitu kuota bantuan bahan api melalui budi 95 sehingga 300 liter sebulan, dan budi diesel sebanyak 400 liter sebulan bagi jeep dan juga pickup. Bukan juga kuota ni yang kita perolehi. Selain itu, penjawat awam juga, yang mana penghargaan diberikan kepada penjawat awam dengan bantuan khas kewangan sebanyak RM1,500 kepada grade Jusabi dan juga ke bawah, termasuk lantikan kontrak. Dan akhir sekali, inisiatif Rahmah dan juga Agro, yang mana bagi menangani kos sara hidup, peruntukan inisiatif Rahmah dan Agro ditingkatkan kepada RM750 juta menerusi belanjawan 2027, dan 30,000 siri merangkumi semua don, dan juga 5,000 penganjuran menawarkan barangan segar, iaitu ikan, ayam, sayur dan juga buah-buahan dengan diskaun sehingga 30% lebih murah. Jadi itu 10 perkara yang kita dapat untuk belanjawan 2027. Jadi insyaAllah banyak lagi kupasan yang kita akan kongsikan buat anda. Mungkin ada yang terlepas untuk nak ikuti pembentangan belanjawan 2027 yang disampaikan oleh Perdana Menteri Malaysia sebentar tadi. InsyaAllah Malaysia FM pun dari semasa ke semasa akan terus kongsikan buat anda. Mungkin ada juga yang terlepas 10 perkara yang kita dah kongsikan sebentar tadi. Jangan risau, sekali kalau ada ruang, ada masa, saya akan terus kongsikan juga bagi pertemuan kita hari ini sampailah ke pukul 12.30 malam nanti. Jadi apapun, kita nak ucapkan terima kasih juga buat sahabat-sahabat yang bersama dalam ruangan WhatsApp. Terima kasih buat sahabat kita ni, Kak Salma. Katanya, Assalamualaikum, apa khabar? Semoga semua dalam rahmat Allah dan ada lagu yang nak ditunaikan. Jadi insyaAllah lah, kalau ada ruang untuk kita selit tu, kita akan cuba selit-selitkan lah. Dan ibu pun katanya, Assalamualaikum, selamat petang Syed, semoga sihat selalu. Ada permintaan lagu juga nak dengarkan ni. Jadi insyaAllah kalau ada ruang untuk kita selitkan dalam permintaan lagu-lagu kenangan hari ni, insyaAllah kita akan cuba untuk tunaikan buat anda. Jadi apapun, nanti pukul 7 kita akan sama-sama ikuti berita khas sempena dengan belanjawan 2027 menerusi Nasional FM. Dan seterusnya pada pukul 8 malam juga kita akan ikuti berita ringkas menerusi Nasional FM, yang akan kita ikutilah kupasan berkenaan dengan belanjawan 2027. Jadi apapun, buat makluman kita bersama, akan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis hari ini pada pukul 7.08 minit malam. Jadi dalam kesempatan tu, kita nak ucapkan juga selamat menunaikan solat fardu maghrib buat seluruh umat Islam di negeri Perlis. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga lindungannya selalu.
Ya, terima kasih buat ibu, terima kasih buat Kak Salma sudi bersama dalam ruangan WhatsApp. Mungkin ada lagi nak hantarkan kiriman ucapan anda, boleh terus teman je di talian 017-454-1688. Jadi jangan ke mana-mana, terus layan, terus setia. Jom kita nak terus dengarkan pilihan lagu-lagu kenangan bagi pertemuan kita hari ini. Adapun hari Jumaat dah kawan-kawan, 9 Oktober 2026, kita pun dah nak menghampiri ke penghujung jam yang pertama. Ini dia, Bukan Kerana Nama, Blaze FM.

0: Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Imigresen Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh daripada rundingan kepada tindakan. Pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.
1: Ayah, rumah kita dah jadi pot lepak.
2: Pot apa pula ni?
1: Tempat lepak nyamuk.
2: Ish, nyamuk Aedes ni.
1: Lepas tu, kita nak buat apa, ayah?
2: Senang je. Periksa dan cuci bekas ayah bertakung. Macam alas pasu dan penapis ayah. Ikat sampah kemah-kemah. Biar nyamuk tak ada tempat membiak. Satu penutup water ayah bertakung dah cukup untuk Aedes membiak. Luangkan 10 minit. Cari dan musnah tempat pembiakan Aedes.
3: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Hai Gen Z, klik, score, like. Tapi jangan lupa selamatkan diri dan data. Bijak online, selamat offline. Saya, Wanur Akhila Zahidah, pembola sukan FC Cilik TV PSS Negeri Perlis. Vibe Gen Z, ada vibe.
5: Vibe Gen Z, vibe Gen Z, ada vibe. Vibe Gen Z, vibe Gen Z.
0: Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Mandani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan. Penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.

102.9 MHz Blast FM Serasi dengan ku. Baik semua, tadi kita dah sama-sama ikuti berita khas sempena belanjawan 2027. Dan untuk makluman kita bersama, tadi dah pun masuk waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis pada jam 7.8 minit malam. Jadi apapun, insyaAllah lagi kita akan sama-sama ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan pukul 8 kita akan ikuti berita ringkas 8 malam Nur Sinar Sonal FM. Jadi teruskan kesetiaan, jangan duduk kali pimanadah. Blast FM Serasi dengan ku.

0: صدق الله العظيم.
1: Perlis FM, serasi denganku.

0: Ustaz.
1: Abang, Ustaz.
2: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh, jumpa Ustaz ni, kita nak tanya lah kita ni.
3: Ya, ya.
2: Kan? Jadi kesempatan yang ada ni kita nak tanya ni, kita balik bab solat ni Ustaz. Tadi saya ni, tadi ni solat, selesai solat sampai tahiyat akhir dah. Puk magam pula Ustaz, buat hal dah pula, tak tahu makan apa tadi ni. Lepas tu kalut punya kalut, nak main nak bagi salam. Saya bagi salam, assalamualaikum sekali, terus tak dah lah, saya pergi ke tanah Ustaz. Jadi salam ni macam mana cara untuk bagi salam yang sesuai ketika kita dalam keadaan, orang kata apa, emergency?
3: Jarang sebenarnya jumpa orang yang jujur macam diri Tazali ni. Sebab selalu saya dapat soalan, dia akan kata kawan saya tanya. Padahal diri dia bukan kawan dia. Okey, berkaitan bagi salam, kita kena ketahui salam dalam solat yang wajibnya salam yang pertama. Okey, kita bezakan yang mana sunnah, yang mana fardu ketika bagi salam.
2: Ya, ya.
3: Yang fardu lah, yang wajibnya assalamualaikum, takat mim saja, itu yang wajib. Sunnahnya warahmatullah, itu yang mana kita katakan warahmatullah sunnah. Yang wajibnya assalamualaikum. Tapi kita ketika solat, kalau kita bukan emergency, kita buat habis lah. Tapi kalau dalam keadaan emergency sangat ni, tak tahan nak keluar lah, kalau kita sebut assalamualaikum pun sah dah solat kita.
2: Sah dah.
3: Berpaling ke kanan, berpaling

0: Tanah merupakan sunnah. Imam Nawawi, ulama mazhab Syafi'i mengatakan iltifat. Waktu bagi salam, kalau kita berpaling ke kanan itu sunnah. Itu bukan wajib. Cuma kadang-kadang ada kita salah faham, kita ingat berpaling ke kanan wajib. Tak. Berpaling ke kanan atau ke kiri merupakan sunnah. Menurut Imam Nawawi dan juga ulama mazhab Syafi'i. Adapun yang wajibnya, assalamualaikum. Itu yang wajib. Warahmatullah sunnah. Jadi kalau kita dalam keadaan emergensi, katakanlah kalau sebut assalamualaikum, dalam keadaan tengok depan saja pun, sah dah. Ha, tapi kalau kita yang biasa ni nak dapat pahala sunnah, kita buatlah yang wajib dan sunnah, kita buat semua sampai habis lah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita buat semua. Kita tengok kanan dan tengok kiri, kita buat semua lah sampai habis. Itu kalau kita normal. Kalau emergency sangat, sebut yang tadi kita kata assalamualaikum, itu pun sah dah.
1: Ya. Jadi sah lah solat saya tadi tu.
0: Ah, sah dan salah.
1: Oh, lega.

0: Da'ul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT. Allah masih beri kita sihat, Allah masih beri kita peluang untuk beribadat pada Allah SWT. Alhamdulillah. Juga hari ini topik kita ialah berdakwah dengan bukan Islam. Ha, kan cantik tu tajuk ni. InsyaAllah saya akan kupas secara ringkas, semoga menjadi panduan kepada kita semua dan boleh contoh insyaAllah. Berdakwah pada bukan Islam ni sebenarnya barangkali tidak perlu secara lisan. Kita buat kuliah panggil dia, barangkali tidak perlu. Tapi kadang-kadang ada juga, bila kita ada program khususnya seminar keibubahan, non-muslim datang, maksudnya yang macam ni boleh kita bercakap. Tapi saya rasa di antara cara nak berdakwah dengan pihak Islam ini, kita menggunakan dengan bilhal. Mana dengan bilhal? Dengan kelakuan kita, tutur kata kita, akhlak kita bila bersama dengan mereka ini. Sebab Rasulullah SAW sendiri pun berdakwah dengan bilhal. Tak payah cakap apa pun, orang lihat, orang tengok akhlak dia baik, ya? Bagaimana bila orang melakukan apa-apa penganiayaan terhadap dia, dia tidak terus membalas. Dia tidak pernah memusuhi para musuhnya, tidak pernah dendam sebagaimana yang saya pernah sebut sebelum ini. Dia tak ada dendam kepada musuh dia, walaupun orang itu pernah memusuhi dia, pernah mencederakannya, pernah membalingkan batu. Dan itulah juga diharapkan kita juga dakwah bilhal. Sebagai contoh, barangkali untuk menjadi renungan kepada kita semua. Sahabat saya, dia berkahwin dengan non-muslim. Dia bawa masuk mak dia dan ayah dia, duduk bersama dengan keluarga dia, insyaAllah. Jadi mak dia dengan ayah ni memerhatikan segala apa yang berlaku, dilakukan oleh anak dia, menantu dia dan cucu-cucu dia. Yang boleh dikatakan, kalaulah anak ni tak semayang, cucu tak semayang, ya, dia yang tukar marah dulu. Dia tukar repot kat saya, Ustazah. Alun tak semayang, Angah tak semayang, Alun semayang lambat. Walaupun dia bukan beragama Islam, tapi dia dapat, orang kata apa, dia dapat mengetahui sikit sebanyak perkara yang Islam suka, yang tak boleh dan yang boleh buat. Dan dalam keadaan berapa lama ni dia duduk bersama dengan saya, Ustazah, sampai anak saya tu besar-besar berlaku dah. Sebahagiannya tu dah masuk universiti dah. Ceritanya lamanya duduk tu, orang kata makan masa belasan tahun dan 20 tahun lebih. Tapi ayah dia masuk Islam dengan melihat apa kebaikan anak-anak saya solat, anak-anak saya sebelum pergi pergi belajar, dia akan cium dulu tangan nenek dia, atuk dia, walaupun bukan beragama Islam. Jadi barangkali ini yang menjadi tarikan kepada si ayahnya untuk memeluk agama Islam terlebih dahulu. Tapi si mak ni lambat sikit masuk Islam, tapi mereka masuk Islam. Mak dia masuk lewat sikit, tetapi dia sempat mengucap dua kalimah syahadah sebelum dia meninggal dunia. Allahu Akbar, besarnya, besarnya pahala yang diperoleh oleh si anak dan menantu dan cucu tu tadi. Bayangkan, tunggu masa bukan sekejap tau. Kita ni kan tak sabar kalau boleh. Biar hari ni duduk rumah kita, hari ni juga masuk Islam. Mana boleh kawan? No way, kan? Tak boleh. Tapi kawan saya cerita makan masa hampir 20 tahun perkara itu berlaku. Jadi berdakwahlah dengan bilhal supaya orang bukan Islam tertarik dengan keindahan Islam itu, ya? InsyaAllah, saya benar yakin setiap orang ada kelebihan keupayaan. Sebab kadang-kadang kita berjiran dengan non-muslim, buktikan kita juga boleh memereka kepada agama Islam. Wallahu'alam. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.

0: dan salam sejahtera bersama saya Dr. Huzili. Ingat pesanan saya, saling mengingati. Berikan kefahaman. Kaedah memberikan ganjaran untuk melakukan sesuatu perkara dan laksanakan hukuman jika gagal melakukan sesuatu perkara sudah menjadi lumrah masyarakat kita pada hari ini. Persoalannya, adakah ianya berkesan? Ingat tiga pesanan saya. Yang pertama, kepercayaan bahawa seseorang itu akan melakukan sesuatu bila mana diberikan ganjaran hanya boleh bertahan dalam tempoh yang singkat sahaja. Kerana bila kita tidak mampu, mereka tentu akan berhenti melakukannya. Yang kedua, berikan hukuman juga tidak dapat membantu tingkatkan potensi mereka kerana mereka hanya lakukan untuk elak dihukum. Yang ketiga, apa yang penting, berikan kefahaman dan nilai yang jelas terhadap sesuatu tanggungjawab kerana ia boleh bertahan dalam jangka masa yang panjang. Ingat pesanan saya, saling mengingati, berikan kefahaman.
1: Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Mandani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan. Penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.
2: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
3: Jangan duduk kali, nak?

0: Mal, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana eh? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
1: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
0: Berapa eh? Frekuensi Perlis FM?
1: Hang cari je. 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
0: Clear, aku tak kalih dah.

0: Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Imigresi Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh daripada rundingan kepada tindakan. Pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.
1: Scam. Hampa tahu apa tu scam. Scam ni salah satu cara menipu melalui panggilan telefon atau chat laman media sosial tu. Tujuan mereka tak ada lain lah. Nak perhabis duit hampa lah. Walau berapa lama dah kita pakat duk dengar bab scam ni, tapi boleh dikatakan anak-anak hari jugalah. Ada juga berita orang kena scam. Jadi kami nak pesan kat hampa, mak kalau hampa terima panggilan nombor hok hampa tak kenal, satu je hampa jangan angkat. Dan kot kalau lah hampa duk berasa risau, kot ada panggilan penting, hampa rasa hampa nak angkat, hampa angkat. Hampa angkat, tapi mau kalau orang yang telefon hampa tu mula ada buat cakap hampa ada buat salah kot tu, hampa buat salah kot ni, ataupun depa mula bercakap tu depa kata lah depa ni daripada mahkamah ke, dari agensi-agensi ni ke apa, ha, nak mudah hampa letak tu. Tu sajalah salah satu cara untuk kita elakkan diri kita ni kena tipu melalui scam ni. Ha, dan harus diingat juga puak-puak yang duk scam kita ni ataupun lebih mesra dengan panggilan scammer ni, sesungguhnya depa ni tak ada belah kasihan langsung lah. Yang mereka tahu nak cari duit kot jalan hala tak kena lagu ni. Jadi pakat-pakat kita lawan skamer ni dengan cara kita tidak layan panggilan-panggilan palsu sebegini.
0: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Polis FM.
2: Ish, awak ni pun tiba-tiba tak bergerak pula. Ish lo, yang berhenti tiba-tiba. Cakap tengah tengok anak butang nombor 10. Kita ni baru nombor 3 ni, tingkat 3.
3: Sat, Bella, Hana try tekan.
2: Tak tekan ke mana, Bella? Kelam ni, tak nampak apa ni, Bella, tak nampak apa.
3: Aduh, macam mana kita boleh terperangkap ni, Hana? Bayangkan kalau pintu lift ni tak buka-buka, kita pula terperangkap jam-jam. Ha? Lift ni pula jatuh. Ha, cedera macam mana?
4: Tenang, Bella. Jangan panik.
3: Tarik nafas dulu. Kita nak fikir positif. Tarik nafas, lepas. Tarik nafas, lepas. Ha, dah tenang kan? Kita rasa tenang kan sekarang?
2: Ha, tenang. Tapi macam mana, Ano? Kalau lift ni terjatuh, lepas tu kita ni terperangkap berjam-jam, Ano. Dah lah masa lapar. Dah hangat, berpeluh dah ni. Masa nak pingsan, Ano.
3: Sat, Bella. Tenang, Bella. Tapi betul juga, Ano, Bella. Ano pun lapar juga, Ano.
2: Jangan panik. Kalau ada panik, lagilah nak catakan. Ha, dalam apa jua situasi, jangan panik tau. Kekal bertenang. Tarik nafas, lepas.
3: Tarik nafas?
2: Pesanan hikmah masyarakat ini dibawakan khas untuk anda oleh Polis FM.
5: Nak kirim lagu?
6: Nak kongsikan aktiviti harian anda?
5: Tak sibuk sembang pun boleh.
6: Jom WhatsApp Polis FM 0174541688.

Baik, kembali untuk bersama dah pun jam yang ketiga. Ruangan cerita memperoleh 6.12 edisi hari Jumaat. Hari ini 9 Oktober 2026 ni pun dah 8.7 minit malam. Jadi selamat malam buat semua yang masih lagi setia. Tak kiralah di frekuensi 102.9 ataupun dalam talian di RTM Klik. Jadi apapun, terima kasih banyak-banyak yang mendengarkan Polis FM. Kita harapkan semua terhibur dengan pilihan-pilihan lagu yang dah pun diputarkan. Dan insyaAllah banyak perkongsian yang kita nak kongsikan dari semasa ke semasa, terutama sekali berkenaan dengan belanjawan 2027 yang dah pun dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia sebentar tadi petang tadi kan. Jadi insyaAllah lebih kurang 4 jam lagi pertemuan kita hari ini, saya akan cuba untuk kongsikanlah beberapa input yang kita dapat kongsikan berkenaan dengan belanjawan tersebut. Jadi apapun, terima kasih sekali lagi buat kawan-kawan dalam ruangan WhatsApp juga. InsyaAllah sekejap ada ruang, ada masa, kita akan bacakan kiriman. Boleh terus hantar mai yang mana lagi nak hantarkan tu, 0174541688. Jadi apapun, yang mana yang tengah bertugas, kita harapkan dapat menjalankan tugas yang diberikan sebaik dengan mungkin. Jadi selamat bercuti juga untuk ujung minggu ni buat yang mana yang dah bercuti, dan selamat beristirahat lah yang mana tengah berehat tu. Moga dapat rehat yang secukupnya, okey. Dan apapun, untuk makluman kita bersama, akan masuknya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis hari ini pada pukul 8.17 minit malam. InsyaAllah kita akan sama-sama nantikan azan, dan dalam kesempatan itu pun saya nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak bagi seluruh umat Islam di negeri Perlis. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi jangan ke mana-mana, terus layan terus setia, pastinya yang terbaik buat anda di 102.9 MHz Place FM, serasi denganku.

0: Joya, tahu tak anak si Maria masuk hospital?
1: Lah, kenapa?
0: Denggi.
1: Alah, itulah saya dah pesan kat si Maria. Suruh dia dan suami periksa tempat-tempat pembiakan Aedes dalam dan luar rumah.
0: Alamak, saya pun tak pernah periksa lah rumah saya.
1: Siti, baik awak periksa cepat. Awak hanya perlu luangkan masa 10 minit saja setiap minggu tau.
0: Okey, sekarang juga saya buat.
1: Ya, jangan lupa buat sekarang. Mesej Ikhlas dibawakan kepada anda oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aina Mardiah binti Muhammad Khairi daripada sekolah SMA Al-Madrasah Al-Alawiyah Ad-Diniyah. Alhamdulillah, saya memperolehi 10A dalam SPM. Nak berjaya dalam pelajaran, perkara yang paling penting adalah tawakal. Oleh itu, bacalah Bismillah tawakkaltu 'alallahi wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ingat, do the best, Allah make the rest. Terus dengarkan vibe

0: maaf kat saya, bos. Kerja saya tak siap semalam ni, bos.
1: Aku pula minta maaf dengan kau.
0: Ayolah, bos. Banyak kerja ni, bos. Malam dah tengok kucing saya berak, bos. Minta maaf lah, bos.
1: Tak pernah cukup masa dengan kau ni.
2: Sehari semalam, setiap manusia diberi masa 24 jam oleh Maha Pencipta. Tetapi masih tidak mencukupi. Berapa jam ya awak nak?
3: Jika nasihat manusia tidak mampu mengubah kita, bacalah Al-Quran.
4: Dengarkan majlis perasmian penutup Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada 10 Oktober 2026 pukul 9.50 minit pagi hanya di Nasional FM. Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyanyi cakap.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 4.
1: Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim. Kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.

0: Baiklah, saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu Isya bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. أشهد أن لا

الله أكبر الله أكبر.

0: Sebab itu dalam kita menuntut ilmu pun nak kena jaga niat, dalam yang menyampaikan ilmu pun nak kena jaga niat, kan? Dan kalau jadi apa-apa dalam masyarakat kita tonton hari ini, kena tegur menegur lah. Nampak kemungkaran tadi kena tegur, kan? Sama ada dia bukan ustaz pun tak jadi masalah, tapi dia ada ilmu sedikit, oh yang apa dia buat ni salah ni, kena tegur, kan? Sebab bila mana kita tidak menegur, tuan-tuan, ridha bil kufri kufr. Barang siapa yang ridha dengan kekufuran, sungguhnya dia kafir. Barang siapa yang ridha dengan maksiat, dia lah ahli maksiat, kan? Barang siapa yang melihat orang melakukan syirik tak tegur, dia pun syirik. Barang siapa yang melihat kesesatan dia tak tegur, dia pun jatuh sesat juga. Jadi sebab tu di Malaysia ni, tuan-tuan, kalau kita nampaklah apa amalan-amalan yang menyimpang, yang tak betul, tegurlah tuan-tuan. Kita tegur, kan? Sebab apa yang betulnya macam ini. Jangan tegur saja. Ramai orang kita kadang tegur, lepas tu dia tak beritahu jalan yang betul tu macam mana. Kita nak betulkan ni perkara-perkara yang besar lah. Perkara yang besar ni mana? Perkara pokok, perkara ketuhanan, bab tauhid, bab akidah, perkara-perkara penting, ujung-ujung ni tak payah gaduh-gaduh lah. Kunut panjang pendek ke, kunut apa tu, itu lain lah. Wirid zikir lepas doa ke contoh, itu jangan gaduh-gaduh lah. Yang besar perkara ketuhanan, ni perkara bab-bab tauhid. Ramai orang kita kadang kan apa macam-macam lah dia kaitkan dengan itu, dengan ini. Oh, nama macam ni tak bagus, siapa kahwin bulan ni tak bagus, tuan-tuan kan, siapa buat macam ni tak bagus. Itu ada tak perbahasannya dalam bab tauhid ni? Kalau ada, kita nak kena berjaga-jaga, kena beringat. Dan kalau ada, kita tegur lah kawan-kawan. Janganlah kau mudah-mudah buat macam ni, buat macam ni, macam ni. Ilmunya tak ada macam ni pun, tapi kenapa kita jadikan macam ni, tuan-tuan? Macam-macam lah yang ni berlaku dalam masyarakat. Akhirnya maka lahirlah masyarakat yang tadi tu tidak ada panduan. Itu macam saya sebut tadi tu, alhamdulillah hari ni perangai agama banyak, ustaz ustazah masya Allah, tuan-tuan, tapi masyarakat masih blur lagi. Kenapa tuan-tuan? Sebab tadilah kita tidak ada kesungguhan untuk membawa kebaikan dan juga mencegah kemungkaran. Jadi sebab itu tak selesai kerja kita hanya sekadar amar makruf, tapi nahi mungkarnya tidak ada. Jadi marilah sama-sama kita tanam azam, belajar untuk apa? Untuk kita beramal, belajar untuk apa? Untuk kita betulkan kesalahan, supaya di dunia kita betul, di akhirat pun kita akan selamat insya Allah. Bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

kirim lagu, kongsikan aktiviti harian Anda, kasih bonus pun boleh. Jom WhatsApp 0177 454 1688.

0: Ustaz.
1: Abang, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Ustaz, soalan kali ni agak simple sikit, tapi jarang juga orang terfikir dengan soalan ni. Nak tanya Ustaz, kalau budak kecil yang tak baligh lagi lah, dia buat dosa, kan? Maka dosa dia tu tidak akan ditulis lagi. Tapi kalau dia buat baik pula, Ustaz, macam mana, Ustaz?
3: Okey, untuk budak-budak yang tak baligh lagi lah, mereka ini asas yang kita faham, selagi mereka tak baligh lagi, kalau mereka buat dosa, tidak ditulis dosa tu. Cuma kalau mereka buat kebaikan, macam mana pula? Okey, kita tengok apa kata Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dah jawab dulu. Sayyidina Umar kata, yuktabu lis-sagir hasanatuhu. Ditulis, dicatatkan bagi kanak-kanak yang tak baligh lagi tu, hasanatuhu, kebaikan mereka buat. Jadi kalau budak-budak tak baligh lagi ni, mereka buat kebaikan, mak bapak mereka ajar, cikgu mereka ajar, mereka pun pandai dah, umur kecil lagi mereka dah solat dah, dah mumayis dah, dan mereka solat, maka dapatlah kebaikan pahala mereka itu. Yang mereka tak dapat, kalau mereka buat dosa, itu tak ditulis. Tapi kalau mereka buat kebaikan, buat amal ibadah, ya, itu ditulis untuk mereka. Tapi satu catatan juga kena bagi perhatian, memang dosa tak ditulis untuk mereka ni kalau buat dosa yang tak baligh lagi ni. Tetapi jika mereka buat kerosakan, mak bapak pergi bawa ziarah rumah kawan ke apa, tengok anak-anak tu pergi pecah TV, bagi pecah pinggan, ketika itu maka kena daman, kena ganti rugi. Ganti rugi kena. Bukan kita biar tak apalah budak-budak dah, tak boleh macam tu. Melainkan kalau tuan rumah tu kata tak apalah, ini halal lah budak-budak kecil, itu tak apalah. Ketika tersebut, waktu budak itu dia buat kerosakan, bagi pecah barang itu, maka kena daman. Daman tu ganti rugi. Ganti rugi kena. Walaupun tidak dituliskan dosa ketika itu sebab tak baligh lagi, namun ganti rugi perlu untuk dibayar ketika itu, kecuali tuan rumah tu kata tak apalah, halal lah budak-budak lagi itu. Jadi kesimpulannya, budak kecil yang tak baligh lagi, kalau mereka buat kebaikan, buat amal ibadah, ditulis pahala mereka. Tetapi kalau mereka ini buat dosa, tidak ditulis dosa mereka itu. Namun kalau mereka buat kerosakan harta, maka kena daman, kena ganti rugi.
0: Ustaz,
1: habak Ustaz.
4: Raya, dia kemalangan lah kat depan tu. Jom pergi tengok.
5: Ha, Sat, nak ambil telefon.
4: Raya, apa kata kalau kau ambil gambar sekarang, letak Facebook?
5: Hebat. Ha, tak sampai 2 minit, dah dapat 20 like.
4: 20 like? Memang terbaik lah.
6: Adik, adik buat apa ni? Telefon lah ambil dulu. Cepatlah. Ada kau ambil gambar, tak ada gambar pula, nanti lah.
7: Betul tu, nak ambil gambar ke apa, kita dahulukan benda yang wajib dulu, kan?
5: Ha, ini tak ada masa tu jugalah kita nak ambil gambar. Pesanan hikmat masyarakat ini dibawakan oleh kami berdua.
7: Di Radio Malaysia Plus FM,
5: pastinya terasi. Terasi dengan ku.
4: Kau ni apaan? Ha? Kepang aku tutup-tutup.
8: Awak okey tak?
9: Bukan susahkan aku, aku pecat kau. Awak okey tak?
8: Awak okey tak? Awak okey tak?
10: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
11: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
8: Awak okey tak?
12: Hello, selamat sejahtera. Siapa melalui kasih macam mantu?
13: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Baik, kita pun dah nak menghampiri ke penghujung jam yang ketiga. Saat ini pukul 9, kita akan terus ikuti utama 9 malam. Dan pastinya untuk jam yang berikutnya, banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan dari semasa ke semasa. Ruangan WhatsApp ni pun ada lagi beberapa kiriman yang kita tak sempat untuk nak bacakan. Yang mana nak hantarkan lagi, boleh terus teman saja di talian 017-454-1688. Apapun, kita harapkan malam ni bakal menjadi malam yang tenang, malam yang sempurna untuk terus kita bersama sampai pukul 12.30 malam nanti. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda yang mana dengarkan di 102.9 MHz. Jangan duk kalih lagi frekuensi itu. Yang mana dengar dalam talian di RTM, klik pastikan terus setia, jangan duk katup lagi, okey? Banyak lagi perkongsian, banyak lagi pengisian dan pastinya banyak lagi lagu yang kita nak layan bersama untuk pertemuan kita hari ini. Ruangan Cerita Orang Pekalih 6.12. Jadi jangan ke mana-mana, terus layan, terus setia Perlis FM, serasi denganku.

0: Ish, Mak Lif ni tiba-tiba tak berkehok pulu. Ish, loh, yang berhenti tiba-tiba. Cakap tekan tengok orang butang nombor 10. Kita ni baru nombor 3 ni, tingkat 3.
1: Sat, Bella, Hana try tekan.
0: Tak tekan, mana Bella? Kelam ni, tak nampak apa ni, Bella, tak nampak apa. Aduh, macam mana kita boleh terperangkap ni, Hana? Bayangkan kalau pintu lift ni tak buka-buka, kita pula terperangkap jam-jam. Ha? Lift ni pula jatuh. Ha, cedera macam mana?
1: Tenang, Bella. Jangan panik. Tarik nafas dulu. Kita nak fikir positif. Tarik nafas, lepas. Ha, dah tenang kan? Kita rasa tenang kan sekarang?
0: Ha, tenang. Tapi macam mana, Ano? Kalau lift ni terjatuh, lepas tu kita ni terperangkap jam-jam, Ano. Dah lah masa lapar. Dah hangat, berpeluh dah ni. Masa nak pensan, Ano.
1: Sat, Bella. Tenang, Bella. Tapi betul juga, Ano, Bella. Ano pun lapar juga, Ano.
2: Jangan panik. Kalau ada panik, lagilah nak catakan. Ha, dalam apa jua situasi, jangan panik tau. Kekal bertenang. Tarik nafas, lepas.
3: Tarik nafas?
2: Pesanan hikmah masyarakat ini dibawakan khas untuk anda oleh Rosa Farm.

0: Hampa tahu tak penyakit macam darah tinggi dan kencing manis boleh mai tanpa tanda? Salingan kesihatan awal boleh kesan penyakit lebih cepat, rawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi hampa, pi buat pemeriksaan awal di klinik berdekatan. Hampa juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan.
1: Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan hampa dan keluarga.
0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Baik, kita kembali untuk bersama dah pun jam yang keempat. Ruangan cerita orang paling 6.12 untuk pertemuan kita hari Jumaat hari ini 9 Oktober 2026. Jadi terima kasih buat semua yang masih lagi setia dan pastinya pertemuan kita di jam yang keempat ni banyak lagi perkongsian, banyak lagi pengisian yang kita nak kongsikan bersama dengan anda dan pilihan-pilihan lagu yang kita akan putarkan dari semasa ke semasa. Jadi apapun, terima kasih buat semua yang terus mendengarkan Plus FM tak kiralah di frekuensi 102.9 ataupun dalam talian di RTM Click. 9.17 malam, jam yang keempat, anda masih lagi bertemankan saya di frekuensi 102.9 dan juga dalam talian di RTM Click, yang mana kita pun dah banyak berkongsi lah buat semua daripada pukul 6 pagi tadi sampai sekarang ni kan. Dan insyaAllah dari semasa ke semasa pun kita akan kupaskan lah sedikit demi sedikit berkenaan dengan belanjawan 2027. Mungkin ada yang terlepas untuk nak sama-sama ikuti, tapi pastinya ada yang terlepas tu dah dapatlah info-info yang dah pun kalau kita tengok dalam ruangan social media pun tengah membincangkan lah berkenaan dengan belanjawan 2027. Dan pastinya Play FM pun tak terlepas untuk nak kongsikan buat anda beberapa input berkenaan dengan belanjawan tersebut. Dan terima kasih buat sahabat-sahabat dalam ruangan WhatsApp. InsyaAllah sekejap kita akan baca satu persatu. Kita pun dah bersiaran di ruangan TikTok Play FM, yang mana yang nak sembang-sembang, nak singgah-singgah, tak ada masalah. Dan yang mana yang dah berada dalam ruangan TikTok ni, bolehlah komen-komen. Tinggalkan saja komen anda di ruangan komen. InsyaAllah nanti saya akan bacakan yang buat permintaan lagu tu. Kalau ada ruang, ada masa, kita akan cubalah untuk tunaikan, okay? Jadi jom kita nak buka tirai jam yang keempat terlebih dahulu. Lagu-lagu jiwa, lagu-lagu 90-an yang mana kita akan putarkan buat hiburan kita bersama. Esok mencuti kan? Tenang-tenang, relax-relax je hari ni. Dan kali dah ruangan cerita boleh 6.12 terus membuka tirai jam yang keempat. Plus FM, serasi denganku.

Ya, 102.9 MHz Blaze FM, Serasi Denganku. Masih lagi setia bersama untuk jam yang keempat, 9.28 minit malam, untuk ruangan cerita orang boleh 6.12. Pertemuan kita hari Jumaat hari ini 9 Oktober 2026. Dan pastinya waktu ni ramai yang tengah berehat dekat rumah, sambil-sambil bertemankan frekuensi 102.9. Ada juga yang sambil-sambil duk layan tu, ada yang mengemah rumah, ada yang tengah duk makan kan. Yang mana yang bercuti Sabtu dengan Ahad ni, kita harapkan dapat gunakan hari cuti tu sebaik dengan mungkin. Tenang-tenang, relax-relax, gunakan waktu yang ada ni untuk nak heal diri sendiri tu kan. Setelah beberapa hari duk buat kerja kan, ada banyak kerja yang tak selesai buat semua. Jadi kita harapkan cuti ni lah boleh kita nak tenangkan diri sendiri ni. Jadi apapun, insyaAllah saya akan terus teman, terus kongsikan buat anda beberapa info yang dapat kita kongsikan bersama. Dan kita nak ucapkan terima kasih juga buat sahabat-sahabat dalam ruangan WhatsApp tadi. Kita dah bacakan daripada Kak Salma, daripada ibu yang turut bersama. Dan terima kasih juga buat Kak Sepia. Assalamualaikum Syed. Waalaikumsalam. Selamat bertugas, semoga Allah permudahkan segalanya tugasan. Dan kita nak ucapkan moga doa yang baik-baik itu kembalilah buat Kak Sepiah Raza kita. Terima kasih sudi bersama dalam ruangan WhatsApp. Fazli, Kuala Perlis, katanya Assalamualaikum buat Perlis FM. Ada lagu permintaan tadi nak dengarkan. Jadi insyaAllah kalau ada ruang untuk kita nak selitkan tu, kita akan cuba untuk selitkan buat ibu dan kita bersama. Dan Norli pun turut bersama juga dengan kita. Assalamualaikum. Nak buat ucapan buat yang mengenali kawan-kawan, buat Mak T, Abah Kak katanya, semoga sentiasa dalam keadaan baik, jaga diri, jaga kesihatan dengan keadaan cerbu juga sekarang ni. Stay safe dan jangan lupa pakai mask katanya. Terima kasih Kak Norli. Dan seterusnya Kak Sal, Assalamualaikum. Semua lagu terhibur. Kalau ada masa, ada ruang nak dengarkan lagu Kerana Terluka. Baik, kita tengok sekali kalau ada ruang, kita cuba untuk putarkan no? Baik, sekarang kita nak kongsikan ini satu berita yang sangat-sangat menyayat hatilah, yang berlaku di Kedah, yang mana keluarga kepada remaja yang ditemukan maut dalam keadaan terbaring di tepi semak dekat Jalan Harvard Gurun disyaki dibunuh pada hari Khamis, mengharapkan pelaku dalam kes terbabit dikenakan hukuman setimpal. Ibu mangsa Azura Zur, 41, berkata tidak menyangka anak sulung daripada empat beradik, Muhammad Haikal, Muhammad

Syahril Nizam, 18 tahun yang gagal dihubungi sejak sebulan yang lalu, akhirnya ditemukan dalam keadaan yang tidak bernyawa. Dan sebelum ini, media melaporkan mayat seorang lelaki dipercayai warga tempatan berusia lingkungan 20-an ditemukan orang awam di lokasi kejadian kira-kira jam 8 pagi hari Khamis. Dan Ketua Polis Daerah Kuala Muda, Assistant Commissioner Hanyan Ramlan berkata pemeriksaan awal mendapati terdapat kesan kecederaan pada bahagian muka dan kepala mangsa. Bagaimanapun, ketika itu, identiti mangsa yang berpakaian sukan warna hitam dan kuning itu masih belum dapat dikenal pasti. Jadi kita harapkan semuanya baik-baiklah buat keluarga mangsa. Semoga dipermudahkan segala urusan dan kita harapkan pelaku dapat dikenakan hukuman yang setimpal lah dengan apa yang dia dah buat kepada mangsa. InsyaAllah kita harapkan semuanya baik-baik saja dan kita pun harapkan juga kita dijauhi pada perkara-perkara yang tak diingini. Itulah yang macam kita sembang semalam kan. Dunia ni makin pelik. Kita pun risau-risau kan. Kadang yang kita tengok baik tu sebenarnya yang jahat. Kadang yang kita tengok jahat tu sebenarnya baik. Sebab itulah orang-orang dulu pernah duk pesan. Jangan kita pernah menilai seseorang tu hanya daripada rupa. Kita kena kenal betul-betul hati pudi dia. Kadang-kadang tu kenai 10 tahun ke, kenai 20 tahun ke, disebabkan oleh satu benda je yang boleh katakan perselisihan faham lah kan. Macam-macam boleh jadi. Tak kira lah adik-beradik ke, kawan punya lama ke, macam-macam boleh jadi lah ni. Jadi hati-hati selalu. Kita harapkan kita dijauhilah daripada perkara-perkara yang tak diingini. Dan semoga kita pun sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi buat kawan-kawan dalam ruangan TikTok, insyaAllah sekejap lagi kita akan pergi ke anda semua. Nah. Jadi jangan duduk pergi mana-mana. Boleh tinggalkan saja komen di ruangan komen. Ruangan WhatsApp pun masih lagi terbuka, 017-454-1688. Pusara di Lebuh Raya, 9.33 minit malam. Terus lain, terus setia Plus FM, serasi denganku.

102.9 MHz Blaze FM Serasi Denganku. Itu dia Kerana Terluka yang membawa kita ke pukul 9.44 minit malam dah. Jadi apapun buat anda semua, terima kasih banyak-banyak sudi bersama. Jadi kita nak ke ruangan luas TikTok sekejap lah untuk nak menyapa kawan-kawan kita. Jadi terima kasih Kak Nora Zila, katanya Assalamualaikum, selamat malam, hadir Kampung Gajah Perak. Waalaikumsalam, terima kasih orang Perak turut hadir. Salam Jumaat daripada Malaysia ku, katanya. Salam Jumaat juga kita ucapkan. Terima kasih juga buat Hilman Irfan, Kak Fiza, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Erna pun ada juga, Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Kak Saljiah, Assalamualaikum, selamat malam, selamat bertugas. Waalaikumsalam, selamat malam. Bertugas sampai jam berapa? Sampai pukul 12.30 malam sahagi lah. Kita terus teman di 102.9 MHz. Assalamualaikum, selamat malam, saya selamat bertugas, Blaze FM tetap di hatiku. Kak Latifah, Waalaikumsalam, selamat malam. Kak Hayati pun, Assalamualaikum, selamat malam semua, selamat berkonti saya. Waalaikumsalam, selamat malam, terima kasih Kak Hayati. Rosie Zanjon, Assalamualaikum, saya semoga dipermudahkan segala urusan. Waalaikumsalam. Begitu juga dengan Pakku, terima kasih banyak-banyak Pakku sudi bersama. Aflinda katanya nak 7 lagu boleh? Boleh, tak ada masalah, insyaAllah. Ada ruang, ada masa. Lagu-lagu permintaan anda kita akan cuba untuk putarkan dan buat hiburan kita bersama malam ini. Abang Azri Helang Merah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Faizal Noraini, Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam, Waalaikumsalam. Halo semua napi. Ya, halo semua napi. Kak Amelia pun ada juga dengan kita. Dan terima kasih buat semua yang turut sertalah dalam ruangan TikTok Plus FM. Jadi boleh tinggalkan komen anda, InsyaAllah ada ruang kita akan cuba untuk bacakan. Apapun, sekarang ni kita nak kongsikan ini berkenaan dengan situasi cerebu sekarang ni di seluruh negara, yang mana di Johor Pasir Gudang mencatatkan IPU tertinggi setakat ini, iaitu dengan bacaan 191, diikuti Seremban 189, Larkin 188, dan seterusnya Segamat 187, Tangkak 186, Melaka di Bukit Rambai 185, Negeri Sembilan dinilai 183, Tasik Ipoh 182, Bandar Raya Melaka 182, dan juga Batu Pahat Johor 180 bacaan IPU. Itu beberapa kawasan yang mencatatkan bacaan tidak sihat, manakala untuk bacaan sederhana Tawau dengan 52 bacaan IPU, diikuti Sandakan 55, Kimanis 61, Kota Kinabalu 62, dan di Perlis setakat jam 9 malam tadi mencatatkan bacaan IPU 77. Jadi kita harapkan negeri-negeri yang terjejas, ada beberapa buah negeri pun yang mana sekolah pun ditutup buat sementara waktu. Ekoran jerebu yang mencatatkan IPU tidak sihat di beberapa buah negeri, dan kita harapkan buat negeri-negeri yang terjejas, semoga jerebu ni cepat-cepat hilang lah, no. Dan kita doakan mungkin ada beberapa negeri yang dah beberapa hari dah tak turun hujan kan. Moga-moga dalam masa sehari dua ni adalah hujan turun, dapat menyejukkan bumi dan juga menghilangkan lahar jerebu ni. Ramai yang kata perlis ni dah hilang dia punya warna dia tu kan. Sehari dua lepas ni jerebu agak tebal juga di negeri Perlis. Jadi keindahan tu dia dah tak nampak dah kan. Jadi kita harapkan cepat-cepat hilanglah jerebu ni, no. Buat kawan-kawan yang lain pun, jaga betul-betul kesihatan, jaga betul-betul keselamatan dengan keadaan cuaca yang tak menentu sekarang. Baik, 9.48 minit malam. Jom kita teruskan hiburan untuk ruangan cerita orang pulih 6.12.
Banyak lagi perkongsian berkenaan dengan Belanjawan 2027 akan kita kongsikan buat semua. Jadi teruskan kesetiaan, jangan duk kalip di mana dah. Terus layan, terus setia Blaze FM, serasi dengan ku.

101.9 MHz Blaze FM Serasi dengan gue. Itu dia Hotel California yang membawa kita hampir ke penghujung jam yang keempat untuk ruangan cerita Hompel 6.12 edisi hari Jumaat hari ini. Jadi apapun, tadi kita dah kongsikan berkenaan dengan cerebu, dan kita nak ingatkan lagi sekali buat kawan-kawan semua berkenaan dengan permulaan fasa peralihan monsun yang dikeluarkan kenyataan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, yang mana fasa peralihan monsun dijangka bermula pada hari ini dan berterusan sehingga penghujung Oktober 2026. Dan permulaan fasa ini menandakan berakhirnya monsun barat daya yang telah bermula sejak 14 Mei yang lalu. Dan semasa fasa peralihan monsun, rantau negara akan menerima tiupan angin lemah dari pelbagai arah, dan keadaan ini boleh menggalakkan pembentukan awan ribut petir yang lazimnya membawa kepada kejadian hujan lebat dan kilat beserta angin kencang dalam tempoh masa yang singkat, terutamanya pada waktu petang dan awal malam di kebanyakan kawasan di barat dan pedalaman semenanjung serta barat Sabah dan juga Sarawak. Dan fenomena cuaca ini berpotensi menyebabkan banjir kilat, kepala air, pokok tumbang serta kerosakan pada struktur yang tidak kukuh. Dan dengan berakhirnya monsun barat daya ini, kesan jerebu rentas sempadan daripada negara jiran dijangka akan beransur-ansur berkurangan berikutan berlaku perubahan arah pergerakan angin. Jadi buat anda semua, terus berwaspada dengan cuaca yang tak menentu sekarang ni, dan ketika tempoh fasa peralihan monsun ini, sentiasa peka dengan keadaan semasa dan ikuti ramalan-ramalan amaran cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia melalui laman web rasmi met.gov.my. Dan Blaze FM pun akan sentiasa kongsikan kepada anda info-info terkini berkenaan dengan cuaca di negeri Perlis dan juga di seluruh negara dari semasa ke semasa. Apa pun, teruskan kesetiaan anda. InsyaAllah satu jam yang berikutnya saya akan kembali untuk terus menemani. Yang mana nak hantarkan lagi kiriman ucapan anda, tuih teman je dalam ruangan WhatsApp Plus FM 017-454-1688. Jangan duduk kali dah, jangan duduk pi mana-mana. Tuih setia dengan Plus FM bagi pertemuan kita hari ini. Jumpa di jam yang kelima nanti, okey? Plus FM, serasi denganku.

Baik, kembali untuk bersama dah pun jam yang kelima bagi pertemuan kita Ruangan Cerita Memperoleh 6.12 edisi hari Jumaat 9 Oktober 2026. Jadi terima kasih buat semua yang masih lagi setia dan kita harapkan semua terhibur dengan pilihan-pilihan lagu yang dah pun Polis FM putarkan buat anda sepanjang pertemuan kita hari ini. Jadi apapun, kita nak terus kongsikan berkenaan dengan belanjawan 2027 yang kita nak kupas lah, yang mana kita sempat untuk kongsikan bersama, dan ini berkenaan dengan RM100 sebelum Aidilfitri dan juga Hari Kebangsaan, yang mana 13 juta rakyat berumur 18 tahun ke atas termasuk golongan M40 terima sara RM100 sebelum Hari Raya Aidilfitri dan menjelang Hari Kebangsaan. Bantuan sara boleh digunakan untuk pembelian barangan basah dan segar di 216 pasar tani atau tamu bawah Fama seluruh negara, dan kerajaan tambah 10,000 kedai runcit kecil sebagai rakan niaga sara sebelum akhir tahun, dan ketika ini terdapat 15,000 premis termasuk 6,800 kedai runcit kecil dan koperasi. Jadi RM750 juta diperuntuk untuk jualan rahmah dan jualan agro madani, sasaran kepada 35,000 penganjuran, dan juga 30,000 jualan rahmah akan diadakan di semua Dewan Undangan Negeri DUN, serta jualan rahmah Mandani Borong turut dianjurkan bantu peniaga kecil. Dan sedikit lagi perkongsian, yang mana 5,000 jualan agro Mandani dilaksanakan tahun depan, tawar harga sehingga 30% lebih murah, dan RM250 juta ringgit untuk pengedaran barangan asas ke kawasan pendesaan dan juga pedalaman. Dan untuk peruntukan bantuan STR dan SARA ditingkatkan kepada RM16 bilion, yang mana kalau kita boleh saksikan untuk belanjawan 2026 sebanyak RM15 bilion yang diperuntukkan untuk bantuan STR dan juga SARA, jadi ditingkatkan sebanyak RM1 bilion lah kepada RM16 bilion keseluruhan, iaitu sumbangan asas rahmah, SARA dan juga STR. Dan kedua-dua bantuan memanfaatkan hingga 9 juta penerima STR dan juga 13 juta rakyat Malaysia, yang mana akan diberikan sebelum Aidilfitri RM100 dan juga bersempena dengan sambutan 70 tahun kemerdekaan negara pada tahun hadapan. Itu berkenaan dengan SARA dan juga STR. Ini pula yang kita boleh kongsikan buat anda berkenaan dengan Kampung Angkat Madani, yang mana Kampung Angkat Madani dan Sekolah Angkat Madani memanfaatkan hampir 500 kampung dan 1,700 sekolah sejak 2024, dan kerajaan akan melaksanakan komuniti Angkat Madani dengan peruntukan RM50 juta tumpuan dan bantu komuniti PPR Bandar, dan RM100 juta bagi pembaikan prasarana kampung baru, Kampung Baru Cina, RM80 juta untuk penyelenggaraan rumah ibadat bukan Islam berdaftar. Dan selain itu, potongan sewa 50% sepanjang 2027 kepada lebih 10,000 peniaga kecil yang menyewa premis, dan kadar serendah RM400 bagi bazar pada musim perayaan. Jadi itu beberapa yang kita dapat kongsikan. InsyaAllah sekali kalau kita boleh kupaskan lagi yang mana kita boleh kongsikan bersama, kita akan terus sampaikan buat anda semua. Dan terima kasih juga buat sahabat-sahabat dalam ruangan TikTok yang masih lagi setia bersama. InsyaAllah sekali kita akan bacakan kiriman-kiriman anda. Lagi, jom kita layan dulu lagu untuk jam yang kelima Ruangan Cerita Memperoleh 6.12. Tanduk kali, bagaimana dah? Terus layan, terus setia. Miss FM, serasi denganku.

Ya, 102.9 MHz Blaze FM serasi denganku. Dan apapun buat anda semua, itu lagu yang membuka tirai jam yang kelima bagi pertemuan kita hari ini. Adakah ini mimpi Rizwan dan juga putus Nabila Razali yang membawa kita ke pukul 10.20 minit malam. Jadi satu lagi perkongsian yang kita nak kongsikan berkenaan dengan belanjawan 2027, yang mana bantuan awal persekolahan naik kepada RM200 daripada RM150 bagi setiap murid seramai 5.3 juta yang layak menerimanya. Dan allowance sara hidup kepada pelajar tingkatan 6 berjumlah RM2,500 memanfaatkan seramai 90,000 pelajar tingkatan 6. Selain itu, RM870 juta disediakan untuk rancangan makanan tambahan kepada lebih 800,000 murid. Selain itu, pengambilan pembantu guru diperluas ke 200 sekolah rendah berkepadatan tinggi ditambah secara berfasa. Dan semua prosiding tata tertib di Universiti Awam berkaitan kebebasan bersuara, penyataan pandangan, kritikan awam dan perhimpunan aman telah dihentikan. Jadi itu beberapa perkongsian yang kita boleh kongsikan. Dan selain itu, anda juga boleh ikuti, insyaAllah Blaze FM juga akan kongsikan beberapa perkara berkenaan dengan belanjawan 2027 dalam ruangan social media Blaze FM. Anda boleh terus ke ruangan Facebook, boleh terus ke ruangan TikTok Blaze FM untuk nak ikuti lebih banyak lagi perkembangan-perkembangan terkini yang kita akan kongsikan dari semasa ke semasa. Dan pastinya isu berkenaan dengan belanjawan 2027 akan dikupaslah oleh Blaze FM dalam ruangan social media selain di frekuensi 102.9 MHz. Jadi boleh kongsikan juga dengan kawan-kawan yang lain. Lagi ramai-ramai follow akaun social media Blaze FM. Jangan risau, tak kena bayar apa-apa, semuanya percuma. Dan insyaAllah dari semasa ke semasa banyak perkongsian yang kita akan kongsikan terus bersama dengan anda. Jadi jom kita nak teruskan lagi hiburan kita untuk jam yang kelima. Jangan duduk kali pergi mana dah. Terus layan terus setia Blaze FM serasi dengan tu.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Ish, manehnya buah limau yang bagi ni, Man.
3: Lan, limau tu memang maneh, Lan, woi. Tapi yang tak manehnya, perangai hang tu.
2: Ha, awak pulang kata lagu tu, Man.
3: Mau ketak lagu tu.

0: buangkan sampah di tempat yang sepatutnya. Jadikan kebersihan budaya kita. Pesanan ikhlas dari kami, Radio Malaysia Perlis FM.
1: Hai Gen Z, setiap orang ada kelebihan tersendiri. Jangan takut untuk mencuba perkara baru. Sukan, seni, akademik atau kemahiran, terokailah minatmu hari ini, kerana disitulah permulanya kejayaan pada masa depan. Saya, Muhammad Alif Omar, MC Cilik UPSS Negeri Perlis. Jom teruskan bersama Vibe Gen Z Ada Vibe bersama Perlis FM.
2: Vibe Gen Z, 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

0: Push.
1: Raya, ada kemalangan lah ke depan tu. Jom pergi tengok.
2: Ha, Sat, nak ambil telefon.
1: Raya, apa kata kalau kau ambil gambar sekarang, letak Facebook?
2: Eh, Bas. Ha. Tak sampai 2 minit, dah dapat 20 like.
1: 20 like? Memang terbaik lah.
3: Adik, adik buat apa ni? Telefon lah ambil dulu. Cepatlah. Ada kau ambil gambar, ambil gambar pun dah nanti lah.
4: Betul tu. Nak ambil gambar ke apa, kita dahulukan benda yang wajib dulu, kan?
2: Ha, ini tak ada. Masa tu jugalah kita nak ambil gambar. Pesanan hikmat masyarakat ini dibawakan oleh kami berdua.
4: Di Radio Malaysia Pulis Fan.
2: Pastinya terasi. Terasi dengan ku.
5: Anda mampu mematikan telefon pintar anda dengan hanya menekan satu butang. Anda mampu menghancurkan telefon pintar anda dengan hanya satu hentakan.

5 dah pun nak sampai ke penghujungnya. Jadi dah banyak lagu kita putarkan dan bukan saja dalam ruangan Chop 612 ni kan, saya dah mainkan lagu-lagu pilihan, lagu-lagu yang kita dah susun pun kita dah putarkan buat anda, dan pastinya banyak juga perkongsian yang kita kongsikan bersama. Dan untuk kita nak dapatkan berita-berita terkini yang berlaku dalam Malaysia, luar Malaysia, sekejap kita akan teruslah bersama dengan berita 11 malam menerusi Nasional FM. Kita akan bawa anda terbang ke pusat berita RTM lah. Set saja dalam 10 minit macam tu. Dan kembali untuk bersama nanti di jam yang terakhir, ruangan layan sendu menantikan anda. Jadi jangan ke mana-mana, pastikan terus setia 102.9 MHz. Jumpa.

0: Mal, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana eh? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
1: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
0: Berapa eh? Frekuensi Perlis FM?
1: Hang cari je. 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
0: Clear, aku tak kalih dah.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 peruntukan RM510 bilion. Rakyat sambut baik inisiatif bantu ringan perbelanjaan keluarga. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Baik, nampaknya kita pun dah di jam yang terakhir untuk ruangan cerita orang paling 6.12. Pertemuan kita malam ini. Apapun, terima kasih banyak-banyak yang sudi bersama dengan saya lah seawal jam 6 petang tadi kan. Sampai sekarang ni dah pun 11.13 minit malam. Anda bertemankan saya di frekuensi 102.9 MHz dan juga dalam talian di RTM Click. Dan apapun, kita nak ucapkan selamat malam. Mungkin ada kawan-kawan yang dah nak masuk tidur. Moga mimpi yang indah. Harap-harapnya esok akan menjadi hari yang lebih baik. Yang mana masih lagi berjaga. Ada juga yang tengah bertugas waktu-waktu macam ni. Selamat memikul tanggungjawab yang telah diberikan buat anda sebaik dengan mungkin. Jadi apapun, kita harapkan semua yang mana masih lagi berjaga, yang mana masih lagi boleh tolong teman tu, kita pun kurang daripada sejam lagi untuk nak menutup tirai lah pertemuan kita malam ini. Jadi macam biasa, untuk jam yang terakhir, kita nak terus ke ruangan layan sendu. Jadi tanpa membuang masa lagi, jom sama-sama kita nak terus buka tirai jam yang terakhir ruangan cerita orang paling 6.12 untuk layan sendu malam ini. Sama-sama kita layan. Jom Blaze FM, serasi denganku.

Baik, nampaknya ruangan cerita orang peralih 6.12 bagi pertemuan kita hari ini dah nak sampai ke penghujungnya. Jadi apapun, terima kasih buat semua yang terus setia, tak kiralah yang mendengarkan di frekuensi 102.9 ataupun dalam talian di RTM Klik. Jadi insyaAllah esok Perlis FM akan kembali untuk terus bersama dengan anda seawal jam 6 pagi untuk ruangan hingga pagi, dan nanti pun kita akan terus bersama-sama dengan rakan kita di Nasional FM lah untuk menemani tengah malam anda daripada pukul 12 hingga pukul 6. Jadi apapun, semoga dipermudahkan segala urusan, dan sekali lagi kita nak ucapkan selamat malam buat kawan-kawan yang dah masuk tidur tu. Moga mimpi yang indah, dan kita harapkan esok bakal menjadi hari yang lebih baik lah daripada hari yang sebelum-sebelumnya, okay? Dan insyaAllah semoga dipermudahkan segala urusan anda. Jadi apapun, mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa dan kekurangan sepanjang saya bersama dengan anda 6 jam hari ini. Dan dengan itu, saya Syed Musyafiq mengundurkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum, dan jumpa lagi semua nanti, okay? Bye-bye.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم Kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik, agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله

Assalamualaikum. Hai, selamat tengah malam ya. Bersama dengan saya, Lin Zainul. Kembali lagi tengah malam ini, hari Sabtu ya, 10 Oktober 2026. Terima kasih kepada Aida Jia yang telah bersama-sama dengan anda. Kak Manis kita tadi. Dan sekarang ini saya pula ambil alih. Jadi kepada anda yang mendengar, mungkin ada yang sedang memandu ketika ini. Ada juga yang baru saja melaporkan diri bertugas ya, shift malam. Dan bakal berakhir keesokan hari. Di sebelah siang nanti, mungkin pukul 7 pagi, pukul 8 pagi. Apapun kekal setia bersama-sama dengan kami. Banyak lagu-lagu menarik akan terus menemani anda ya. Ada juga yang dalam perjalanan balik ke kampung halaman atas pelbagai urusan, berhati-hati ketika anda sedang memandu. Sama dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: vaksin, rakyat biasa boleh melabur dalam sukuk kerajaan dan memilih sama ada dana dikumpulkan disalurkan untuk pendidikan, kesihatan atau perlindungan sosial bagi golongan miskin.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
2: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri. Hentikan tragedi.
3: Selamat tengah malam ya, kami ucapkan kepada anda semua, pada teman-teman yang mendengar kami mungkin di mana-mana premis perniagaan, di kedai kopi ya, di mana-mana warung, di restoran. Kami disediakan terus secara temani anda kerana National FM bersiaran 24 jam setiap hari, seminggu. Pelbagai pengisian terus dikongsikan untuk anda. Dan pembentangan belanjawan 2027 telah pun dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ya, sekitar pukul 3 petang tadi, turut juga disiarkan secara langsung di National FM Sentiasa di Hati. Jadi kita dah dengar kan, antara inisiatif yang diberikan termasuklah inisiatif Rahmah dan Agro telah ditingkatkan kepada RM750 juta ringgit, selain daripada 5,000 jualan agro madani yang menawarkan penganjuran antara barangan segar termasuklah ikan, ayam, sayur-sayuran, buah-buahan, diskaun sehingga 30% juga turut diberikan untuk dinikmati oleh orang ramai ya, termasuklah untuk membeli barangan basah guna sumbangan asas Rahmah. SARA boleh ditebus untuk barangan basah dan segar di 216 Pasar Tani Fama, melibatkan sejumlah 630 juta ringgit peruntukan jualan Rahmah Madani dan juga jualan Agro Madani, melibatkan jualan ataupun melibatkan peruntukan sebanyak 750 juta ringgit ya. Selain itu juga, kebajikan pekerja e-hailing dan p-hailing tidak juga dilupakan ya. Pakej sebanyak 160 juta ringgit oleh kerajaan dan Grab meliputi peningkatan kadar pendapatan minimum, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan serta insurans dan caruman per keso. Ini semua untuk menjaga kebajikan pekerja e-hailing dan juga p-hailing yang banyak di negara kita ya. Banyak lagi yang di apa orang kata diberikan ya, sempena dengan pembentangan belanjawan 2027, akan saya kongsikan dengan anda selepas ini, termasuk dalam bidang pendidikan ya, bidang perubatan untuk orang kata apa, para pekerja termasuk pekerja awam dan juga swasta, sektor pertanian yang tidak dilupakan ya, juga mereka yang bekerja kontrak, untuk doktor dan sebagainya, tiada lagi doktor kontrak. Ini kerana sebanyak 46.5 bilion ringgit peruntukan keseluruhan diberikan kepada Kementerian Kesihatan, dan dengan itu juga 9,000 doktor kontrak diserap ke jawatan tetap menjelang 2027. Berita yang cukup bagus ya. Baiklah, teruskan siaran bersama-sama dengan kami, National FM Sentiasa.

hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat

0: Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian EFE. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak...
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab.

terus terhibur bersama dengan kami di Nelson Eleven. Sentiasa di hati Fahrenheit ya, dengan lagunya Kasih Orang Muda. Tak ada yang muda, tak adalah warga lama ya. Jadi sama-sama kita saling santun menyantuni, hormat menghormati, kerana kita hidup di bumi yang sama, menghirup udara yang sama juga ya. Jadi amat penting untuk kita mengambil berat, saling bertolak ansur, bertoleransi sesama kita, untuk kita nikmati keamanan, kedamaian dan juga keindahan ya, kerana hidup ni sekejap sahaja. Jangan dipanjang-panjangkan perkara yang mungkin boleh merosakkan, menjejaskan hubungan sesama kita ya. Selamat tengah malam saya ucapkan untuk anda yang belum lagi melelapkan mata, baru saja sampai ke rumah. Tadi punyalah banyak kerja kan yang perlu anda uruskan. Sebab kalau kita tak bereskan tugas kita, semalam hari Jumaat, ya, ni dah masuk hari Sabtu dah ni. Hari baru untuk hari ini kan, 10 Oktober 2026. Ada tugasan lain yang menanti anda. Jadi penting untuk kita tidak bertangguh-tangguh. Sikap bertangguh-tangguh ni akan merugikan diri kita ya. Baik, teruskan bersama-sama dengan kami di sini di Nasional FM. Sentiasa di hati.

selamat tengah malam kami jagakan untuk anda. Ya, hari Sabtu hari ini mungkin ada yang mempunyai perancangan nak buat sesuatu. Ada perjumpaan, pertemuan anggota keluarga anda, ya, nak buat majlis makan-makan. Maklumlah kan, masing-masing sibuk sebelum ini dah lama tak bertemu. Ataupun pertemuan tersebut sesuatu yang istimewa untuk membincangkan majlis pertunangan, majlis merisik, majlis perkahwinan, ya. Salah seorang anggota keluarga anda yang akan menerima kedatangan orang baru dalam kehidupan mereka, kan. Jadi kita sebagai ahli keluarga tu, kita sama-samalah mengimarahkan majlis yang diadakan. Mana yang boleh kita bantu tu, kita bantulah, ya. Esok lusa kalau kita pula kan mengadakan majlis kenduri kendara, tentu sekali kita inginkan anggota keluarga kita, ya, adik beradik kita, saudara mara kita juga hadir untuk sama-sama ialah mengadakan majlis perbincangan, kan, buah fikiran dan sebagainya lah. Jadi ini sememangnya sangat-sangat penting, ya. Kita dapatkan hubungan ukhuwah sesama kita. Jadi kepada pendengar-pendengar yang sedang layan Nasional FM sentiasa di hati, terima kasih saya ucapkan untuk anda. Anda terus ditemani di Nasional FM, lagu-lagu yang telah pun disusun khas oleh penerbit khas untuk anda, bersama dengan kami Nasional FM.

0: 2030.
1: Yang Amat Berhormat Dato Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Bintang P. Ramli 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang P. Ramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang P. Ramli 2026, semuanya hanya di TV2.
3: Oh, sorry.

Sentiasa di hati. Selamat pagi kepada anda semua. Semoga anda dalam keadaan sihat walafiat. Ya, penting untuk kita menjaga kesihatan kita. Tak kala jerebu agak mengganas juga. Ya, jerebu yang kita nampak langit seakan-akan bertukar kelabu. Ramai juga yang merasa kurang sihat. Ya, mengalami masalah pernafasan. Ya, sakit tekak, demam, selsema dan sebagainya. Ini kerana jerebu juga boleh mencetuskan serangan asma dan juga memburukkan lagi penyakit paru-paru. Antara kes-kes yang teruk juga, nyawa kita boleh terancam, ya. Jadi penting untuk kita menjaga keselamatan kita ketika berada di luar, kurang-kurangkan berjalan kaki di luar dalam keadaan kita tak nampak bangunan. Walaupun sebelum ini bangunan tersebut dekat dengan kita, terang benderang kita nampak, kan, tapi disebabkan oleh kes-kes jerebu ini kelihatan agak samar, ya, penglihatan kita semakin terhad. Kalau anda perlu menggunakan pelitup muka, pakailah pelitup muka, ya, dan kerap membasuh muka anda dengan air kosong, ya, basuh tangan anda, bersihkan diri anda. Kebersihan asas dalam kehidupan kita. Jerebu di luar ni nampak macam tak ada apa-apa, tetapi ianya boleh menyebabkan berlakunya kesesakan nafas, ya, masalah paru-paru, batuk dan sebagainya, terutamanya di kalangan kanak-kanak di mana antibodi mereka masih lagi lemah, ya, tidak sekuat orang dewasa. Disebabkan itu jugalah seandainya IPU mencecah lebih 200, semua sekolah perlu ditutup demi keselamatan para pelajar. Teruskan bersama-sama dengan kami di sini di National FM, sentiasa di hati.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Langgawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Bantuan warga emas tahun depan ditingkatkan kepada 1.3 bilion ringgit yang akan memberi manfaat kepada 200 ribu penerima.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

kerana janji ya. Kalau boleh jangan kita mengkhiri janji yang telah pun kita meterai kan. Kerana kita perlu ingat ya, kita berpegang kepada janji, janji harus dikotakan ya. Terima kasih kepada semua teman-teman. Selamat pagi. Lin Zani ucapkan untuk anda. Sedang buat apa tu? Ada yang sedang menjamu selera? Apa kena kopi ke roti canai ke dekat kedai mamak ya? Dekat mana-mana warung kan. Hari ini hari Sabtu ya, ramai yang bercuti. Apatah lagi pembentangan belanjawan 2027 telah pun dibentangkan ya. Segala kegusaran, kerisauan telah pun terlerai ya. Jadi kita dah tahu banyak sektor mendapat manfaat daripada pembentangan bajet, pembentangan belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam pukul 3 petang. Turut juga mendapat manfaat ialah sekolah ya, yang melibatkan penyelenggaraan sekolah sebanyak 2 bilion ringgit diperuntukkan untuk SJKC pula sejumlah 100 juta ringgit diperuntukkan untuk penyelenggaraan, sementara sekolah agama di seluruh negara peruntukan sebanyak 200 juta ringgit diperuntukkan ya, demi persekitaran pembelajaran yang lebih selesa, selamat dan juga kondusif untuk para pelajar kita. Jadi untuk adik-adik, belajarlah bersungguh-sungguh demi masa depan ya, dan elak terjebak dengan cinta kerana ini akan menjejaskan pembelajaran ya, akan melemahkan jiwa dan raga, akan menyebabkan kita tiba-tiba merasa cemburu dengan orang yang kita suka, padahal misi kita ke sekolah ialah untuk menimba ilmu. Apatah lagi kalau masih lagi berada di sekolah rendah, sekolah menengah alahai ya, SPM pun kita belum ambil lagi. Jadi buatlah yang terbaik, masa depan sangat penting. Bila dah bekerja kelak, balas jasa ibu ayah ataupun penjaga kita ya. Selepas itu barulah kita boleh nak bercinta, bercintun dan sebagainya lah, mencari pasangan hidup kita, dan diharapkan agar kita bertenang sewaktu kita masih lagi menuntut ilmu ya. Terima kasih kepada semua yang terus mendengar. Inilah Nasional FM.

Kebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026.

pagi kepada anda semua ya. Yang belum lagi tidur, nak hantar ucapan, boleh kirimkan di muka buku Nasional FM Sentiasa di Hati. Antaranya Firwan Masran nak ucapkan selamat pagi kepada Lin yang sedang bertugas. Ahran Ahmadal juga begitu. Salam dari kejauhan. Saya dari Kampung Sentosa Jaya Kinang Batangan nak ucapkan salam bertemasya dan berhibur kepada semualah. Selamat hujung minggu kan. Ramai yang bercuti hari ini. Nani Ani juga nak ucapkan selamat pagi, malam terang benderang ya, ditemani bintang, lagu-lagu yang berkumandang, lepak santai bersama dengan Lin Zainul. Aiman Taman Ria Miau ya, nak ucapkan salam beristirahatlah kepada rakan-rakan. Saya berada di rumah di Tawau Sabah, tetap layan Nasional FM juga. Sementara Shikin Amir juga, kalau lapar jangan lupa jamu selera, jangan biarkan perut kita berkeroncong. Sambil itu dengan kami, inilah Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Al-Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Bintang P. Ramli 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 panelis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara bersama pengacara anda Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang P. Ramli 2026 Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam ke puncak Bintang P. Ramli 2026. Semuanya hanya di

Budak Kacamata menghiburkan anda. Baik, bermula semalam ya, 9 Oktober, dijangka berterusan sehinggalah penghujung Oktober ini, permulaan fasa peralihan monsun yang menandakan berakhirnya monsun barat daya yang telah bermula pada 14 Mei 2026 ya. Jadi orang ramai diminta berhati-hati kerana monsun, apa orang kata, peralihan monsun ini akan mengakibatkan hujan lebat turun di setengah negeri ya. Jadi sama-sama kita lakukan persediaan awal. Terima kasih kepada Nana buat ijam ya, kepada Rosli yang ketika ini sedang layan Nasional FM sentiasa di hati. Juga kiriman ucapan yang saya terima antaranya daripada Mona Rahim di Cemor, Perak. Tetap layan Nasional FM le pagi ni. Tak ketinggalan daripada Biah di Semarahan, Sarawak. Selamat pagi, semoga segala urusan kita dipermudahkan. Rakan kita Nida Wahida dari Senai, Johor Bahru, tetap dengar Nasional FM. Syikin Amir juga begitu ya. Yang ini kiriman daripada Nur Isa. Ucapan selamat pagi dan juga untuk rakan-rakan yang mengenali di Kampung Simpang Pulai di Ipoh, Perak. Dalam hidup ini janganlah kita sombong, menyombong dok. Mungkin esok lusa kita memerlukan pertolongan daripada orang. Kalau jalan tu asyik apa orang kata mendongak ke langit aja, hidup le memandang ke bumi, macam manalah kan hubungan kita dengan orang di sekeliling kita. Tak kala kita dalam kejatuhan ya, kesusahan, usahan, kita perlukan pertolongan orang. Tidak ada manusia yang hidup seorang diri di muka bumi ini. Azi Muhammad Tahir, selamat pagi Azi, diucapkannya. Semoga Azi dalam keadaan sihat walafiat. Azi Muhammad Tahir ini dari Kluang, Johor, hadir pada pagi ini. Semakin cantik, semakin manis Azi ya. Baiklah, teruskan bersama-sama dengan kami.

0: Johor, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kelantan, kerajaan akan memulakan perencanaan projek empangan lebih sebagai penyelesaian jangka panjang. Serta itu, pembinaan loji jawatan air macang dan penggantian paip uzur sedang berjalan sekarang.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
3: Eh, jap, nak update story dulu. Okey guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
4: Okey guys.
3: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazir Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati. Pelajaran 2027 Malaysia Madani.

0: guru pendidikan khas.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Banyak lagu-lagu telah pun disiarkan khas untuk hiburan kita bersama-sama pada awal pagi ini. Dah pun pukul 2.22 minit pagi. Selamat pagi untuk anda di mana agaknya lokasi anda berada. Masih lagi memandu di jalan utama, jalan bandaran, ya, jalan persekutuan ataupun di lebuh raya utama negara. Sentiasa utamakan keselamatan, ya. Memandu pada waktu-waktu begini, jangan lupa pasang lampu kenderaan anda bagi melancarkan lagi perjalanan, ya. Namun seandainya anda terasa macam penatlah, letihlah dan memandu agak lama kan, apa kata anda berehat di mana-mana R&R, ya, tempat rehat dan juga rawat untuk anda luruskan pinggang. Ada yang nak menggeliat, ada yang nak minum minuman panas, ya, ada yang nak berjalan-jalan di kawasan sekitar kan. Kadang-kadang bila kita dah memandu agak lama, duduk berjam kan, dengan posisi yang sama, itu pun tidak bagus untuk kesihatan tubuh badan kita, untuk pinggang kita kan. Sekali-sekali kita keluar sekejap, kita berjalan-jalan, ya, sebelum kita sambung kembali pemanduan. Ada juga yang nak isi minyak, semakin sedikit dah tu minyak tu, jangan tunggu sampai habis, sampai lampu minyak tu dah berkelip-kelip dah, bahaya sungguh, ya, bahaya. Selamat memandu sambil dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

sentiasa di hati. Sentiasa berhati-hati di mana saja anda berada, terutamanya kalau anda memandu pun kan, jangan fikir kita dalam kenderaan, tidak ada perkara yang boleh menimpa kita. Kalau adalah seseorang datang ke kenderaan anda meminta bantuan, ya, waktu tu mungkin anda keseorangan dan anda pula merasa serba salah antara nak hulurkan bantuan dengan risau akan keselamatan diri anda. Nak membantu tetapi pada waktu yang sama kita tak tahu, ya, siapa yang berada di luar kenderaan dan apa sebenarnya yang orang tersebut mahukan daripada anda. Ada satu perkongsian yang mendapat perhatian di Threads, ya, berkenaan dengan seorang pengguna menceritakan pengalaman didatangi lelaki yang meminta bantuan ketika dia sedang dalam kenderaannya. Bahagian selebihnya diceritakan menerusi gambar sahaja. Jadi kita, apa orang kata, kalau nak menghulurkan bantuan kena fikir terlebih dahululah, apatah lagi kalau anda merupakan seorang wanita terutamanya kan. Dan kita tidak boleh menganggap orang yang meminta bantuan itu sebagai penipu. Tetapi kita juga tidak wajib untuk membuka pintu kereta untuk menghulurkan bantuan disebabkan oleh rasa bersalah. Jadi kita perlu fikirkan keselamatan diri kita terlebih dahulu, ya. Sebarang ancaman boleh berlaku terhadap diri kita, dan seandainya kita tidak berhati-hatilah, jadi kita disarankan untuk sentiasa berjaga-jaga, ya. Dah banyak dah kes-kes yang dikongsikan di Threads, ya, di media sosial berkenaan dengan perkara ini. Bahaya tetap ada di mana-mana, tetapi kita kena ikut gerak hati kita lah. Kalau kita rasa tak perlu, tak payahlah, ya. Sebab keselamatan kita perlu diutamakan. Baiklah, banyak lagi perkongsian menarik akan terus kami kongsikan bersama dengan anda selepas ini. National FM.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Boleh bukan gurauan, dan boleh juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah, jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.
2: Kembali ceria bertemankan kami di National Event Sentiasa di Hati. Apa khabar anda pada pagi ini? Kan pagi yang menenangkan ya, pagi yang agak dingin. Tak kala suasana begitu sunyi sepi kan, terutamanya di kawasan perumahan kan, ramai dah tidur lena, ada yang bermimpi indah dan sebagainya lah. Namun kepada anda yang masih lagi berjaga, elak membuat bising ya, kerana ini akan mengganggu kawasan kejiranan anda ya. Sama-samalah kita sentiasa bertimbang rasa. Kalau kita nak orang menghormati kita, kita kena belajar menghormati orang terlebih dahulu. Hak sebagai jiran perlu kita fikirkan ya, kerana kita hidup ni bermasyarakat, bukannya hidup seorang diri. Terima kasih kepada Adinda, buat Musa ya, kepada Kamal, buat Rosa, kepada Kak Ngah Atun, untuk Joji dan ramai lagi lah rakan-rakan pendengar. Anda sedang layan National FM Sentiasa di Hati.

0: di langit mengakar di bumi.
1: Pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas. Meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin. Penjagaan ibu bapa. Tambah lagi, datuk nenek. Diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Dan ini boleh dimula dengan yang Muhammad supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftar.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Bintang P. Ramli 2026 kini sampai ke kepuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang P. Ramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang P. Ramli 2026, semuanya hanya

akan terus bersama-sama dengan anda selama pagi. 3.20 minit pagi, Lin Zanu di sini menemani anda hinggalah jam 6 pagi nanti. Penghargaan ya, bukanlah sekadar ucapan yang lahir di bibir kita semata-mata. Kadang-kadang penghargaan itu boleh diungkapkan dengan pelbagai cara. Bukan pada berapa kali kita mengucapkan terima kasih, tetapi kepada bagaimana kita melayani, menghormati dan juga menjaga hati seseorang ya. Tindakan ini menunjukkan sama ada kita benar-benar menghargai orang itu atau sebaliknya. Penghargaan yang ikhlas juga lebih jelas melalui perbuatan, bukan sekadar kata-kata. Kerana pada akhirnya orang akan lebih ingat bagaimana kita melayan mereka berbanding apa yang kita ungkapkan. Jadi perbuatan itu sangat-sangat penting ya, untuk kita menzahirkan rasa hormat, rasa santun, rasa menghargai, rasa syukur, rasa gembira dengan apa yang kita miliki. Bukan sekadar barangan tetapi lebih kepada kemanusiaan ya. Terus bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kepada semua yang terus setia bersama-sama dengan kami di National FM sentiasa di hati. 3.28 minit pagi, okey? Selamat pagi kepada anda yang bertugas pada pagi ini. Selamat menjalankan tugas. Mungkin anda bertugas di sektor perhotelan, ya? Dalam sektor perkilangan. Anda yang membawa pengangkutan awam, ya? Anda

tempat tu, berhentilah seketika ya. Di mana-mana tempat yang selamat, mungkin ada yang nak tidur sebentar kan. Anda nak kunci jam 30 minit ya, 1 jam. Tapi kena pastikan tempat yang anda berhenti tu tempat yang selamat lah. Tidaklah terlalu terpencil sehingga sukar untuk diakses oleh orang lain kan. Kerana kita tak nak nantilah sebarang kejadian yang tidak diingini berlaku terhadap anda dan juga mungkin pasangan anda. Baik, terus di sini bersama-sama dengan kami. Inilah Nasional FM, sentiasa di hati.

Baru-baru ni ada seseorang berkongsi gambar ya berkenaan dengan seorang wanita yang memerap ayamnya tetapi dilakukan di dalam sinki. Sinki tempat kita membasuh pinggan mangkuk dan ayam tersebut telah pun diperap, ditaburkan di dalam sinki tersebut. Sinki tu kosonglah, tak ada pinggan mangkuk dan sebagainya. Dan perkara ini telah menimbulkan pelbagai perdebatan ya, di kalangan netizen. Ada yang mengatakan okey, ada yang geli, ada yang rasa perbuatan tersebut salah ya, dari aspek kebersihan kerana kuman mudah membiak dan risiko untuk mengalami keracunan makanan pun ada juga ya. Jadi bila kita melihat gambar tersebut kan, sinki sebenarnya bukanlah tempat untuk kita apa orang kata meletakkan ayam-ayam yang telah pun diperap ya. Sinki adalah tempat untuk kita mencuci segala pinggan mangkuk dan sebagainya lah. Ini kerana kalau kita perap ayam dan diletakkan di dalam sinki tersebut, ianya berisiko untuk berlaku pencemaran silang. Selain itu, bakteria juga boleh merebak ya ke sinki dan juga ke permukaan dapur. Jadi kita disarankan untuk kalau kita nak perap tu, gunakanlah pinggan atau besin atau bekas untuk memerap segala ayam, ikan dan sebagainya. Selepas diperap, gunakan penutup, simpan di dalam peti sejuk. Bukannya waktu kita dah perap tu kita biarkan je di dalam sinki rumah kita tu sementara kita perangatkan minyak untuk menggoreng ya. Saya tengok pun rasa rasa macam geli pula nak makan kan. Baiklah, sebentar lagi 10 minit menghampiri jam 4 pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru saja terjaga dari tidur. Ucapkan syukur alhamdulillah segala nikmat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sebagai hamba-Nya. Wajib ya, wajib kita syukuri, kita berlapang dada, kita sentiasa melipat gandakan ibadah, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, yang Maha Berkuasa ya. Terima kasih kepada semua, layan terus National FM. Yeah.

0: Pakej ini meliputi peningkatan kadar pendapatan minima bagi pekerja e-hailing dan p-hailing, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan dan insurans serta caruman perkeso. Ini bermakna pendapatan bersih untuk pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan dari pendapatan ada sekarang penambahan, manakala pendapatan pengantar e-hailing meningkat sehingga RM100 sebulan.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri.

Kembali ceria bersama dengan kami di sini di National FM. Sentiasa di hati, selamat pagi kami ucapkan untuk anda yang baru saja terjaga dari tidur, ya. Ucapkan syukur alhamdulillah kerana mungkin pagi ni anda bertugas, anda dah kunci jam. Memang waktu-waktu begini anda ingin bangun untuk membersihkan diri anda. Untuk umat Islam, ada yang nak mengerjakan solat sunat taubat, ya, solat sunat istikharah, solat sunat hajat dan sebagainya, memohon, ya, keampunan, kemaafan daripada sang pencipta lah. Jadi sama-sama kita teruskan dengan aktiviti kita, apa yang ingin kita rancang dilakukan sepanjang hari ini. Perancangan itu sangat penting kerana kalau kita gagal untuk merancang, kita merancang untuk gagal. Dan biasa kan dengar kata-kata macam tu. Apapun, terima kasih kepada anda, kepada Julia, buat Hanan, ya, kepada Mat Noor, buat Khairul, untuk Azizan, kepada Mahiran, kepada Julia, buat Shida, ya, yang turut juga layan National FM ketika ini. Begitu juga dengan rakan kita yang bernama Ita Rozaya, ya. Saya harap saya sebut dengan betul, cantik namanya, Ita Rozaya. Untuk UPS dari Kuala Terengganu, sejuk keadaan cuaca pada pagi ini. Tidak ketinggalan Nuriwi, katanya dia hantar pantun tau. Pergi berkelah di hari Sabtu, naik perahu di atas rakit. Cuculah tangan, cucilah tangan setiap waktu. Moga terhindar wabak penyakit. Kan kita khuatiri, ya, dengan adanya jerebu yang agak teruk juga boleh menyebabkan masalah kesihatan kita berlarutan, ya, berpanjangan. Mayani Emma Abdul Malik juga turut mendengar National FM. Begitu juga dengan Ita Chot. Kita ada kiriman daripada Muhammad Yusof, ya, Hasna Rizam Zam, kepada Miss Rifa Mizwan, dan juga kiriman daripada Princess Sula, yang terus bersama dengan kami. National FM, sentiasa di hati.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Atas wa'at dan tanggungjawab memperkasa ekonomi dan pemilikan Bumi Putera, Kerajaan Madani bersetuju menyediakan tanah strategik seluas 50 ekar di sekitar Kuala Lumpur bernilai RM1 bilion sebagai endowment baru kepada Yayasan Pelaburan Bumi Putera. Ini adalah tambahan daripada 50 ekar yang disebut tanah reserve Melayu. Tanah ini akan dibangunkan oleh PNB mengambil kira keperluan rumah bapa milik serta kepentingan Bumi Putera di bandar.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.

betul, kita sentiasa menjadi orang yang pandai menguruskan tekanan, ya. Kadang-kadang tekanan ini hadir tanpa kita undang, ya. Hadir secara tiba-tiba. Dan tekanan ini juga menyebabkan kita sesak nafas, ya. Kita berada dalam keadaan tidak mampu untuk berfikir dengan waras dan menyebabkan kesedihan, kegundahan, ya, berlaku kepada kita, kepada sesiapa sahaja. Jadi, kalau boleh elak hidup dalam keadaan tertekan. Cuba kita ingat kembali, kan, saat kita dalam kesenangan, ya, saat kita bergembira, berbahagia, jauh daripada sengketa dan sebagainya. Itu saat yang paling indah, ya. Jadi, pengurusan tekanan itu sangat-sangat penting, perlu kita pelajari. Untuk umat Islam, banyakkan berselawat, ya, berzikir, berdoa, bermunajat, banyakkan bersedekah. Mudah-mudahan kita mampu menangani segala kesedihan yang berlaku dalam kehidupan kita. Banyak memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dikurniakan ketenangan jiwa, ketenangan nurani, ya. Selamat pagi untuk anda semua. Lin Zanul akan terus temani anda sampai jam 6 pagi. Teruskan hiburan bersama dengan kami.

0: sampai ke kepuncaknya. 6 panelis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang Piramli 2026. Semuanya hanya di TV2.
1: Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM.

Sentiasa di hati. Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Kembali ceria bersama dengan kami di National FM. Sentiasa di hati, selamat pagi. Kami ucapkan untuk anda. Perkara pertama, bila kita terjaga dari tidur, kita perlu lakukan ucapkan syukur Alhamdulillah ya. Peluang, ruang masih lagi diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sebagai hambanya. Banyakkan bersyukur, kita ambil masa sejenak sebelum kita terus bangkit untuk membersihkan diri kita ya. Ada yang bercadang untuk menunaikan solat subuh secara berjemaah di masjid. Mungkin hari ini anda bercuti, ada kelapangannya, tetapi kalau boleh kita lakukannya, terutamanya untuk kaum Adam ya, secara berjemaah untuk mendapat keberkatan dunia dan juga akhirat, terutamanya solat subuh dan juga solat isyak ya. Terima kasih kepada semua yang terus setia menemani kami di sini. Semua penerima sumbangan tunai Rahmah SDR akan menerima sumbangan asas Rahmah SARA sehingga RM150 sebulan ataupun maksimum RM1,800 setahun bermula tahun hadapan, tahun 2027. Langkah ini dijangka memanfaatkan sehingga 9 juta penerima SDR. Manakala selain penerima SDR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani sebanyak RM100 dua kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan juga menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Gunakan secara berhemah ya. Semoga kita mampu menangani kos hari hidup ya, dan juga berbelanja dengan sebaiknya. Terus bersama-sama dengan kami, National FM.

Kembali ceria bertemankan kami di sini di National FM, sentiasa di hati. Hari ini hari Sabtu ya, kita bersaran bersama-sama. Dah pun 10 Oktober 2026, kita semakin menghampiri hujung tahun ya. Jadi saya kira mungkin banyak juga peristiwa yang berlaku dalam kehidupan kita sepanjang tahun inilah, bermula pada bulan Januari hinggalah sekarang ya, bulan Oktober, sebelum kita menutup tirai, melabuhkan tirai pada tahun ini. Segala ujian, rintangan diharapkan agar kita cekal dan tabah untuk sama-sama mengharunginya ya. Baik, sebentar saja lagi dapat sama-sama kita ikuti rancangan Ulangan Raudhah dengan tajuknya Muslim Yang Terbaik. Ini merupakan bahagian akhir disampaikan oleh Ustaz Syahir Shahbudin, diterbitkan oleh Aizat Azam, dan rakaman ini telah dirakamkan di Masjid Riatu Solihin Seksyen 17 di Shah Alam. Selepas ini di National FM, sentiasa di

0: kemuliaan ni bagi siapa? Bagi para kekasihnya. Wa man nafaha, siapa yang tak percaya karamah ni, fan bidhan kalamah, maka ucapannya tak perlu dengar. Dia tak percaya bagi ke dia lah. Tapi Quran dah cerita dah. Baik, kita tengok malam ni pula pengarang bahaskan tajuk apa. Kata pengarang rahimallahu ta'ala, yusibu man ata'ahu bifadlihi wa man yasha'aqabatu bi'adlihi yaghfiru ma yasha'u ghairu syirki bihi quludun nari duna syakki. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa ta'ala, matan zubat ni menyebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala boleh memberikan pahala kepada orang yang melakukan taat. Kerana apa? Bifadlihi, berdasarkan kurniaan Allah Ta'ala, rahmat Allah Ta'ala. Dan kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mengazabkan seseorang bagi azab, itu tanda keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana? Kalau seseorang ni Allah Ta'ala, kita semua ni insyaAllah mudah-mudahan mengharapkan apa ni? Nak masuk syurga. Tapi bukan masuk syurga semata-mata. Nak masuk syurga dengan siapa? Duduk dengan siapa? Dengan Nabi SAW. Dan lepas nikmat yang paling agung dalam syurga, setelah mana melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah rakam dalam Quran, wujuhun yawma idzin nadhirah. Allah ketika sebut wajah-wajah orang beriman berseri, masya-Allah. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah. Karena telah melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita tak tahu cara dia macam mana. Serah kat Tuhan. Tapi Allah sebut tadi. Itu nikmat yang paling agung sekali. Kalau orang tanya apa nikmat yang paling agung dalam syurga, jangan bagi kita lagi bidadari. Ha? Yang muslimat pula, ha, dalam syurga ada bidadara. Tak ada. Ha? Nikmat paling agung melihat zat Allah Ta'ala. Nak lihat zat Allah Ta'ala ni bergantung macam mana kita kenal Allah Ta'ala dekat dunia. Kemudian nikmat yang kedua, apabila dapat melihat Nabi kita SAW, ngaji dengan Nabi, duduk dengan Nabi, itu masuk syurga. Jadi di sini, kalau seseorang yang telah buat taat, Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan syurga dengan apa? Fadl, kurniannya, bukan dengan keadilannya. Kalau kita insyaAllah, ha? Kalau seseorang hamba Allah ni, manusia ni, Allah masukkan ke dalam syurga dengan keadilan Allah, teruk kita. Teruk kenapa? Katakanlah umur orang dia meninggal 50 tahun, ha? Kalau lelaki start balik umurnya 15 tahun. Jadi 15 tahun sampai ke 50 tahun, berapa tempoh dia beribadah? 45 tahun. Katakanlah tolak minum, tolak makan, tolak tidur, berapa sangat tempoh dia beribadah selama 45 tahun tadi tu? Congok-congok, tolak lebih tambah tak apa, lebih kurang 5 tahun lebih kurang. Ha? Hak lain, dia makan, dia tidur, dia berjalan, beribadah dalam tempoh 45 tahun, tambah tu congok anggarannya 5 tahun saja. Jadi adakah seseorang yang telah buat taat masuk syurga 5 tahun saja? Itu kalau Allah Ta'ala nak kira kita dengan keadilan dia, masuk syurga dengan keadilan dia, lepas 5 tahun ibadah yang aku terima ni ataupun 45 tahun ke, keluarlah daripada syurga. Tak, bukan macam tu. Tapi orang beriman ni hadirin sekalian, kalau dah masuk syurga tu, khulud, kekal dalam syurga selama-lamanya. Tu balasan yang Allah nak bagi ni. Jadi bukan sebab kita ni banyak ibadah dah, kita buat ibadah ni belum tentu Allah terima. Illa salat ala Nabi SAW, kecuali selawat kepada Nabi SAW. Kullu a'mali bainal qabuli warrad. Semua amalan kita ni, semain jemaah, kita puasa, kita sedekah, kita pergi haji, semua ni antara Allah terima ataupun Allah tolak. Dan harap-harap Allah terima lah. Illa salat ala Nabi SAW, kecuali selawat kepada Nabi kita SAW. Faqabulha hatmun bi ghairi taraddudi, maka Allah pasti terima tanpa ada lagi sebarang syak keraguan. Tu jangan tinggal selawat. Buatlah alim macam mana pun, kaya macam mana pun, datuk ke, datin ke, pangkat apa pun, selawat tak boleh tinggal. Nah, Rasulullah tak boleh tinggal, mesti kena buat. Dapat kan? Jadi kita kalau dimasukkan dalam syurga bukan dengan keadilan Allah. Tapi kalau seseorang dihumbat ke dalam neraka ataupun kena azab, itu tanda adilnya Allah Ta'ala. Adillah. Aku minta beriman ke tak beriman? Saya pernah cerita gitu. Apa kan Nabi Musa AS pernah minta, ya Allah, aku teringin sangat nak melihat keadilanmu wahai Allah. Macam mana? Tunjukkan keadilan kau ya Allah supaya aku dapat tengok. Nabi Musa ni, hadirin sekalian, tuan-tuan sekalian, kalimullah, Nabi yang dapat bercakap dengan Allah Ta'ala. Minta, maka Allah sebut, wahai Musa, engkau takkan mampu bersabar melihat keadaan aku, ya Allah, dengan taufik engkau, ya Allah. Aku akan bersabar dengan apa perintah engkau, ya Allah. Maka tuan-tuan, Nabi Musa AS dia wahyukan untuk pergi ke satu tempat lembah air, kawasan wadi air lah. Situ Nabi Musa AS diminta duduk tengok saja apa yang berlaku. Bila sampai satu kawasan wadi lembah air, hadirin sekalian, datang seorang prajurit berpakaian kemas sedang tunggang kuda. Dia buat apa, dahaga sangat, berhenti kat situ, tergesa-gesa minum air, tergesa-gesa bangun. Ketika bangun tersebut, uncang duitnya jatuh. Bila uncang duitnya jatuh, dia tak sedar, dia pun pergi bangun. Datang pula seorang budak kecil, datang dekat kawasan air tersebut, tengok nak minum air, tengok-tengok ada duit, ambil duit tersebut, lari. Pertama sekali Nabi Musa tengok, tengok apa hadirin sekalian, kecurian berlaku depan mata. Nabi Musa tahu itu bukan duit budak tersedia tu, ini duit prajurit tadi tu. Tapi arahan apa ni? Sabar, jangan buat apa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wataala, bila budak tersebut bangun, ada seorang pakcik tua yang buta matanya. Tempat tersebut sudah biasa dilalui, kawasan air tadi tu. Dia pun singgah kat situ duduk. Selang beberapa seketika, prajurit tadi sedar uncang duit dia jatuh, dia pun patah balik. Bila patah balik, cari-cari tak jumpa. Maka dia tengok ada seorang pakcik tua ni, maka dia tebak lah, mungkin pakcik ni kot ambil duit aku ni. Bila tanya-tanya pakcik, ada nampak tak duit saya jatuh tadi, saya datang minum air kat sini ni, tak lama tadi je baru. Pakcik tu kata, saya ni tua, buta pula, saya tak tahu, tak nampak. Tempat ni memang orang bawa saya pimpin, tinggalkan dekat sini seketika, lepas tu nanti dia datang ambil, saya tak nampak. Prajurit ni rasa pakcik tu ni curiga, macam nak kelentong, nak tipu je ni. Terus dia rasa marah, tikam, bunuh pakcik tadi tu. Allah. Nabi Musa tengok apa tu kan? Tengok kemungkaran yang kedua, pembunuhan berlaku depan mata Nabi Musa AS. Nabi Musa ni orang pegang syariat, mana boleh macam tu. Maka Nabi Musa AS tanya, ya Allah, apa semua ni, ya Allah? Maka dia wahyukan kepada Nabi Musa AS, itulah keadilanku. Macam mana keadilanmu, ya Allah? Budak yang mengambil duit tadi ni daripada prajurit tersebut, ayahnya dulu pernah bekerja dengan prajurit, tetapi tak dibayar gaji, tak dibayarkan upah hasil kerja yang ayahnya buat. Sekarang duit yang diambil oleh budak anak tersebut adalah setimpal yang gaji ataupun upah yang sepatutnya dibayar kepada ayah kepada budak tadi tu. Balik-balik khasas. Manakala pakcik tua ni kena bunuh, kenapa? Kerana dia satu hari pernah bergaduh dengan ayah budak ni, akhirnya pakcik ni pula bunuh kepada ayah budak ni. Maka akhirnya pakcik tersebut dibunuh semula. Ini panggil keadilan Allah, dibalas dekat dunia ni. Maka di sini pengarang sebut ni, kalau Allah Ta'ala bagi pahala atas ketaatan, bagi syurga atas ketaatan kita ni, itu tanda anugerah Allah. Kita tak ada apa, kita siapa? Allah nak bagi, itu besar rahmat kita. Tapi kalau Allah nak azab, Allah nak iqab, balas azab neraka, itu tanda keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian disebutkan lagi mata ni, Allah Ta'ala boleh mengampun apa saja dosa yang kita buat. Kita pernah kata kau, kita pernah pandang rendah kepada orang, kita pernah buruk sangka kepada orang, kita macam-macam lah, wallahualam. Semua dosa ni, kalau sekiranya dosa kecil, terampun dengan kita bersalam-salaman, terampun dengan kita sembahyang jemaah, terampun dengan kita ambil wudu, dengan kita sedekah. Kalau dosa besar, syaratnya terampun mesti dengan taubat nasuha sama tawar. Mesti kena taubat tu, sungguh-sungguh tak mau buat dah, cukup. Kecuali apa dosa yang Allah Ta'ala tak ampun ni, syirik. Dengan dosa syirik ni, siapa yang tak beriman kepada Allah Ta'ala, bihi khuludna duna syakin, dia akan duduk dalam neraka selama-lamanya tanpa ada sebarang syak. Jadi Nabi ajar kepada kita, tuan-tuan sekalian, ada doa yang Nabi ajar, kita pernah kongsikan asal sebelum ni, doa yang mana Nabi kata, setiap daripada kamu ni tak terlepas daripada syirik yang kecil. Apa syirik yang kecil? Riak. Nak datang mengajar kata apa, nak akan bagi tahu kata dia ni banyak ilmu, datang masjid kata dia rajin lagi pada ceramahnya dia, tu syirik kecil dia bagi, riak. Buat amalan bukan kerana Allah Ta'ala. Wa huwa akhfa min dabibin namli. Halus sangat. Kadang benda ni tak perasan. Dia sangat halus seperti mana langkahan semut pada waktu malam. Kita nak tengok semut langkah pun tak nampak, apatah lagi pada waktu malam. Maka Nabi ajarkan kepada kita doa ni lah. Ibu ayah semua nanti balik cari dekat Google, doa mengelakkan syirik kecil. Tapi malam ni ikut saya dulu insyaAllah. Kita baca sama-sama. Allahumma inna. Sama-sama insyaAllah. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamun. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamun. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Itu menghapuskan dosa kecil, syirik kecil, syirik besar. Selagi mana seseorang ni buat dosa, Allah Ta'ala ni maha ampun.
1: Allahumma

silakan bagi anda bertemankan kami di Nasional FM. Ramai juga yang dah bersiap-siap. Ada yang sedang memandu dan masuk dalam kenderaan menghala ke tempat kerja anda. Walaupun hari Sabtu hari cuti bagi kebanyakan orang, tapi ramai juga yang bercuti hari ini. Jadi, apakah agaknya perancangan anda untuk hari ini? Ke mana hala tuju anda? Ada yang bercadang nak balik kampung seketika, ada urusan yang perlu anda bereskan. Tak kurang juga ada hal-hal kecemasan kalau tak diuruskan hari ini. Kalau kita mungkin bertangguh sedikit kan, kita pun tak pasti apa yang bakal berlaku esok. Jadi sementara masa ada, kita uruskan sebaiknya pada hari inilah. Terima kasih juga kepada Nana, buat Zilia, kepada Misran, ya, buat Toman. Kita juga ada kiriman daripada Muhammad, kepada Azizul, buat Sunny, juga kepada Ika yang sedang mendengar Nasional FM sentiasa di hati.

kaum muslimin dan muslimat akan masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 5.51 minit pagi, sebentar saja lagi ya. Dan selepas itu rakan tugas akan kembali temani anda bersama dengan Ijad jam 6 pagi. Saya Lin Zana mengundurkan diri, insyaAllah di lain saran kita akan bertemu lagi. Assalamualaikum. Teruskan bersama dengan kami, Nasional FM.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

0: dekat dengar radio boleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selamat pagi diucapkan kepada anda yang baru saja bersama dengan kami di Radio Malaysia Plaza FM 102.9 MHz serasi denganku. Raja Berdaulat, Rakyat Berilmu, Negeri Sejahtera, Polis Maju. Hari ini Sabtu 10 Oktober 2026, 28 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Pagi ini anda akan bersiaran bersama dengan saya, Ferusan Muhammad, hingga pagi 6 hingga 10 pagi bertemankan rakan penolong jurutera pagini Zahara Khairul serta rakan-rakan saya yang bertugas di sesen pemancar parampau. Untuk perhatian anda, sementara tadi pada pukul 5.57 minit pagi telah pun masuknya waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Perlis. Waktu terbit matahari 7.05 minit pagi. Waktu solat fardu zuhur 1.08 minit tengah hari, asar 4.24 minit petang, maghrib 7.07 minit malam, setiap isya 8.17 minit malam. Terus tim dengarkan Radio Malaysia Plaza FM, serasi denganku ya.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quran.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita ikuti rancangan Menjelang Fajar yang disampaikan oleh berbahagia Ustaz Ahmad Sirajuddin Abdul Sattar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini.

0: Kita akan sambung ayat 268 hingga ayat 270 surah Al-Baqarah juzuk yang ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ.
1: Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 268 surah Al-Baqarah, auzubillahi minasyaitonir rajim, asyaitanu ya'idukumul faqra. Allah kata syaitan menjanjikan, yakni menakut-nakutkan kamu dengan kemiskinan. Wa ya'murukum bil fahsya, dan syaitan menyuruh kamu supaya kamu membuat kejahatan. Apa makna ayat ni sidang pendengar sekalian? Ayat ini merupakan sambungan daripada ayat yang kita baca sebelum ni tentang bagaimana Allah suruh kita menafkahkan yang baik-baik daripada apa yang Allah beri kepada kita. Bila kita nak bagi, kita nak sedekah, syaitanlah makhluk pertama yang akan ganggu kita. Jadi Tuhan sebut dah. Tuhan kata apa? Asyaitanu ya'idukum faqra. Setan akan menakut-nakutkan kamu dengan kemiskinan. Dia kata, ha sedekahlah, ha bagilah duit, nanti ha jatuh miskin, ha nak buat macam mana. Ha. Setan, dia kacau kita. Wayakmurukum bil fahsyat, dan dia suruh kita buat jahat. Suruh kita buat jahat ni buat macam mana? Dia suruh kita kedekut lah. Dia suruh kita bakhil. Tu tabiat syaitan. Sebab tu kebaikan bila kita nak buat, adalah gangguan yang akan mengganggu kita. Sebagaimana yang kita nak baca Quran, bila nak baca je mengantuklah, menguaplah, nak pergi bilik ayaklah, tak apalah sagilah baca. Macam itulah, setiap kebaikan yang kita nak buat, memang syaitan akan jadi musuh kita. Begitu juga dalam isu bab nafkah ini, Tuhan kata memang syaitan akan ganggu kita. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Tuhan kata sedangkan Allah ya'idukum, menjanjikan untuk kamu maghfiratan min, keampunan daripadanya, wa fadla, dan kurniaannya. Seolah macam inilah Tuhan kata, setan janji kat kita, bila kita nafkah nanti kita jatuh miskin, kita jadi fakir, jadi papa kedana. Dia suruh kita kedekut dalam keadaan Tuhan menjanjikan keampunan daripadanya. Nak cerita, bila kita sedekah, kita nafkah, kita wakaf duit kita di jalan Allah ni, Tuhan menjanjikan keampunan daripadanya. Wa fadla, dan kurniaan Allah. Ada sesuatu yang Tuhan nak bagi kat kita. Maksudnya fadla di sini adalah balasan yang baik yang kita buat dekat dunia, Allah nak balas akhirat nanti. Allahu Akbar. Wallahu wasi'un alim. Tuhan kata Allah maha wasi', luas kurniaannya, alim dan maha mengetahui. Sidang pendengar rahmat Allah sekalian, ayat 269, yu'til hikmata man yasha. Allah kata Allah menganugerahkan al-hikmah. Apa makna al-hikmah? Al-hikmah ialah ilmu yang berguna dari sudut kebijaksanaan kita. Bila sebut hikmah ni, mai daripada Al-Quran dan hadis lah. Maksudnya orang yang Allah beri hikmah, kebijaksanaan kepada dia, man yasha, kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan kathira, dan sesiapa yang Allah anugerahkan hikmah, kebijaksanaan itu, faqad utiya khairan kathira, maka dia benar-benar mendapat anugerah kurniaan yang banyak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, dan tiadalah yang dapat mengambil pengajaran dan peringatan melainkan orang-orang yang menggunakan akal fikiran dia. Apa makna ayat ni sedang pendengar sekalian? Bagaimana Allah kata kurniaan, kebijaksanaan yang seseorang tu dapat mai daripada Allah. Kadang-kadang manusia ni sombong, takabur bila ada kecerdikan dekat dia, ada kebijaksanaan. Tengok dia kata, ni hasil perbacaan aku ni lah. Daripada aku study, daripada aku buat kajian,

daripada aku buat eksperimen semua, dia rasa bongkok dengan ilmu dia. Sebab tu Tuhan sebut kat sini, semua tu mai daripada Allah kepada sesiapa yang Allah nak bagi. Bahkan Tuhan kata siapa yang dapat kebijaksanaan tu, dia dapat kebaikan yang banyak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma Tuhan kata orang yang boleh ambil pengajaran ialah orang yang menggunakan otak dia, menggunakan akal fikiran dia. Ayat 270 sedang mendengar sekalian. Wama anfaqtum min nafaqatin. Sesiapa yang nafkahkan sesuatu, maksudnya apa yang kamu nafkahkan daripada nafkah sesuatu, au nazartum min nazrin, ataupun apa yang kamu nazarkan sesuatu, fa innallaha ya'lamu. Maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Apa makna ayat ni? Ayat ni nak cerita, maksudnya apa sahaja yang kita belanjakan, yang kita dermakan, yang kita infakkan, dan apa yang kita nazar. Nazar maksudnya kita berjanji dengan Tuhan. Kalau Tuhan bagi ni macam ni, aku nak puasa 3 hari. Kalau Tuhan bagi ni, aku nak pergi buat umrah. Jadi dia nazar sesuatu kebaikan, kan? Jadi Tuhan kata, hak mana yang kita nafkah benda yang baik, hak kita nazar, maka Allah Maha mengetahui. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Allah kata sesungguhnya orang-orang yang membuat kezaliman, tidak ada seorang pun penolong untuknya. Jadi sinar dengan yang dirahmati Allah sekalian, berhati-hatilah kita daripada kita menzalimi orang lain. Begitu juga berhati-hatilah supaya kita tidak menzalimi diri kita sendiri. Sebab Tuhan kata orang yang telah menzalimi orang lain dan diri sendiri ini, dia tidak akan mendapat penolong daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alright gang, Police FM 102.9 MHz. Hi, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi kawan-kawan semua. Hari yang barulah hari ini. Hari Sabtu 10 Oktober 2026, 28 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Apa khabar semua kawan-kawan saya yang awal-awal pagi ni dan bersama dengan saya lah di Police FM ni, yang boleh mendengarkan secara online di RTM Click dan juga frekuensinya 102.9 MHz. Macam biasa kan, Joe dekat sini teman anda. Bersama-samalah dengan rakan penolong jurutera yang teman saya pagi ni, Kak Rara, Kak Zara dan juga K, Cairo. Kawan-kawan saya bertugas di sesen pemancar parampau. Sahabat-sahabat saya semua yang bersama-sama pada awal pagi ni, insyaAllah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Kita bangun awal hari ni, kita ucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah SWT dengan limpah dan kurnianya berikan kita kesempatan lagi di atas muka bumi Allah SWT ni, yang semalam tu dijadikan kenangan lah, yang terindah. Kita perbetulkanlah kehidupan kita, insyaAllah. Semoga dipermudahkan segalanya, insyaAllah. Alright, terus setia bersama dengan saya tahu hujung-hujung minggu yang mesra ni, Please FM serasi dengan

Belanjawan 2027, gaji lebih baik, bantuan lebih menyeluruh. Malaysia-Mesir pererat hubungan dua hala. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi.

manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: untuk memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka.
1: Kenapa buat tanya? Biarlah saya jawab.
2: Duduk.
3: Saksikan siaran langsung mesyuarat ketiga, penggal kelima, Parlimen ke-15 Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026 dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2026.
4: Hello bestie, saya Afika. Reminder tak korang, filter cantik, lighting cute, tapi real life tetap real life. Jangan compare muka sendiri dengan apa yang kita nampak dekat media sosial, sebab bukan semua benda yang dipost tu real. Makeup sepatutnya jadi cara untuk kita express diri dan boost confidence, bukan buat kita rasa tak cukup cantik atau asyik compare diri dengan orang lain, okay? So, love yourself, embrace your own beauty and remember, confidence is always in. Please FM, but Gen Z mestilah ada vibe Gen Z.
3: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit. Mampukah Mike Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
5: It has been a Ducati domination.
3: Saksikan hanya di RTM. 5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.
6: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
7: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan curah penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
3: Keringat, perjuangan dan air mata kegembiraan. Tahniah Wira dan Wirawati Negara atas kejayaan cemerlang merangkul pingat di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Setiap kilauan pingat anda adalah kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih kerana mengharumkan nama negara. Namun, perjuangan belum tamat. Opor semangat ini akan terus menyala. Bersedia untuk cabaran seterusnya. Jumpa lagi di Doha, Qatar.
8: Bintang P. Ramli 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang P. Ramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Datar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang P. Ramli 2026. Semuanya hanya di TV2.
9: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
10: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
11: Buat turun aplikasi RTM Klik sekarang dan stream Polis FM di seluruh dunia.
12: Ya, 102.9 MHz Polis FM ya.

0: Ku.
1: Alright, 102.9 MHz. Gang, 7.26 minit pagi. Hai, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi lah kawan-kawan. Hari ini dah 10.10.2026. Hari yang baru, hari Sabtu. Hujung-hujung minggu yang mesra ni kan. Oh, cuaca pun nampak baik hari ini. Hari pun baik hari ini, 10.10. Sama menyambut hari lahir lah kepada anda yang menyambut lahir hari ini. Ya. 10.10.2026. Alhamdulillah. Okey, saya nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan laporan keadaan cuaca dululah sekitar negeri Perlis hari ini. Yang ini anda boleh tengok menerusi laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Hari ini, pagi ini kalau ikut ramalan ini, ribut peti tau di beberapa tempat lah. Kalau ikut ramalan dimuatkan dalam map Malaysia ni, petang pun sama juga, ribut peti di kebanyakan tempat. Malam hujan di beberapa tempat kawasan pedalaman. Itu keadaan cuaca lah sekitar negeri Perlis hari ini. Suhu minimum 24 darjah Celsius, maksimum 32 darjah Celsius. Tapi kalau tengok keadaan cuaca lah ni, insyaAllah nampak macam okey lah kan. Semua mendung-mendung je, belum lagi lah sampai ke tahap ribut petir. Itu keadaan cuaca lah sekitar negeri Perlis hari ini. Kalau kau boleh tengok dekat My Malaysia ataupun anda download My Cuaca, lebih mudah lah untuk anda mengetahui keadaan perubahan cuaca. Okey, kejap lagi saya nak kongsikan dengan anda apa yang dimuatkan dalam E-Akhbar pagi ni. Tunggu tahu Perlis FM serasi dengan ku ya.

Okey, 7.48 dari pagi. Pelisa FM serasi yeah. dengan ku Sinaran, Aida dan juga Lia. Okey, kita nak ke luar negara. Berita luar negara. Moscow, Rusia yang kerap dianggap sebagai negara seteru Amerika Syarikat, kini menunggu peluang ya untuk terlibat dalam menamatkan perang Iran yang dimulakan oleh Washington bersama Israel pada 28 Februari lalu. Moscow yang sebelum ini menyokong Tehran sejak sekian lama, mula mengorak langkah apabila tanpa berselindung menawarkan kepada Republik Islam itu untuk melakukan apa sahaja. Ya, ini bagi membantu menyelesaikan perang di Asia Barat. Tawaran itu diberikan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin beritahu rakan sejawatnya dari Iran Masoud Pezeshkian ketika kedua-dua pemimpin itu mengadakan pertemuan di Turkmenistan menjelang sidang kemuncak serantau kemarin. Kami bersedia melakukan segala yang termampu untuk membantu menyelesaikan situasi ini, kata Putin beliau turut berkata Iran sudah melakukan usaha sebenar untuk menamatkan perang sejak serangan Amerika Syarikat dan Israel bermula 28 Februari. Dalam panggilan telefon pada Rabu, Putin juga memberitahu Pezeshkian beliau bersedia membantu menjadi orang tengah dalam konflik Asia Barat menurut agensi berita negara Iran. Jadi hubungan diplomatik yang diperbaharui itu berlangsung ketika usaha rundingan di saluran lain dilihat menemui jalan buntu. Ini dalam utusan Malaysia, berita luar negara. Boleh baca kat sana. Dalam Metro, patung memalukan Trump di Parlimen Eropah. Ini di Starbucks Perancis, sebuah patung emas yang menggambarkan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dalam keadaan tidak berpakaian berbadan gempal dipamerkan di Parlimen Eropah sebagai kritikan satira terhadap beliau atas dasar iklimnya ini boleh baca. Memetik Metro UK, patung setinggi lebih 2.44 meter menunjukkan Trump sedang didukung oleh seorang lelaki lain di atas bahu dia. Diberi tajuk Orange Plaque The King of Injustice, karya pengukir Denmark. Ini boleh baca lah, boleh tengok juga gambarnya ada diletakkan dalam Metro berita global, berita luar negara. Dalam akhbar berita harian, selap Bab El Mahdib bersih dari pengaruh Houthi, Duta Arab Saudi. Ini di Istanbul Duta Arab Saudi ke Yaman Muhammad Al-Jabir berkata pada Jumaat selat Bab Al Mahdib telah dibersihkan daripada kumpulan Houthi. Salam Jumaat dan kemenangan bagi setiap warga Yaman serta Arab. Bab Al-Mahdib telah dibersihkan daripada saki-baki Houthi, kata Al-Jabir dalam satu antara di platform media sosial X tanpa memberikan butiran lanjut. Kumpulan Houthi tidak memberikan sebarang ulasan serta-merta berhubung dengan kenyataan duta berkenaan Yaman berdepan konflik sejak Houthi menguasai ibu negara sana beberapa wilayah pada 2014. Ini sekaligus mendorong pakatan yang diketuai Arab Saudi masuk campur pada Mac 2015 bagi menyokong kerajaan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. Peningkatan konflik ketenteraan yang bermula pada Julai ini menandakan pertempuran paling meluas di Yaman sejak suasana relatif tenang berikutan gencatan senjata di taja Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB pada 2022. Ini pun dibuatkan juga dalam akhbar berita harian, boleh baca kat sana sebagainya. Alright geng, itu antaranya berita utama yang sempat saya kongsikan dengan anda. Kejap lagi kalau berkesempatan saya akan kongsikan lagi apa yang dibuatkan dalam e-akhbar pagi ni. Alright, stay tune geng, Pelisa FM.